0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Senayan Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Jawa Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutlah dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
2: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Oleh karena itu, nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
4: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604, didukung juga heli Panther HS 1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
4: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
4: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
6: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
7: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzrin Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
6: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, pembangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
7: Tidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
8: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
7: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
9: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
11: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain, dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes yang mengalami cedera.
12: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
9: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
13: Yeah. Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
9: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
14: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung. Dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara. Dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah kuncinya saya rasa ada di John Herdman. Karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total. Dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John. Karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara. Dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
15: Menurut saya FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting,
17: apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Herdman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
5: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
4: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
5: Tapi sob, masalah ini juga penting.
6: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu pingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI?
6: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral. Semoga informasi kita bertambah di sepanjang pagi, siang hingga sore hari nanti. Dan baik pendengar, selanjutnya kita masih di Fak-Fak pagi ini. Selanjutnya saya temani Anda, kita masih di ruang hiburan dan juga informasi. Dan cuaca saat ini sudah mulai kembali sedikit cerah ya. Semoga secerah hati kita semua menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi. Stay tune di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpul foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, oh, tapi juga soal ketompo tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depo beda tipis. Tapi kalau ketom bisa bedakan, depo dampak besar. Oh.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa

rumah kaca adalah suatu fenomena yang menunjukkan terperangkapnya panas matahari oleh atmosfer bumi. Keberadaan efek tersebut membuat suhu di bumi tetap optimal untuk kehidupan dan tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Namun, efek rumah kaca yang tidak terkendali akibat peningkatan gas rumah kaca dan emisi karbon dioksida memberikan dampak negatif. Suhu bumi semakin meningkat dari tahun ke tahun karena sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi ditangkap oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Mayoritas penyebab efek rumah kaca berasal dari kerusakan alam yang kita timbulkan, seperti penebangan pohon secara liar, penggunaan bahan bakar fosil, pencemaran dan polusi udara, penumpukan limbah dan penumpukan sampah plastik. Beberapa kerugian yang timbul akibat efek rumah kaca diantaranya yaitu pemanasan global, perubahan iklim yang drastis, virus dan bakteri berevolusi, serta meningkatnya permukaan air laut.

Pendengar, pukul 9.52 menit waktu Indonesia Timur dan cuaca kota Palafak-fak sudah kembali cerah di kesempatan pagi ini. Semoga saja semua yang kita kerjakan dapat kita selesaikan dengan baik dan juga pasti tepat waktu. So, untuk itu, Mas

pasti kami temani Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur kita masuk di Lintas Fak-Fak Siang.

otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, pukul 10.03 menit saat ini Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak dipancar luaskan dari kawasan Kapten P. Tendean 72 di lantai 1. Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Dan pendengar, kita masuk di lintas Fak-Fak siang masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi. Kali ini pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fak-Fak memperkirakan kondisi udara kabur mendominasi wilayah Kabupaten Fak-Fak pada Jumat 25 September 2026. Perkiraan cuaca tersebut berlaku mulai Jumat 25 September 2026 pukul 9 hingga Sabtu 26 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan kondisi udara kabur diperkirakan terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari di seluruh wilayah distrik. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Arguni, Bomberai, Fak-Fak, Fak-Fak Barat, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, Fak-Fak Timur Tengah, Karas, Kayauni, Kokas, Kramomongga, Baham Dandara, Teluk Patipi, Tomage, dan Wartutin. BMKG juga menyebutkan adanya potensi hujan ringan di seluruh wilayah pada siang hari. Pola angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 4 hingga 29 km per jam. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 32 derajat Celcius. Suhu tertinggi berpotensi terjadi di distrik Tomage dengan kisaran 23 hingga 32 derajat Celcius, sedangkan suhu terendah diperkirakan terjadi di Fak-Fak Tengah dan Fak-Fak Timur yakni 20 hingga 26 derajat Celcius. Untuk wilayah perairan, tinggi gelombang di perairan utara Fak-Fak diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara perairan selatan Fak-Fak diperkirakan memiliki gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara di pelabuhan Fak-Fak, tinggi gelombang diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan pelabuhan Kokas relatif tenang dengan tinggi gelombang sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi angin dengan kecepatan lebih dari 20 knot dan tinggi gelombang hingga 2,5 meter di wilayah perairan Fak-Fak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi laut. Dan pendengar, BMKG juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Dan masyarakat yang beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan diminta memperhatikan perkembangan perakiraan cuaca dan memperbaharui informasi melalui kanal resmi BMKG Fak-Fak. Dan pendengar, informasi untuk Anda, BMKG menyampaikan udara kabur menyelimuti Fak-Fak, gelombang laut capai 2,5 meter. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Agama Dr. Andes Haji Mustaqfirin MSI menyerukan peduli terhadap lingkungan.
1: Agama mengajarkan umatnya agar ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan berarti melanggar larangan Tuhan. Dan bagi yang merawat dan peduli terhadap lingkungan berarti telah mematuhi perintah Tuhan. Salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi bagi tanah yang gundul. Lingkungan yang terawat dan terjaga termasuk harta yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

Baik, pendengar, pukul 10.27 menit dan untuk kebersamaan kita di sepanjang lintas fak-fak siang hingga nanti di jelang pukul 12 nanti ya, masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi yang masih akan terus kami bagikan ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang saat ini tengah tengah melakukan tugas aktivitas ya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat kerja ya, semoga hari ini semua yang kita lakukan berjalan dengan baik. Ya walaupun di tengahnya juga kondisi cuaca yang tidak baik-baik saja, tapi tidak mengurangi niat dan juga semangat kita yang terus melakukan berbagai aktivitas di sepanjang pagi hingga siang nanti.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Simambonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang. Teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis, SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD.
5: Nah, jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Syamsul Husain mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
5: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang. Ya. Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak ini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak ini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
4: tempat lain.
5: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
4: Betul.
5: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang, mereka datang itu semua lihat kesini di ruangan, ini semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
0: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.
6: Pendengar, pukul 10.45 menit. Saat ini kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kembali banyak orang tua berharap anak-anak mereka tumbuh akur dan saling mendukung hingga dewasa. Namun dalam beberapa keluarga, hubungan saudara kandung justru dipenuhi jarak, kecurigaan, bahkan permusuhan. Tanpa disadari, salah satu penyebabnya bisa berasal dari pola komunikasi yang dikenal dalam psikologi keluarga sebagai tiang ulasi. Ya, dalam kajian yang dikembangkan oleh psikiater keluarga Murray Bowen, triangulasi terjadi ketika konflik antara dua orang tidak diselesaikan secara langsung, melainkan melibatkan pihak ketiga untuk meredakan ketegangan. Nah, di dalam keluarga, pihak ketiga tersebut seringkali adalah anak. Fenomena ini biasanya tidak muncul dalam bentuk perintah terbuka untuk membenci saudara. Sebaliknya, triangulasi hadir melalui kalimat-kalimat yang terdengar biasa, seperti ibu cuma cerita sama kamu, atau tolong nasihati kakakmu, dia tidak mau dengar ibu, sekaligus ya tampak sebagai curahan hati, tetapi sebenarnya anak sedang ditempatkan di tengah konflik yang bukan tanggung jawabnya. Dan pendengar, penjelasan dari The Woman Center for the Study of the Family menyebutkan bahwa ketika seorang anak terus-menerus menerima cerita atau keluhan sepihak tentang saudaranya, ia berisiko menyerap emosi negatif yang sebenarnya bukan miliknya. Anak mulai membangun penilaian berdasarkan informasi yang tidak lengkap dan perlahan kehilangan sikap netral. Akibatnya, hubungan persaudaraan yang sebelumnya baik dapat berubah menjadi renggang. Ya, dan sejumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal terapi keluarga menunjukkan bahwa

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Nanti juga Sembuh Sendiri merupakan buku karya Hello Bagas terbit tahun 2022, terkenal dengan cerita sebelum tidur yang diunggah pada kanal YouTube miliknya dan podcast berjudul Kita dan Waktu. Buku ini merupakan buku keempat yang sudah diterbitkan Hello Bagas. Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri dibuat untuk menjadi teman curhat agar para pembaca dapat lebih jujur dengan perasaan dan apa yang dialami. Buku ini berisi kata sederhana yang dapat menghangatkan atau membuat perasaan pembaca lebih baik. Buku ini cocok untuk pembaca yang sedang mencari buku pengembangan diri. Sinopsis buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang sebenarnya jadi cermin atau teman curhat paling dalam untuk bisa jujur dengan perasaan sendiri. Sebab begitu banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tak punya teman cerita. Buku ini layaknya diary yang mana kita tidak perlu membaca dari awal. Cukup membuka bab atau tulisan yang sesuai dengan kondisi hati. Buku ini berisi kata-kata sederhana, mungkin jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya, yaitu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh yang tak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pukul 10.58 menit dan selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 11. Kita akan ada di program Halo RRI.

0: Jakarta.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan video di media sosial Terets yang memperlihatkan Purbaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan tersebut disertai narasi gebrakan apalagi ini Pak Purbaya dilantik jadi Gubernur BI. Video tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya, klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira Tanpa Jabatan @katanyaperwira. Pengunggah menyebut bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2026. Pada saat itu Purbaya Yudi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dikutip dari bi.go.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pendengar, demikian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
0: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang saudara pendengar di mana saja Anda berada. Sudah pukul 11.08 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami temani Anda di Halo RRI. Dan di Halo RRI edisi Jumat 25 September 2026 kami ajak pendengar yang ingin menyampaikan setiap keluhan, pertanyaan ya, langsung saja bisa bergabung bersama kami di 0811 495 9490. Dan di Halo RRI seperti biasa, Anda dapat menyampaikan keluhan, laporan ataupun pertanyaan, dan yang pasti khusus untuk pelayanan publik ya. Dan pastinya ada beragam keluhan ataupun laporan juga pertanyaan dari masyarakat yang langsung berhubungan dengan layanan baik dari instansi pemerintah ataupun swasta di wilayah Kabupaten Fakfak. Dan ya, misalnya masalah PLN ya, mungkin pemadaman listrik tanpa ada pemberitahuan, ataupun masalah pengaliran air yang tidak sesuai jadwal ya, juga mungkin ada hal-hal yang terjadi di masyarakat, gangguan kantipmas, mungkin ada yang miras lalu membuat keributan di lingkungan tempat tinggal ya, atau ada hal-hal lain yang bisa disampaikan, Anda bisa langsung bersama kami di Halo RRI. Kami juga terima di line telepon 0811 495 9490, dan kita bersama hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, pastinya kita punya banyak berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan ya, di masyarakat, yang pasti ini juga membawa dampak yang kurang nyaman ya, bagi bukan hanya dia kita sendiri tetapi lingkungan tempat kita tinggal. Nah, minta kerjasamanya untuk setiap kita yang mungkin tidak merasa nyaman dengan keadaan-keadaan tertentu, Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda kepada kami, dan kami pun akan terus mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait yang kompeten, yang pastinya bisa sedikitnya menjawab terkait dari pertanyaan ataupun keluhan-keluhan yang terjadi. Ya, misalnya masalah sampah yang sudah dibiarkan berhari-hari ya, sampai mengakibatkan bau yang tidak sedap, ataupun sampai menutupi sebagian badan jalan ya, itu juga pastinya mempengaruhi. Dan ya, untuk kebersamaan kita di Halo RRI hingga nanti di pukul jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Oke, perdana ya, saya sapa di ujung telepon, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo RRI.
2: Halo, selamat siang. Pro 1 Fakfak RRI.
1: Siap, selamat siang. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dengan Bapak Darwin Adi Yuli.
1: Oke, baik. Bapak Darwin, silakan, keluhan apa siang ini?
2: Ini saya ada mau bicara nih, ada dua hal ini.
1: Siap, silakan.
2: Terkait dengan air di Kota Fakfak ini.
1: Oke.
2: Okay. Mulai dari depo orang tua sampai depo anak-anak ini bagaimana? Ini saya mau sampaikan. Terutama masalah air di depo Kalimat ini. Kamu kesal buat saudara direktur itu, Tirta Pala itu. Nanti kasih tahu dia, kalau air itu tidak bisa mengalir semua dapat, tampung dulu. Tampung dulu satu minggu, itu bak di atas tam itu penuh baru. Aja biar satu keluarga mendapat satu drain juga tidak menjadi masalah. Jangan kasih alirkan sebelah saja. Akhirnya banyak orang mengeluh tentang air ini. Nah, tolong kasih tahu itu. Kalau tidak bisa, ya kasih tampung aja dulu. Mau satu minggu bak itu penuh baru kasih salurkan ke mana yang disalurkan duluan. Habis baru sebelah mana. Terus tahan lagi. Satu minggu lagi baru lepas lagi. Itu begitu. Ya, itu pertama. Kedua, saya minta maaf dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Ketua DPR, Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Kota ini rakyat yang tinggal. Jadi bagaimanalah memijakkan air kota ini, bagaimana bisa rakyat bisa dapat air. Kasihan ini berapa bulan ini. Nah, rakyat uang habis beli air, ada uang baik. Tapi kalau tidak ada uang, ya bisa-bisa bukan mati kelaparan tapi mati air. Nah, jadi saya mohon kalau Bapak Bupati ada dengar, Bapak Wakil Bupati ada dengar, Bapak Dandim ada dengar, saya tampil di radio itu, di kabupaten lain-lain itu, ah, orang punya Bupati turun tangan, kepala distrik turun tangan untuk kasih air bersih buat warga-warga murah, gratis. Tapi kalau di Pokpak ini sampai sudah sejauh ini, tapi bagaimana? Uang kasihnya rakyat pergi Jakarta 2-3 hari, pulang balik lagi 1 minggu, pergi Jakarta lagi. Tidak boleh lihat rakyat hari ini. Bagaimana kebijaksanaan kepala daerah dan punya bawahan itu seperti apa tentang air ini? Ini memang alam, tapi kita sambut alam ini seperti apa? Bisa mungkin datangkan apa mesin boiler untuk merubah apa harga untuk rakyat kah, bagaimana kah, itu dipikirkan supaya rakyat itu bisa senang. Jangan ada pepatah bilang apa, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang cari jalan. Ada perlu rakyat disayang, tidak ada perlu rakyat cari jalan. Nah, itu saja. Terima kasih, selamat siang Ade Yuli.
1: Baik, terima kasih.
2: Kalau lanjutkan.
1: Siap. Terima kasih Pak Darwin yang sudah bergabung, sudah menyampaikan ada dua keluhan ya, terkait dengan masih tetap sama dengan keluhan yang sama, masalah air ya, pengaliran yang mungkin tidak merata di Kabupaten Fak-Fak ya, karena ini memang banyak sekali warga masyarakat yang juga mengeluhkan masalah ini. Dan yang berikut ya, yang pertama minta jawaban pasti ya dari Kepala PDAM untuk bisa menjawab terkait dengan jadwal pengaliran air di Kabupaten Fak-Fak. Lalu berikut juga minta pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR, dan di mungkin Kapolres ya, untuk bagaimana bisa menyikapi hal ini. Baik, kami tampung ya setiap keluhan-keluhannya, kami juga akan mencoba untuk menyampaikan kepada pihak-pihak terkait. Baik, saya jawab lagi panggilan berikut. Halo, selamat siang. Halo RRI.
3: Halo, selamat siang. Halo RRI, Mbak Yuli.
1: Siap, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
3: Dari seputaran TPA, warga masyarakat yang lagi sadis-sadisnya, yang lagi sakit-sakitnya.
1: Baik, silakan.
3: Menikmati kehidupan alam ini.
1: Baik, silakan.
3: Oke, yang pertama saya mau pokoknya mau menyampaikan keluhan dulu. Yang pertama, keterkaitan dengan ada jalan rusak sepotong yang ada di seputaran jalan menuju TPA. Kalau Mbak Yuli sudah pernah ke Dewata, mungkin 6 meter dari seputaran pagar Dewata. Baik Mbak Yuli, jalan itu memang sangat-sangat menyedihkan. Jalan itu kan sudah rusak sekali. Itu dulu sudah pernah diperbaiki oleh kita masyarakat setempat dengan adakan penggalangan dana. Tapi mungkin karena dananya tidak cukup, jadi jalan itu tidak diteruskan. Dan sebelah saja yang diperbaiki, namun sebelahnya itu sekarang juga sudah hancur sama sekali. Sekarang yang jadi masalah buat kami semua Mbak Yuli, jalan ini kan sudah melupakan jalan poros, jalan pokoknya jalan poros untuk menuju ke Wago, menuju ke bandara, menuju ke pasar Korea, banyak yang sudah lewat ini. Apalagi kalau dengan adanya sweeping, anak-anak sekolah, orang kantoran banyak lewat jalan ini. Jadi kalau mereka tidak lihat jalan itu berarti mustahil, buta mungkin mereka. Itu sudah banyak kecelakaan yang terjadi di situ Mbak Yuli. Jadi saya mohon, katanya itu sudah, saya sudah pernah sudah 4 kali dengan ini saya sampaikan di Halo RRI, tapi belum ada tanggapan. Namun ada sedikit masukan buat kami bahwa katanya sudah ada tanggapan. Tanggapannya itu mana? Tanggapannya itu kan berarti dikerjakan, bukan dilihat-lihat saja begitu, bukan dikerjakan. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang berwenang di bagian itu, tolongkah diperbaiki, kasihan masyarakat, kasihan anak-anak sekolah, kasihan kami yang setiap hari mempunyai aktivitas di jalan. Itu jalanan itu kalau musim hujan orang jatuh semua. Kalau tidak musim hujan juga orang jatuh semua, karena batu-batunya sepuluh semua itu pendek saja Mbak Yuli. Mungkin sementara sampai 21 atau apa, kalau ada dong memperbaiki itu. Nah, yang pertama itu, yang kedua, aku tahu bahwa di jalan TPA itu adalah tempat pembuangan. Namun saya mohon kepada masyarakat seluruh Kabupaten Pokrat yang sering membuat membuang sampah di jalanan, jalan menuju ke TPA itu, tolongkah, kasihan. Kalau kamu buang sampah, jangan buang sampai di pinggir jalan, jangan buang sampai, kasihan kamu masyarakat ini mau jadi apa, hari-hari katong punya aktivitas ini di jalanan loh. Katong pergi itu, kalau kita mulai dari rumah tinggal ini, dari katong tempat tinggal menuju ke apa terminal jalan kokas itu Mbak Yuli, itu mulai jarak mungkin sekitar 1,5 kilo, katong tuh harus tutup hidung karena dulu bangke-bangke itu nanti pagi-pagi hari katong tuh lihat tulang-tulang apa centang, kepala-kepala apa yang berhamburan di jalan begitu pun dengan temper-temper. Jadi mohon kepada masyarakat, kamu tidak ada punya pikiran kah, atau bapak-bapak yang berwenang itu loh, katong pos di situ sudah 1x24 jam.
1: Baik.
3: Iya, karena memang sutera lomba yur sutera bisa lah ketemu masyarakat atasi, ketemu atasi bagaimana? Kecuali ketemu tapi jaga itu boleh. Kalaupun itu ada pemerintah atau yang bagian berwenang di situ memberikan pos di situ biar ketemu masyarakat yang pijaga sudah. Satu kali 24 jam biar ketemu bergantian supaya itu kan sangat mengganggu keamanan, ketentraman, ketemu punya aktivitas apa semua sangat mengganggu. Saya paling mohon dua hal itu.
1: Baik.
3: Terus yang ketiga, kalau mengenai air Mbak Yuli, saya tidak terlalu banyak mau komen juga karena kalau kita lihat jalan sampah ini dari Kalimati itu jaraknya cuma beberapa meter saja. Nah, tapi airnya mana ada? Jangankan air, dulu pernah ada pipa. Kami ke masyarakat yang ada di seputaran jalan TPA sini Mbak Yuli sudah pernah berini dengan ya Bapak Dewan apa sudah dulu pernah ada pipa. Namun pipa itu airnya tidak ada. Pipanya ada, airnya tidak ada. Lambat laun, jangankan air pipanya pun sudah tidak ada. Jadi saya pikir untuk yang berwenang di bagian ini setiap hari dong lewat di sini dong tidak lihat kah? Dong tidak pakai mata kah?
1: Baik.
3: Coba lihatlah. Kasihan di masyarakat kalau katong bilang pendapatan daerah mungkin yang paling besar itu ada di jalan sampah sini Mbak Yuli. Pemasukan kas daerah yang paling terbesar itu ada di jalan sampah sini. Karena ada punya kafe dengan ada punya pantai pijat itu hampir 20. Tapi masa pemerintah bisa perhatikan katong rakyat di sini?
1: Baik.
3: Tolong kamu mohon, mudah-mudahan dong mendengar katong punya keluhan. Mungkin ada masyarakat banyak juga yang mengeluh, tapi karena mungkin non tidak terlalu pantau RRI atau bagaimana, hanya dong tidak tahu mengeluhkan hal ini ke siapa. Namun karena saya ini RRI ini 1x25 jam ada di saya telinga. Cuman karena kadang karena sibuk dengan aktivitas jadi katong sudah bisa masuk di acara-acara begini lagi.
1: Baik.
3: Tapi kalau pas ada waktu begini katong makhluk, tolong kak, katong bicara ini tolong didengar, kasihan katong ini masyarakat pak. Katong juga ini memberikan kontribusi besar untuk masyarakat Fak-Fak ini. Kalau katong tidak jual makanan, orang-orang yang di terminal sana terlantar, tidak bisa makan, menderita. Ya saya bilang dengan hanya 10.000 dong bisa beli makan, dong bisa beli apa yang dong keperluan di terminal jalan kokas. Itu katong punya aktivitas, terus katong punya anak-anak di sekolah hari-hari, tapi kalau orang jatuh di jalan situ dong kaki patah, dong kenapa? Itu kan anak-anak itu masa depan bangsa pak. Jadi bapak ibu tolong perhatikan, katong pedalat terpanggal sampah yang lumbung tangka ruang, terus air kalau bisa, katong mengeluh air, katong kasih yang sio, katong beli tangki, satu tangki, tar sampai berapa hari, namanya juga anak-anak sekolah banyak, anak-anak kerja, begitu. Jadi tolong juga kasihan pipanya dan airnya itu tolong, kita juga pernah mengeluh ada lubang air alam yang ada di seputaran jalan TPA ini, tapi kita mau mengeluh kemana? Sekarang. Jadi itu saya mudah-mudahan mendengar, itu saya Mbak Yuli, terima kasih. Saya tidak pantau karena saya juga telepon pakai HP, saya pantau lewat RRI Play. Terima kasih banyak, dan saya akan pantau terus kalau memang ada waktu, saya akan pantau terus mana yang bilang apa dulu sudah merealisasikan hal itu, jalan itu tidak ada, kosong. Datang lihat sendiri, saksikan, mereka juga sudah pernah lewat di jalan situ pastinya.
1: Baik.
3: Oke, terima kasih, sekian itu saja.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang Mbak Yuli. Selamat siang. Terima kasih. Baik, ini ada dua penelpon ya, tadi dari Pak Darwin dan juga ada Ibu Ani ya. Ya, pastinya Ibu masyarakat yang tinggal di lokasi-lokasi ini, mereka berbicara karena memang setiap harinya mereka yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, ini akan kami tampung ya untuk Ibu yang di TPA ya, dan juga Pak Darwin ya untuk keluhan-keluhannya. Untuk warga masyarakat yang lain yang mungkin ingin menyampaikan keluhan ya, kalau tadi Ibu Herawati Ibu ya banyak menyampaikan keluhannya ya, pasti apa ya, sudah dengan nada seperti itu, pasti dengan nada yang emosi ya, karena ini kayaknya berulang-ulang terjadi begitu ya, sudah disampaikan namun tidak ada apa jawaban ataupun tanggapan dan juga reaksi ya dari orang-orang ataupun pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan pastinya ya. Oke, baik, kami tampung ya setiap pertanyaan, keluhan ya yang sudah disampaikan, dan kami ya terus akan menghubungi pihak-pihak terkait untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dan juga keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pendengar. Baik, terima kasih untuk Pak Darwin dan juga Ibu yang punya di lokasi TPA sana ya, Jalan Kadamber pastinya. Kami tampung dan kami akan menghubungi ya pihak-pihak terkait untuk dapat menjawab hal ini. Terima kasih, dan saya juga masih menunggu, menanti pendengar yang ingin menyampaikan keluhan langsung saja di 0811 495 9490. Dan kembali ya untuk kita semua yang ingin menyampaikan keluhan ya, pertanyaan, masih tetap di Halo RRI di setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Ola, ada ibu. Ibu. Ibu ola.
1: Di sini aja.
2: Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang. Teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis, SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya. Ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami, kami bersyukur baru sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
2: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
1: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
1: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
0: Ya.
1: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak sini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada SMP Yapis itu, itu tanahnya SLB itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB, tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
0: tempat lain.
1: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
0: Betul.
1: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, ini semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.
7: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
8: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
7: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
8: Tapi sob, masalah ini juga penting.
7: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
2: Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
9: Masih dengarkan Halo RRI.
10: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih di Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi menyampaikan segala keluhan-keluhan Anda, kami masih buka jalur untuk Anda di 0811 495 9490. Dan ya pastinya banyak hal yang terjadi di masyarakat yang mungkin saja ya belum diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang ya, sehingga kurang adanya perhatian atau sebaliknya. Ya semoga saja ya selepas kita menyampaikan keluhan-keluhan ini banyak pihak-pihak terkait yang kompeten di bidangnya bisa melihat dan juga mendengarkan ya setiap keluhan-keluhan Anda dan bisa langsung menjawab setiap pertanyaan ataupun keluhan-keluhan Anda. Ya dan baik pendengar ya, kita masih bersama di Halo RRI. Jarum jam di tempat tugas kami saat ini menunjukkan pukul 11.42 menit waktu Indonesia Timur. Dan yang pasti masalah pengaliran air ya, jadwal pengaliran air yang sampai saat ini juga pastinya banyak warga yang mengeluhkan karena memang tidak merata ya di seputaran Kota Palafak-fak dan sekitarnya. Ya berharap sangat ini menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait untuk ketika mendengarkan hal ini bisa segera mengambil langkah-langkah seperti apa dan bagaimana agar tidak saling merugikan ya. Kita sama-sama punya hak yang sama untuk mendapatkan kecukupan kebutuhan air bersih untuk kehidupan kita masing-masing. Dan baik pendengar, untuk saat ini ya sudah ada dua pendengar yang bergabung. Tadi ada Pak Darwin yang sudah menyinggung kenapa ya, kenapa sampai di wilayah-wilayah tertentu itu air mengalir dengan baik, namun di wilayah-wilayah lain justru air tidak mengalir. Apakah penjadwalan yang tidak sesuai? Kalaupun memang seperti itu, mungkin bisa di cross check kembali. Lalu yang berikut, kalaupun memang debit air berkurang, setidaknya bisa ditampung dulu ya, biar nanti satu minggu kah ya, dua minggu kah baru satu kali mengalir, tetapi mengalirnya seluruh warga Fak-Fak bisa menikmati ataupun mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan kebutuhan air bersih. Itu kata Pak Darwin ya. Dan berikut juga minta perhatian juga dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR, Kapolres juga Dandim ya, untuk bagaimana ya menyikapi persoalan air yang ada di Kabupaten Fak-Fak ya. Ya mungkin mungkin penggalangan air begitu ya, ada penyediaan air yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk tank-tank profil yang ada ya, bisa dibagikan ke seluruh warga masyarakat ya, biar satu drem atau dua drem itu sudah sangat bersyukur sekali untuk warga masyarakat yang ada di Kabupaten Fak-Fak yang memang ya sampai hari ini masih terus mengeluhkan masalah air. Memang benar adanya bahwa ini terjadi karena faktor alam ya, tetapi apakah semua ini harus apa ya masyarakat menanggungnya begitu ya. Ya berharap sangat ya di siang hari ini juga bisa didengar setiap keluhan dari warga masyarakat dan langsung disikapi. Baik pendengar ya, kita masih di Halo RRI. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fakfak.

0: Resensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Ketika Aku Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan, adalah sebuah buku pengembangan diri, terbit tahun 2022. Mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan menemukan tujuan hidup dan keinginan sejati. Dalam buku ini, penulis berbagi pengalaman pribadi dan kebijaksanaan yang diperolehnya. Beberapa tema penting dalam buku ini yaitu penulis mengajak pembaca untuk memahami diri mereka sendiri dan mengeksplorasi apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya menjalani hidup yang sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi, bukan hanya mengikuti harapan orang lain. Penulis juga memberikan saran tentang cara melakukan refleksi diri yang mendalam untuk menemukan apa yang sebenarnya penting bagi kita. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Menjadikan proses ini sebagai langkah awal untuk menemukan tujuan hidup. Penulis menekankan pentingnya refleksi diri dan kesadaran terhadap keinginan dan kebutuhan pribadi. Hal ini membantu pembaca memahami motivasi dan tujuan mereka dengan lebih jelas. Melalui kisah-kisahnya, penulis menekankan pentingnya berani mengejar impian meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Para pembaca juga diajak untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian dari perjalanan hidup. Penulis berbagi bahwa menghadapi tantangan dan keraguan adalah bagian dari proses menuju keinginan yang sebenarnya. Setelah mengetahui apa yang diinginkan, pembaca diharapkan agar berani mengambil langkah-langkah nyata dalam mencapai tujuan mereka. Bukan hanya sekedar bermimpi, tetapi terus berjuang serta tidak menyerah dalam pencarian tujuan hidup. Demikian esensi buku Ketika Aku Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
4: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu pingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
6: Baik pendengar, pukul 11.53 menit waktu Indonesia Timur, dan saya cukupkan dulu Halo RRI untuk edisi Jumat 25 September 2026 dan

0: Terima kasih untuk Ibu yang dari TPA dan juga Pak Darwin yang sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih. Selanjutnya pendengar ya, Anda dapat ikuti Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Halo RRI Pro 1 RRI Fakfak.
0: Baik pendengar, pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur, sampai di sini kebersamaan kita. Akhirnya saya Yuli undur diri dari ruang dengar Anda. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Di lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti Anda ditemani rekan saya Hatijah Bajo. Selamat siang dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Segala aktivitas di hari ini ya, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan, yang mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rorohmana di lintas Fak-Fak pagi hingga siang hari ini, dengan berbagai segmen juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dan baik pendengar, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar. Menemani ruang dengar Anda di siang ini sambil mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, rangkaian lagu-lagu islami menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti kami bergabung dengan Masjid Agung Baitul Makmur, kita ikuti bersama jalannya sholat Jumat.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Asik, sudah dapat surat cuti, tiket juga sudah di tangan, saatnya liburan. Tapi posting dulu ah. Akhirnya dompet kesayangan ketemu juga. KTP, ATM, SIM, semua aman. Halo guys, ini ya alamat baruku. Jangan sampai salah alamat lagi ya.
2: Eksis di media sosial sih tak ada salahnya. Tapi ingat, kejahatan di dunia maya itu nyata loh. Sebaiknya, tidak semua hal kita posting, apalagi menyangkut data-data pribadi kita. Karena data pribadi adalah hal berharga yang harus kita jaga.

0: Ya, baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, selanjutnya kami bergabung dengan Masjid Agung Baitul Makmur. Kita ikuti bersama jalannya sholat Jumat berjamaah.
1: Allahu Akbar. Allah.

Gracias.

sesungguhnya hari yang tadi kita perlu dari sebuah harga hari yang terlalu hati dan hari yang terlalu pasti. Ingatlah dari sebuah kita hati yang terlibat, janganlah

بسم الله الرحمن الرحيم.

Maxi.

Tidak cuma karena

0: hidup kita akan menjadi tenang, terlepas dari segala macam beban dan buang dan sebagainya. Baik yang bersabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 108, ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istaeenu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sabar sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang. Dalam Islam, sabar adalah menahan diri dari segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu berupa ujian, coba, musibah, atau berat. Sabar juga berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dengan penuh ketenangan. Sejauh ini mana? Dalam Islam, sabar dibagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Ini berarti melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, seperti melaksanakan ibadah dan lain-lain dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan tanpa merasa beban atau dengan sikap. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjalani manusia. Ini berarti meninggalkan segala kekuatan yang dilarang seperti perbuatan haram, perbuatan dosa dan sebagainya, dengan penuh kesadaran, ketakwaan, tanpa tergoda oleh hawa nafsu atau dalam sesuatu. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Berarti kita menerima segala ketetapan Allah atau menerima segala ketentuan Allah yang terjadi dalam hidup ini, baik itu berupa kesenangan, kesedihan, kesehatan atau kesakitan, kaya atau miskin dan lain sebagainya, dengan penuh rasa dan ridho tanpa menyentuh atau berbuat. Hadirin yang sedang dihormati, rahimahullah. Selanjutnya, dalam kitab Tasawwur Tasawwufi Alaihi, Syekh Ibnu Abi Dunya menjelaskan sabar dalam tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sabar terhadap musibah. Ketika kita dihadapkan dengan musibah, seperti kematian, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya, kita harus tetap sabar dan pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang kedua, sabar dalam menjalani kesalahan. Sebagai seorang muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk menjalankan ibadah yang telah ditetapkan dalam agama. Kadang-kadang menjalankan kewajiban bisa menjadi sulit dan memberatkan. Namun kita harus tetap sabar dan konsisten menjalankan. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan sabar menahan diri dari perbuatan manusia. Seringkali kita tergoda oleh hawa nafsu dan keinginan dunia yang bisa menjauhkan kita dari jalan yang benar. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk bersabar dalam mengendalikan diri dan menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Hadirin sekalian, kaitan dengan sabar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis telah bersabda kaitannya dengan sabar. Di antara hadis antara
1: Amin ya Rabbal 'Alamin.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini dengan berbagai segmen yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya, yang mana nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti rangkaian berita olahraga dari Pro 3 Jakarta, dan saya akan temani Anda nanti di Prodangdut ya. Anda boleh gabung di jalur telepon 0811 495 9490, dan berbagai segmen juga masih menghiasi suasana Anda hingga sore hari nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengan Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kami di suasana siang ini dengan berbagai kegiatan, berbagai aktivitasnya berjalan dengan lancar. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita olahraga ya, pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nation League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nation League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjaani Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nation League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Usia laga pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there?
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu Lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah, yang sebelumnya waktu itu kejuaraan dunia U17. Sekarang FIFA ASEAN edisi pertama juga di depan dulu. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0811-495-9490 ya, dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang akan tembani ruang dengar Anda. Masih ada Asraf dengan Aje Gile, ada Selfie Yama dengan Berkali-Kali, Dewi Persik, Teguh Tenan, Lesti ada Cerita, Happy Asmara, Iya Makasih, ada Wika Salim, Luka Sekarat, Sekerat Rasa, ada Iis Dahlia, Cinta Bukan Kapal, Dewi Persik dengan Mentari, Ini Santia di Simpang Jalan, Roma Irama Piano, Putri Drama Cinta, Erik Susan Hujan, Imam S. Arifin, dan Evita Mala, Senandung Rembulan, Denny Mali, Kamu, juga ada Aurel Octavia, Tamu Kondangan, yang tentunya akan temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut siang hari ini. Ada persembahan dari Asraf dengan Aje Gila. Selepas lagu ini saya temani semuanya di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Baik, kembali saya hadir temani Anda ya di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan saudara kita Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Bang Lai?
1: Kabarnya puji Tuhan, sehat selalu. Cuaca lagi mendung, sebentar lagi mau hujan.
0: Oke, okay. Asiklah kalau sudah mau turun hujan nih. Oke.
1: Bapak bagaimana hujan, Kak?
0: Aduh, jangan ditanya. Hujannya lagi marah, lagi ngambek dia, belum sempat mampir.
1: Soalnya itu Bang sama Bang Dadu enggak mandi noh.
0: Mandi dong ya. Adalah.
1: Iya, harus mandi kembang itu iya. Bang Putra sama Darwin.
0: Oh, begitu ya, harus mandi kembang ya, luar biasa.
1: Ya, bisa hujan di fak-fak kok.
0: Benar. Supaya bisa hujan harus mandi kembang ya. Ingat itu untuk putar tangan dan Darwin. Oke.
1: Okay. Sebentar nanti malam di mandi kembang tuh Bang Putra sama Bang Darwin.
0: Mandi kembang jam 12 malam.
1: Lagunya pasti
0: yang hujan. Mana? Hujan. Dari Susan. Iya, mudah-mudahan ya.
1: Sesuai dengan hari ini mau hujan.
0: Iya, mudah-mudahan hujan. Oke, silakan.
1: Salamnya pertama-tama untuk Mbak Ati yang lagi bertugas. Terima kasih sudah ketelepon dari Pangley, dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Okay. Lalu juga untuk Ellen, lalu juga untuk Bang Putra Tengah, Bang Darwin, Bunda Natalia, Mas Lia Nur Jael, Pak Ustadz, dan juga untuk Bang Adi, Bang Luhut, ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga Pak Nasrun. Pak Freddy dan Bunda Utri, Bunda Ima, dan juga Bunda Els, ya, dan juga untuk Pak Ahmad Irwan, ya, untuk semua pendengar RRI Fak-Fak, di mana saja bisa memantau gitu. Okay. Oh, tak lupa juga yang ada di Aceh sana. Ini spesial di Aceh, ini nggak ada yang bergabung, no.
0: Oke,
1: ditunggu lagunya, Mbak Ati. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Bang Lai ya. Di belakangnya Bang Lai, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita mati.
0: Dangdut adalah kita, Ibu Christine, apa kabar nih?
2: Iya benar, baik-baik selalu, semoga Mbak Ati juga demikian ya.
0: Kabar baik juga, oke silakan. Iya.
2: Saya mau pilih lagunya Evita Mala, Bati.
0: Evita Mala. Baik, saya lihat dulu di mana Evita Malanya.
2: Ada pleng-pleng akhir-akhir.
0: Oh, Imam S. Arifin dan Evita Mala, Senandung Rembulan.
2: Iya, yang Senandung Rembulan.
0: Baik, silahkan.
2: Oke, salam yang pertama ya. Boleh. Ada Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat siang ya, Bang Cut. Ibu Mas Lia, Pak Bintang Pratama, Pak Nasur, Ibu Ali, Kali Lika Anis, Mbak Reza Nurjel Burosna ya, Ayu Dimasohi, Ibu Rejakarta, Ibu Sofia Saat, ada Kang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo ya, Kakak Marcel, Adi juga di Nias, terus ada Bang Lai tadi yang baru lewat, Putra Tengah, Pak Saban, Pak Abis Suruh, Pak Rahman ya, Pak Ustaz, Bunda Ima juga ada, Ibu Ellen yang ada di Manado, Bung Klip juga di Manado, ada Ibu Ani Kota Mobagu ya. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Ati, akan kesehatan pantai kecuali Mbak Ati, tetap semangat. Sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Ati, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Saya terima penelpon yang ketiga ya. Kebagian salam-salam saja nih ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Mbak Ati dengan Ibu Ellen dari Malala yang Manado.
0: Oke, Ibu Ellen yang
3: tinggal salam-salam ya.
0: Benar, kebagian salam-salam aja nih. Tapi lagunya
3: ikutan. Iya, ada Bang Lai sama Bunda ya.
0: Iya, benar.
3: Ada pengennya sih apa? Yang cinta bukan kapal, tapi dia ikutan mereka berdua saja.
0: Boleh.
3: Gabung.
0: Nanti bisa.
3: Mau salam. Ya,
0: nanti bisa gabung lagi kalau setelah dua nomor lagu saya hadirkan.
2: Oh masih bisa,
0: bisa
2: telepon lagi.
0: Bisa kalau
2: ya mudah-mudahan tergabung.
0: Bisa, oke. Okay,
2: salam-salam.
0: Boleh.
2: Pertama buat Mbak Ati, terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat.
0: Iya.
2: Diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Ya, ada lewat tadi, ada Bunda Natali di Toli-Toli. Terima kasih salamnya, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada juga Bang Lai, katanya si Pak Putra tengah sama Bang Darwin mandi kembang.
0: Iya.
2: Itu dia mesti mandi kembang supaya cepat dapat jodoh.
0: Amin, mudah-mudahan ya. Oke.
2: Iya, Bang Lai pernah ya mandi kembang 7 rupa.
0: Oh, bisa tuh.
2: Ada apapun juga. Selamat siang, salam sehat. Ada Ibu Putri bersama Pak Freddy di Merauke. Selamat siang, salam sehat. Ada Ibu Rosna juga di Papan. Selamat siang, salam sehat. Ada Bang Cliff di Manado. Selamat siang, salam sehat. Dan semua-semua Jo yang menyatu hati di RRI Papat di mana saja berada, selamat siang, salam sehat, diberkati. Untuk Nona Ati, terima kasih. Selamat siang Pak Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda Ellen di Manado yang sudah bergabung ya. Kita dengarkan dulu suara dari Erik Susan dengan Hujan, diikuti Mama S. Arifin dan Evita Mala Senandung Rembulan, spesial untuk Anda.

memiliki 3 bunga yang ditetapkan sebagai Bunga Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Bunga Nasional Indonesia merupakan flora yang dianggap dapat mewakilkan karakter bangsa dan negara. Penetapan ini dilakukan berdasarkan kekhasan mereka, yaitu karena keberadaannya maupun latar belakang budaya yang melingkupinya. Lalu, bunga apa saja yang merupakan Bunga Nasional Indonesia? Yang pertama, Puspa Bangsa, Bunga Melati Putih. Bunga yang memiliki harum semerbak ini dianggap melambangkan ketulusan dan kesucian. Bunga melati merupakan bunga yang mudah ditemui dan sering digunakan dalam upacara keagamaan maupun pernikahan. Yang kedua, Puspa Pesona, Bunga Anggrek Bulan. Memiliki kelopak yang besar, daun yang lebar, serta tangkai yang hitam dan kuat sebagai ciri khasnya, membuat anggrek bulan dinobatkan sebagai Puspa Pesona karena keanggunan dan kecantikannya. Yang ketiga, Puspa Langka, Bunga Padma Raksasa. Bunga Padma Raksasa memiliki 5 kelopak besar yang tebal dan kasar, berwarna orange atau merah cerah pekat, dan berbintik-bintik putih. Diameter bunga ini dapat mencapai 70 hingga 110 cm dan tinggi mencapai 50 cm. Terdapat 33 spesies rafflesia di dunia dan 14 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia. Itulah 3 bunga nasional Indonesia.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Narasi dalam foto tersebut, Purbaya dipecat setelah bersih tegang akibat Danantara menolak menyetor Rp120 triliun ke kas negara. Faktanya, klaim foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis akibat diberhentikan setelah bersih tegang dengan Danantara adalah hoaks, dilansir dari tempo.co. Foto tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi atau dibuat menggunakan AI, dan dalam video konferensi pers ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menangis. Pemecatan Purbaya Yudi Sadewa disebut berkaitan dengan sejumlah persoalan internal dan perbedaan kebijakan, antara lain perombakan sekitar 400 pegawai Kementerian Keuangan, sehubungan yang kurang baik dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warijio terkait kebijakan likuiditas, serta perbedaan pandangan dengan Danantara mengenai rencana setoran keuntungan kepada pemerintah. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik, pendengar kembali, saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Haji.
1: Halo, selamat siang Putra Tengah, apa kabar?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, masih baik.
1: Masih ya, baik, masih sehat?
2: Amin.
1: Amin. Oke, silakan Putra Tengah, ingin dengar lagu apa siang hari?
2: Iis Dahlia.
1: Iis Dahlia, mana nih? Cinta Bukan Kapal.
2: Iya, aduh. Mau ini, mau muat panggilan banyak-banyak ini muat di kapal itu.
1: Aduh, jangan dong ya. Oke, silakan nih. Mau salam
2: okay,
1: untuk siapa?
2: Oke, dalamnya untuk pertama Mbak Haji, sama tugas okay. Selalu
1: amin.
2: Bang Lei juga tadi malam Mbak Haji, Bang Lei mandi kembang.
1: Oh, tadi malam.
2: Malam iya, malam Jumat toh.
1: Jadi disuruh kembali ya, Putra Tengah juga harus mandi kembang ya. Oke, baik, gantian ya.
2: Supaya Bang Le cepat rembulan tuh bersinar.
1: Iya, rembulan bersinar. Oke. Kalau Putra Tengah berarti hujan ya, gitu ya. Oke, baik.
2: Tunggu hujan dulu toh, tunggu hujan karena Bang Le kan sudah hujan, jadi tadi malam pasti mandi kembang itu dia.
1: Iya, soalnya Bang Le tidak adil. Bang lainnya tidak adil, iya, gitu kan?
2: Tidak kasih hujan juga ke sini.
1: Nah
2: ya,
1: itu dia permasalahannya. Harusnya iya, disuruh ke sini hujannya.
2: Iya, supaya biar Bang Darwin juga kita bisa mandi.
1: Nah iya, Putra Tengah sama Bung Darwin bisa sama-sama begitu kan menikmati hujannya. Iya. Oke. <Okay.
2: Oke,
1: okay,
2: lanjut. Ada Natalia juga, ada Iwelen juga, okay. Selamat siang. Mm-hmm. Juga ada Bang Rik juga, mm-hmm. Ibu Ani, okay. Ibu Rana juga, mm-hmm. Mas semua yang di Nada ES juga, dan mm-hmm. juga Rika, mm-hmm. Pak Junaidi, Ahmad Iwan, mm-hmm. Atas nama saya Mbak Sari, Rani mm-hmm. juga, Bang Ucan, Bang Yunus, Ibu Ali, Bang Widi. Mm-hmm. Hadi juga, Irman, Anasrun, Bintang Pratau, Mas Lia, juga ada Ibu Farida, Bang Darwin, Pak Saban, juga Pak Yoga, Pak Lili, Bang Upa, Pak Ustaz, juga ada Pak Freddy Butri, juga Bang Merona, Bang Cuti Temane, juga ada Bang Luhut, dan juga Bang Marcel, Bang Lili juga. Baik. Kemudian ada juga sudah semua sudah
1: semua oke baik.
2: Semoga terhibur, salam kompas selalu. Oke, Mbak, terima kasih, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah dan baik di belakangnya Putra Tengah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Yang ini bisa kita dapat lagu atau tidak, Mbak?
1: Bagaimana? Boleh rek lagu. silakan.
3: Ini tidak tahu saya ada mau kerja dan siapa ini ya, dari belakang saya. Mau pusing ya.
1: Tadi disuruh mandi kembang tadi sama Bang Lai untuk Putra Tengah dan Bung Darwin. Jangan lupa gitu katanya.
3: Kita di sini belum ada hujan. Kalau mau mandi kembang, itu Bang Marcelo yang mandi kembang karena Bang Marcelo sudah dapat hujan duluan.
1: Diserahkan dulu ya kepada Bang Lai ya.
3: Iya. Mm-hmm. Terus kalau Bang Putra Tengah itu dari tempat tinggalnya dia ke bak penampung di Bakam Pam itu dekat. Biar dia bawa apa selang sendiri saja, naik gelap-gelap orang paham su tidur baru masuk cop air saja bisa turun ke pakai.
1: Oh begitu.
3: Kalau yang lain-lain ini kan tidak.
1: Iya.
3: Ya tadi kita su masuk di itu.
1: Berarti. RRI. Iya, berarti perwakilan dari Putra Tengah saja ya mandi kembangnya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay, oh, saya minta Wika Salim aja.
1: Wika Salim, luka segera terasa. Ya. Oke. Okay. Boleh ya, silakan.
3: Di situ pernah bunarin goyang dengan dia di panggung politik di Jalan Baru jadi.
1: Oke.
3: Okay. Bunarin sekarang dengan Wika Salim.
1: Oke, silakan.
3: Oke, terus.
1: Salamnya.
3: Buat Mbak Ani yang punya PPAI, Mbak Ani tapi marah juga di PNRI itu. Memang itu boleh. Semoga orang tahu dengan ya. Selamat siang juga buat Mbak Ani.
1: Oke.
3: Buat Putra Tengah juga, Bu Marsen Lai juga. MPA yang punya perbuahan. Mbak Ayu juga yang punya masuk. Bunda El juga, Ratna juga, Bunda Madrina juga, sama yang dari siapa? Bunda siapa?
1: Bunda Ellen.
3: Ellen.
1: Iya.
3: Iya, Bunda Ellen di Manado juga. Purna apa? Yang siapa itu? Bunda Lili juga dan Bunda Juri dari Jakarta, dari Bogor. Rosna, Ami, berjalan satu bulan jemrawat, kasihan. Bertahan saja, tidak apa-apa.
1: Okay.
3: Nanti air mengalir.
1: Iya.
3: Kamu sudah kan buat tadi, itu marah-marah. Oke. Buat semuanya yang lagi santai di jalur ini. Oke. Okay. Salam perdamaian, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih untuk Bung Darwin yang sudah bergabung bersama kami ya. Di belakangnya Bung Darwin, halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Oke, Dangdut adalah kita, baik, Sari di Banjarmasin. Sari, ini
4: iya.
1: Kebagian salam-salam aja ya, Sari ya.
4: Oke.
1: Oke, silakan Sari, salamnya buat siapa nih?
4: Ya, salamnya buat Bang Marcel, okay. Buatnya Bang Andi di Batam, buatnya Hadi yang ada di Nias, buat semuanya aja. Okay. Buat yang lagi, ini siapa nih?
1: Ayo, siapa coba? Siapakah gerangan diriku?
4: Siapa?
1: Ayo, kalau monitor mah pasti tahu ya.
4: Iya, baru monitor, baru bangun tidur ini, ini.
1: Baru apa?
4: Iya, makanya.
1: Dengan saya Ati siang hari ini.
4: Iya, Mbak Ati ya.
1: Iya, benar. Oke, okay. Siapa lagi mau dikirim?
4: Ya, buat Mbak Ati terima kasih banyak. Sari pamit. Assalamualaikum.
1: Okay. Terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Sari di Banjarmasin. Salam untuk semuanya di sana ya. Oke, okay, kita dengarkan dulu suara dari Iis Dahlia, Cinta Bukan Kapal. Diikuti Wika Salim ya, Luka Sekerat Rasa, spesial untuk Anda.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan

0: Baik, masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya. Halo. Baik, silakan yang sudah bergabung. Halo. Baik. Mungkin bisa dicoba lagi ya di 0811495 9490 dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang masih menemani suasana Anda di siang hari ini. Masih ada Selvia Mah dengan Berkali-Kali, Dewi Persik dengan Teguh Tenan, Lesti ada Cerita, Happy Asmara Iya Makasih, ada Dewi Persik juga dengan Mentari, Ines Santia di Simpang Jalan, Roma Irama Piano, Putri Drama Cinta, Denny Mali, Kau, dan ada Aurel Octavia, tamu kondangan yang masih setia temani semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang buat yang baru saja bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda semua. Segala aktivitas ya di siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, saya terima yang sudah gabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Baik, dengan siapa di mana?
1: Ini dari Manado, Mbak Ita.
0: Oh, dari Manado. Manado siapa nih?
1: Dengan Ibu Esther Lita.
0: Ibu Esther Lita, apa kabar nih Ibu Esther Lita?
1: Kabar alhamdulillah ada sehat walafiat. Oh. Sama dengan Pak Ita toh.
0: Asih dong.
1: Oke, sama dong.
0: Iya, silakan lagu yang mana nih?
1: Dari apa? Dari Lesti tadi.
0: Lesti, ada cerita. Waduh, ada cerita apa nih? Oke. Silakan, boleh.
1: Iya. Salam pertama buat Pak Ita yang bertugas di siang hari ini, tetap semangat ya. Okay. Makasih juga sudah dekat ya. Oke, salamnya buat
0: buat siapa lagi? Iya.
1: Terus ada Ibu Ani mewakili dari Manado. Okay. Semuanya yang menyatu dengan satu fak-fak. Semua ada pesanan, salam kompak persahabatan. Okay. Pak Ita tetap cantik selalu.
0: Terima kasih
1: dan selamat siang.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Esther Lita di Manado sudah gabung ya. Di belakangnya Ibu Esther Lita, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Halo, waalaikumsalam Mas Lia, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat ini Mbak.
0: Oke, boleh silahkan nih Mas Lia.
2: Request lagu di Simpang Jalan.
0: Di Simpang Jalan, ada apa dengan di Simpang Jalan tuh?
2: I don't know.
0: Oh, di Simpang Jalan ada cerita ya, begitu ya?
2: Iya, iya.
0: Bener nyambung nih lagunya Lesti, ada cerita di Simpang Jalan, ini Sentia. Oke. Kok bisa sehati ya sama Ibu Esther Lita?
2: Yeah.
0: Oke, boleh silakan salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine di Titoli, Ibu Tri bersama pasangannya.
0: Baik.
2: Bang Gita Mami, Bang Lei, Bang Ruhut, Bang Junaedi, Bang Iwan, Hadi, Nasrun, Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, semua tanpa terkecuali.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Ati, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Okay. Tidak apa-apa, Mbak Ita juga
2: terima
0: boleh.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih, waalaikumsalam untuk Mas Lia yang sudah bergabung bersama kami siang hari ini ya. Lagunya di Simpang Jalan. Oke, okay. Sebelum kita dengarkan suara dari Ines Santia, kita dengarkan dulu suara dari Lesti, ada cerita.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Baik, masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan bergabung dengan Pro 1 dari Manokwari. Kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2. Dan buat yang mau bergabung, silakan ya di jalur telepon 0811 495 9490, dengan seretan lagu-lagu dangdut yang masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Masih ada Selvi Yama dengan Berkali-Kali, Dewi Persik, Teguh Tenan, Happy Asmara, Ya Makasih, juga ada Dewi Persik dengan Mentari, Roma Irama, Piano, Putri Drama Cinta, Denny Malik, Kamu, juga ada Aurel Octavia dengan Tamu Kondangan, yang tentunya masih tetap setia ya teman Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Oke, sekali lagi buat yang mau bergabung silakan di 0811 495 9490.

Baik, sekali lagi buat yang mau bergabung boleh di 0811-495-9490. Sambil menanti yang mau bergabung bersama kami, satu persembahan dari Sevi Yamah dengan berkali-kali ya, spesial untuk semua.

0: Oke, kulihat dulu, ada diskon 70% nih, tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon tuh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasar daripada Tia.
0: Iya juga ketong masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lah belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.

Bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Baik, sebelum kita pisah ya di Pro Dangdut siang hari ini, masih akan saya hadirkan satu persembahan dari Denny Malik ya, dengan Kamu, spesial untuk Anda semua.

0: kasih untuk yang sudah bergabung ya bersama kami di jalur telepon 0811495-9490 dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Atau yang belum sempat bergabung ya, mudah-mudahan bisa terhibur di siang hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Baik, sampai di sini dulu saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di suasana sore hari ini ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda. Begitu juga buat yang baru bergabung, bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Iya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Dan kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat semua dengan berbagai aktivitas, berbagai rencananya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Ya, kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan di hari ini ya, jangan berkecil hati, tetap semangat. Apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore, tentunya dengan berbagai segmen juga yang akan menghiasi ruang dengar Anda semua hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Dan begitu juga buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak ya, bagaimana nih dengan suasana Anda di sore hari ini ya? Iya, kalau di Indonesia bagian tengah atau barat masih siang ya. Oke, semoga aktivitas berjalan lancar, sukses ya. Cuaca juga ya bersahabat sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami akan bergabung ya dengan Pro 1 RRI Manokwari. Kita akan ikuti bersama dinamika Korwil Nusantara 2 pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan tentunya masih akan saya temani Anda juga ya dengan berbagai segmen ya. Nanti pada pukul 16.30 kami sampaikan ruang layanan masyarakat, dan masih temani Anda juga ya dengan berbagai segmen untuk semuanya. Oke, dan baik, kita langsung aja gabung dengan Pro 1 RRI Manokwari. Kita ikuti bersama dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 8 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Dinamika 15 Nusantara 2 edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Cornelia Mansuara. Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat strategi peningkatan pendapatan asli daerah dan sektor minyak dan gas bumi dengan mendorong realisasi partisipasi interest persen serta pembentukan badan usaha milik daerah BUMD Migas Papua Barat. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam rapat teknis finalisasi dan validasi strategi dan akselerasi pendapatan asli daerah sektor migas Provinsi Papua Barat pada Kamis 24 September 2026. Domingus mengatakan forum tersebut menjadi langkah konkret untuk memastikan strategi peningkatan pendapatan daerah dari sektor migas disusun berdasarkan data yang valid, analisis permasalahan yang jelas, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sektor migas di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu potensi ekonomi terbesar yang dimiliki Papua Barat. Potensi tersebut, kata dia, harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkeadilan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua. Selain PI 10% dan pembentukan BUMD Migas, Domingus juga menyoroti pemenuhan hak masyarakat yang berkaitan dengan sejumlah sumur migas di wilayah Teluk Bintuni. Ia mengungkapkan pemerintah daerah sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan terkait 6 sumur melalui pembagian tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Kementerian ESDM. Penyelesaian tersebut menurut Domingus berlangsung melalui perjuangan pemerintah daerah bersama keluarga besar Sebiar.
2: Rapat teknis finalisasi dan validasi strategi akselerasi pendapatan asli daerah sektor migas Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjutnya nyata dari komitmen kita bersama untuk mempercepat pelaksanaan partisipasi interest 20% dan pembentukan BUMD Migas Papua Barat sebagai bagian dari strategi besar peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor migas. Sektor migas merupakan salah satu potensi ekonomi terbesar yang dimiliki Provinsi Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni. Namun demikian, potensi yang besar ini harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkeadilan agar manfaat ekonominya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua.
1: Sebagian tanggung jawab pemerintah pusat kemudian diarahkan dalam bentuk program dan kegiatan, sementara mekanisme dana bagi hasil migas dan otonomi khusus turut memberikan manfaat kepada daerah. Kini pemerintah daerah kembali memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait 9 sumur yang diminta untuk Kabupaten Teluk Bintuni.
2: Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa selain data analisis permasalahan strategi hingga komitmen multi pihak dan roadmap implementasi dapat dirumuskan secara matang, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan bersama seluruh pemangku kepentingan. Nah, berdasarkan AMDAL itu, ya, dibagi persentasenya, ya, yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian juga provinsi dan Kementerian SDM, ya, kita berjuang, ya, dari keluarga besar Sebiar, ya, datang berulang-ulang kita berjuang dan pada akhirnya ya 60, kemudian 30 itu yang menjadi tanggung jawab Kementerian SDM, sedangkan provinsi dan kabupaten sudah kita selesaikan waktu itu, kabupaten dan provinsi, sedangkan 32 miliar kita berjuang.
1: Domingus menegaskan optimalisasi sektor migas tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah juga berkepentingan memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Papua Barat. Hasil rapat teknis tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan strategi komitmen multipihak serta peta jalan implementasi percepatan PAD sektor migas termasuk realisasi 10% dan pembentukan BUMD Migas Papua Barat. Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan mengajak seluruh masyarakat di Papua Barat menjaga kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Pesan tersebut disampaikan dalam kebaktian pembaruan iman nasional yang menghadirkan Pendeta Stephen Tong di ruang terbuka publik RTP Burarsi Manokwari pada Rabu 23 September 2026. Domingus mengatakan keberagaman suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan sosial Papua Barat yang harus dipelihara bersama. Menurutnya, kerukunan menjadi salah satu modal penting dalam membangun daerah yang damai, maju, dan sejahtera. Ia berharap semangat pembaruan iman yang disampaikan dalam kegiatan tersebut tidak berhenti pada kegiatan ibadah, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memperkuat kasih, kepedulian, dan kehidupan bersama. Domingus juga menyampaikan apresiasi kepada Pendeta Stephen Tong beserta tim pelayanan dan panitia yang telah menyelenggarakan kebaktian pembaruan iman nasional di Manokwari.
3: Saya juga mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk senantiasa menjaga kerukunan antara umat beragama yang selama ini telah terjalin dengan baik di tanah kita. Keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di Papua Barat adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama sebagai moral sosial dan membangun daerah yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Semangat pembaharuan iman kiranya dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk hidup lebih baik dan saling mengasihi satu sama lain.
1: Dengan firman Tuhan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut dapat membawa berkat pertobatan dan pembaharuan hidup bagi masyarakat yang mengikuti. Kebaktian pembaruan iman nasional di RTP Burarsi Manokwari menjadi momentum bagi umat Kristen untuk memperkuat kehidupan iman sekaligus mempererat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Papua Barat. Pesta Sinoli Torang Lokafor 2026 perkuat sinergi data dan pangan. Reporter Ria Tatobos melaporkan.
4: Rangkaian Pesta Sinoli X Torang Lokafor 2026 resmi dibuka di Atrium Manokwari City Mall Kamis 24 September 2026. Kegiatan yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat ini mengangkat tema pemanfaatan data dalam mengoptimalkan potensi daerah dan pangan lokal untuk mendorong pembangunan ekonomi serta pengendalian inflasi Papua Barat. Deputi Kepala KPWBI Provinsi Papua Barat Arif Rahadian mengatakan, pelaksanaan Pesta Sinoli dan Torang Lokafor ini merupakan bentuk kolaborasi untuk memperkuat pemanfaatan data sekaligus mendorong pengembangan pangan lokal di Papua Barat. Menurutnya, penguatan tersebut menjadi penting mengingat inflasi Papua Barat hingga akhir Agustus 2026 masih tercatat 5,27% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,19%. Meski terjadi deflasi bulanan, Arif menegaskan tingginya inflasi tahunan khususnya pada sektor transportasi dan komoditas pangan strategis tetap membutuhkan kewaspadaan serta sinergi seluruh pihak.
5: Pesta Sinoli yaitu singkatan dari Pangan Data dan Statistik Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Industri diselenggarakan tentu saja dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional atau HSN 2026 yang jatuh pada bulan ini bersama bersinergi dengan BPS Provinsi Papua Barat. Forum ini merupakan wadah edukasi dan juga forum untuk sinergi juga, sinergi data ekonomi daerah sekaligus menegaskan pentingnya perumusan kebijakan yang berbasiskan evidence, jadi bukti, evidence-based policy. Jadi dalam hal merumuskan kebijakan, tentu saja kita memerlukan data yang berkualitas. Selaras dengan penggunaan data tersebut, Bank Indonesia juga menghadirkan Orang Lokator 2026 sebagai salah satu strategi program kita guna untuk mendukung pemenuhan target gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera.
4: Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua Barat bidang ekonomi dan pembangunan Marten Kocu mengatakan, tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan pembangunan di Papua Barat. Menurutnya, data statistik yang akurat merupakan landasan penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Ia berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM mengenai pentingnya literasi data serta pengelolaan pangan lokal secara berkelanjutan.
6: Pemerintah Provinsi Papua Barat akan senantiasa mendukung penuh setiap upaya dan inisiatif yang berorientasi pada penguatan ekonomi daerah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
4: Lebih lanjut, Martin mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas inflasi serta mempercepat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat melepas 210 peserta ziarah keagamaan ke sejumlah tanah suci dalam rangka memperkuat kehidupan spiritual dan kerukunan umat beragama. Kegiatan ziarah keagamaan Provinsi Papua Barat tahun 2026 tersebut diikuti peserta dari 7 kabupaten sebanyak 88 peserta menuju tanah suci Mekah, 91 peserta ke Israel, 16 peserta umat Hindu ke India, dan 15 peserta umat Buddha ke Cina. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat, Dirsian Natalia Atruri mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan, sekaligus memperkuat pembinaan kehidupan keagamaan. Menurutnya, ziarah juga diarahkan untuk membangun persaudaraan dan kerukunan umat beragama sehingga memberikan pengalaman spiritual yang bermakna bagi peserta. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada program pemerintah daerah APBD 2026, sumber dana OTSUS 1% serta dokumen pelaksanaan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2026. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan mengatakan, kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia dan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembentukan masyarakat yang memiliki moral, integritas, kepedulian sosial, dan kehidupan spiritual yang baik.
7: Perjalanan ziarah keagamaan ke Tanah Suci bukanlah sekedar perjalanan fisik menuju suatu tempat yang memiliki nilai sejarah keagamaan. Lebih dari itu, ziarah merupakan kesempatan untuk melakukan refleksi diri, memperdalam penghayatan iman, mengenang sejarah perjalanan keagamaan, serta menumbuhkan semangat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tanah suci memiliki makna yang mendalam bagi umat beragama. Di tempat-tempat suci tersebut, lingkungan masyarakat, tempat kerja, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Domingus meminta peserta memanfaatkan perjalanan tersebut untuk memperdalam iman, pengetahuan keagamaan, serta melakukan refleksi terhadap nilai sejarah dan ajaran agama. Ia juga mengingatkan peserta menjaga kesehatan, keselamatan, kedisiplinan, toleransi, serta nama baik Papua Barat selama berada di Tanah Suci. Gubernur berharap nilai keimanan, kejujuran, kasih, toleransi, dan kepedulian yang diperoleh selama ziarah dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ia juga berharap perjalanan 210 peserta berlangsung aman dan lancar serta membawa manfaat bagi pembangunan Provinsi Papua Barat. Pendengar, kemunculan zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances atau NPS menjadi tantangan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Papua Barat. Perubahan bentuk dan kandungan zat membuat masyarakat perlu lebih peka terhadap produk yang beredar di lingkungan sekitar. Penyuluh narkoba Ali Muda BNNP Papua Barat Sri Sutanti mengatakan, masyarakat perlu mewaspadai produk yang memberikan efek berbeda dari penggunaan normal termasuk cairan vape. Jika muncul efek seperti halusinasi atau efek narkotika, masyarakat diminta tidak menganggapnya sebagai hal biasa.
8: NPS ini kan kadang bandar tuh lebih satu langkah di depan daripada kita, Kak. Kita tahu itu setelah nanti terdeteksi kan, baru, ini ternyata NPS baru, narkotika atau tidak. Kemudian kalau sudah ada benar narkotika, berarti kita sudah bantu menyebarkan ke yang lain. Di mana sudah ditemukan nih vape isi ulang cairan ganja, Pak, berarti kita bisa memberikan edukasi, informasi yang lebih besar, lebih masif untuk sama-sama waspada.
1: Sri menjelaskan laporan masyarakat dapat membantu BNN, kepolisian maupun Balai POM memeriksa zat yang dicurigai mengandung narkotika. Ia mengajak masyarakat tidak takut melaporkan temuan mencurigakan karena kepedulian tersebut dapat membantu mempercepat deteksi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran NPS baru. Serangan hama dan penyakit masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan pertanian modern di Papua Barat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak awal agar tidak menyebar dan berdampak pada produktivitas tanaman. Penyuluh pertanian ahli pertama BRMP Papua Barat Arya Bimasena mengatakan, keterlambatan waktu tanam menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi munculnya persoalan hama dan penyakit di lahan pertanian. Arya menjelaskan pemantauan tanaman perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya dari bagian luar lahan.
9: Kalau kendala kemarin ini yang paling banyak itu hama dan penyakitnya lumayan, karena ada keterlambatan tanam kami gitu. Kalau bersama-sama kan bisa dibagi itu hamanya. Kalau ini kan ketika dia sudah di situ, dia nanti pindah lagi ke tempat yang masih hijau gitu, seperti di punya kita kemarin. Nah untuk itu ya penanganannya kita tanggulangi dari masih sedikit gitu, Mbak. Jadi yang biasanya kalau kita lihat hama itu kan dari samping gitu. Nah padahal hama itu sebenarnya banyaknya itu di tengah. Ketika dia sudah di samping, itu artinya di tengah lebih parah. Nah kita masuk ke tengah melihat seperti apa. Nah itu langsung kita tanggulangi untuk penyakitnya maupun hamanya seperti apa, kita tanggulangi dari situ gitu. Jadi sebelum banyak kita langsung tanggulangi situ.
1: Ia menambahkan pengendalian sejak dini membutuhkan keterlibatan aktif petani melalui pemantauan rutin. Selain itu, keseragaman waktu tanam juga penting dilakukan agar resiko penyebaran hama dari satu lahan ke lahan lainnya dapat ditekan. Memasuki usia kehamilan 7 bulan, Emma Onawame, 27 tahun, mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang kelahiran anak keempatnya. Salah satunya memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya di Manokwari. Emma merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang sebelumnya terdaftar di Fasilitas Kesehatan di Timika. Setelah pindah ke Manokwari, ia mendatangi kantor BPJS Kesehatan Cabang Manokwari untuk mengurus perpindahan Faskes. Langkah tersebut dilakukan agar pemeriksaan kehamilan hingga proses persalinan nantinya dapat lebih mudah diakses tanpa harus kembali ke fasilitas kesehatan di daerah sebelumnya. Dikatakan sebelumnya Faskesnya terdaftar di Timika karena suami bekerja di sana. Tetapi setelah pindah ke Manokwari dan juga dalam keadaan sedang mengandung anak keempat, ketika sudah mendekati waktu persalinan, bidan menyarankan untuk mengubah Faskes ke yang lebih dekat dengan tempat tinggal. Perubahan Faskes bukan sekedar urusan administrasi, tetapi bagian dari persiapannya untuk memastikan pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan lokasi pelayanan yang lebih dekat, ia lebih mudah mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan selama masa kehamilan. Emma juga mengatakan penggunaan JKN bukan hal baru bagi keluarganya sejak kehamilan anak pertama hingga kehamilan keempat. Saat ini JKN telah dimanfaatkannya untuk mendapatkan pemeriksaan sehingga JKN menjadi andalan. Ia bersyukur dengan adanya program JKN ini sangat membantu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya selama masa kehamilan dan persalinan. Kini dengan usia kehamilan memasuki 7 bulan, Emma mulai mempersiapkan persalinan yang direncanakan berlangsung di Manokwari. Ia berharap seluruh rangkaian pemeriksaan hingga proses persalinan berjalan lancar, sehingga dirinya dan calon buah hati mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Emma juga berharap semakin banyak masyarakat di Kabupaten Manokwari memahami manfaat program JKN, khususnya dalam mendukung akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan semoga BPJS semakin dikenal masyarakat Manokwari dan semakin banyak masyarakat yang tahu manfaatnya. Karena menurutnya BPJS sangat membantu ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan kepesertaan JKN yang tetap aktif dan akses fasilitas kesehatan yang lebih dekat, Emma kini dapat menjalani masa kehamilan dengan lebih siap sembari menantikan kelahiran anak keempatnya. Peringkat informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Dinamika 15 Nusantara 2 sore ini. Saya Kurnia Mansuara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: kreasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Selamat sore juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan menyenangkan juga ya. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya, dan semoga kehadiran kami di sore hari ini ya dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Baik, pendengar mendatang, saya hadirkan informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fak-Fak memperkirakan kondisi udara kabur mendominasi wilayah Kabupaten Fak-Fak pada Jumat 25 September 2026. Perkiraan cuaca tersebut ya berlaku mulai Jumat 25 September pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Sabtu tanggal 26 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kondisi udara kabur diperkirakan terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari di seluruh wilayah distrik. Wilayah tersebut meliputi Arguni, Bomberai, Fak-Fak, Fak-Fak Barat, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, Fak-Fak Timur Tengah, Karas, Kayuni, Kokas, Kramumongga, Baham dan Dara, Teluk Patipi, Tomage, dan Wartutin. BMKG juga menyebutkan adanya potensi hujan ringan di sejumlah wilayah pada siang hari. Pola angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 4 hingga 29 km per jam. Nah, sedangkan suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 32 derajat Celcius. Suhu tertinggi berpotensi terjadi di distrik Tomage dengan kisaran 23 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan suhu terendah diperkirakan terjadi di Fak-Fak Tengah dan Fak-Fak Timur, yakni 20 hingga 26 derajat Celcius. Untuk wilayah perairan, tinggi gelombang di perairan utara Fak-Fak diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Nah, sementara perairan selatan Fak-Fak diperkirakan akan memiliki gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Di Pelabuhan Fak-Fak, tinggi gelombang diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan Pelabuhan Kokas relatif tenang dengan tinggi gelombang sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi angin dengan kecepatan lebih dari 20 knot dan tinggi gelombang hingga 2,5 meter di wilayah perairan Fak-Fak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi laut. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan diminta memperhatikan perkembangan perkiraan cuaca dan memperbaharui informasi melalui kanal resmi BMKG Fak-Fak. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: mengandung garam terlarut, terutama natrium klorida nal, yang menambah massa air tanpa menambah volume secara signifikan. Karena massa air bertambah, maka massa jenis atau densitas air asin juga meningkat. Seperti benda yang mengapung di air, akan lebih mudah mengapung di air asin karena gaya apungnya lebih besar. Misalnya manusia lebih mudah mengapung di laut mati karena kadar garamnya sangat tinggi. Air tawar adalah jenis air yang memiliki kadar garam yang sangat rendah. Umumnya kurang dari 0,05% garam terlarut. Air tawar sangat penting bagi kehidupan karena digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan pengairan pertanian. Ciri-ciri air tawar: rendah salinitas atau kadar garam rendah, tidak berasa asin, bersumber dari sungai, danau, mata air, air hujan, dan sebagian besar air tanah. Ini dapat digunakan oleh manusia dan hewan untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Nak, coba lihat ini. Ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
2: Dari mana videonya, Bu?
1: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
2: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI.
1: Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
2: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
2: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
2: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda, sukses juga dengan berbagai kegiatannya di sore hari ini. Oke, buat para pedagang-pedagang juga, apa kabar sore hari ini? Ya, mudah-mudahan kabarnya baik dan aktivitasnya berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda yang baru saja bergabung. Ada bahagia tentunya ya, dan buat Anda yang mungkin di hari ini kurang enak badan atau Anda yang sedang sakit, satu doa kami semoga diberikan kesembuhan dan dapat kembali melaksanakan aktivitasnya yang sempat tertunda.

0: kawan, tas yang kupakai keren sekali. Ku beli di mana?
1: Ah, iyo kak, saya beli di sini yuk.
0: Siapa yang buat?
1: Pengrajin lokal kawan, dong sangat berbakat dan kreatif tuh.
0: Iyo kawan, dari tampilan, model dan kualitas, tara kalah dengan produk dari luar. Katong harus bangga dan dukung dong pukar ye.
1: Betul sekali. Dengan menggunakan produk buatan Indonesia, katong juga bantu perekonomian bangsa dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang.
0: Kalau begitu, saya juga mau beli. Dukung produk lokal.
1: Bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Bersama kita membangun negeri.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: resensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sang Pemimpin karya Andrea Hirata terbit pada tahun 2011. Buku ini adalah bagian dari seri tetralogi Laskar Pelangi. Banyak hal penting yang bisa kita ambil dari buku ini, yaitu pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, kerja keras, dan tekad dalam menghadapi tantangan. Selain itu, buku Sang Pemimpin juga menekankan nilai-nilai seperti tanggung jawab, pengertian, dan empati dalam memimpin dan memotivasi orang lain. Dalam buku ini, sebagai pemimpin harus mampu memotivasi dan mempengaruhi orang sekelilingnya untuk mencapai tujuan bersama. Seperti apa seorang pemimpin yang baik melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta perasaan orang lain. Dalam buku ini, pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan tujuan yang dapat mengarahkan tim ke arah yang benar. Selain itu, kepemimpinan yang efektif didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil. Buku Sang Pemimpin karya Andrea Hirata mengajarkan kita bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memberi arahan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan mendukung pertumbuhan orang lain. Demikian esensi buku Sang Pemimpin karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, pengamat sepak bola Indonesia Estu Santoso optimis Indonesia mampu memenangi pertandingan melawan Singapura pada Jumat 25 September 2026 malam nanti. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama GBK Jakarta. Ia menilai Indonesia memiliki peluang meraih kemenangan, tetapi pemain harus tetap fokus menghadapi permainan Singapura sepanjang pertandingan. Ia mengingatkan supporter agar memberikan dukungan positif dan tidak membangun anggapan Indonesia mudah mengalahkan lawannya malam nanti. Menurutnya, pemain Indonesia diyakini sudah memahami pentingnya menjaga konsentrasi dan tidak menganggap ringan kekuatan Singapura. Dukungan supporter yang positif diharapkan membantu timnas Indonesia tampil percaya diri dan menjaga fokus hingga pertandingan berakhir. Mantan pemain Persija Jakarta sekaligus pengamat sepak bola nasional Luciano Leonardo memberikan sejumlah catatan. Catatan ini yang perlu diperhatikan timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Untuk diketahui, pelatih timnas Indonesia John Hendratman membawa 23 pemain untuk turnamen tersebut. Skuad Garuda bergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Masyarakat Indonesia memiliki kata-kata andalan untuk menyebut benda yang menurutnya sangat besar. Untuk menggambarkan betapa besarnya barang atau benda tersebut, pasti kita refleks mengatakan segede gaban. Namun tahukah Anda dari mana ya asal-usul kata segede gaban? Dan bagaimana nih awal mula pemakaian kata tersebut dalam komunikasi sehari-hari? Nyatanya pada tahun 1980 di Jepang sempat viral karakter film superhero berjudul Gaban dan Genzi Zauger. Film itu mengisahkan pertarungan Gaban dan Genzi melawan alien jahat yang ingin menghancurkan bumi. Gaban dan Genzi kemudian bertransformasi menjadi ksatria berkostum besi saat hendak menghajar para alien itu dan menggunakan jurus-jurus hebat untuk menghabisi musuhnya. Film Gaban viral dan memiliki banyak peminat di Indonesia. Karakter Gaban pun dijadikan sebagai aksi hiburan yang salah satunya ditampilkan di Taman Hiburan Dunia Fantasi Dufan Ancol. Selain dalam bentuk pertunjukan teater, pihak Dufan juga mendirikan patung Gaban di halaman depannya. Patung tersebut sangat tinggi melampaui tingginya manusia normal, yakni lebih dari 10 meter. Hal inilah yang lantas membuat siapapun yang melihat patung Gaban memakai kata segede Gaban untuk merujuk benda yang berukuran sangat besar. Ya, sesederhana itulah asal-usul dan alasan pemakaian kata segede Gaban untuk mengungkapkan betapa besarnya sesuatu yang dilihat oleh masyarakat kita. Semoga kamu sudah tidak penasaran lagi ya.

Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.

Baik, pendengar masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, dan rangkaian lagu-lagu hiburan juga masih menemani suasana Anda ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Ada bahagia selalu untuk Anda semua. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak, bagaimana nih dengan aktivitas di sore hari ini? Ya, tentunya aktivitasnya juga menyenangkan ya. Kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Baik, satu informasi dari dunia kesehatan, yang mana laporan dan pemantauan kesehatan mencatat adanya peningkatan kasus ya influenza A di beberapa wilayah. Virus ini menginfeksi saluran pernafasan dan cenderung memicu gejala yang lebih mendadak serta berat dibandingkan flu biasa. Adapun gejalanya yaitu gejala umum ya, secara tiba-tiba setelah masa inkubasi 1-4 hari. Demam tinggi mendadak ya, batuk kering berulang atau batuk berdahak, nyeri otot dan sendi yang signifikan di seluruh tubuh, sakit kepala hebat dan rasa lelah atau lemas ekstrim, sakit tenggorokan dan hidung tersumbat atau pilek. Nah, pada anak-anak atau balita kadang disertai gejala pencernaan seperti mual, muntah atau diare. Nah, adapun langkah mencegah penularan yaitu vaksinasi influenza musiman, cara paling efektif untuk menekan resiko gejala berat dan komplikasi. Kebersihan tangan, ya cuci tangan secara teratur dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Etika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan siku bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin. Pakai masker, gunakan masker saat mengalami gejala flu atau ketika berada di kerumunan. Dan berikut adalah isolasi mandiri, tetap di rumah hingga bebas demam minimal 24 jam tanpa obat penurun panas. Oke, itu dia ya beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan ya, apalagi dengan cuaca di saat ini yang kurang menentu. Tentunya dengan menjaga kesehatan kita bisa beraktivitas dan melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatannya. Baik, informasi tadi saya ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Grand Prima Stick Spring adalah mata air panas besar berwarna-warni atau hot spring sangat terkenal di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Grand berarti agung, Prima Stick merujuk ke efek spektrum warna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru yang muncul di air dan mikrobial mats di tepi mata air. Spring dalam konteks geologi berarti mata air atau sumber air panas atau hot spring. Warna-warna yang memungkinkan dilihat yaitu merah, orange, kuning, hijau muncul karena bakteri termofilik yaitu mikroorganisme yang menyukai panas hidup di zona dengan temperatur berbeda. Di bagian tengah air sangat panas sehingga bentuknya hampir steril dan memperlihatkan biru pekat karena penyebaran cahaya air.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang lu udah takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
4: Pro 1.

Baik, mendengar masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore ya. Ya, kembali saya hadirkan informasi untuk Anda. Kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id yang mana Badan Pangan Nasional Bappanas telah memproses sebanyak 102 tersangka terkait pelanggaran di sektor pangan sejak tahun 2024 hingga 2026. Bappanas juga memperkirakan potensi kerugian konsumen akibat dugaan kecurigaan beras fortifikasi mencapai 89 triliun rupiah. Menurut Kepala Bappanas Andi Amran Sulaiman, penindakan terhadap praktek yang merugikan kepentingan pangan nasional akan terus berlanjut. Ia memperkirakan sekitar 20 tersangka baru dapat menyusul dalam 3 bulan ke depan. Salah satu pengawasan yang kini diperkuat Bappanas menyasar peredaran beras fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan pada Juli hingga Agustus 2026 di 11 provinsi. Bappanas menemukan 25 merek beras fortifikasi milik 11 pelaku usaha yang diduga tidak memenuhi ketentuan administrasi, kandungan gizi, dan juga mutu. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap 190 sampel yang mewakili 27 nama dagang. Hasil pengujian menunjukkan 25 merek diduga tidak memenuhi standar kandungan dan mutu sesuai SNI 9314.2/2024 untuk krenel beras fortifikasi serta SNI 9372/2025 untuk beras fortifikasi. Dugaan pelanggaran meliputi ketidaksesuaian administrasi, kandungan gizi, mutu produk, izin edar, serta informasi pada label. Hingga pekan pertama September 2026, seluruh merek bermasalah tersebut terpantau telah menghentikan produksi. Sebanyak 12 merek telah menarik stok dari peredaran, sedangkan merek lainnya masih menjalani proses penarikan. Bappanas menghitung potensi kerugian konsumen berdasarkan selisih harga rata-rata beras berlabel fortifikasi sebesar Rp23.385 per kilogram dan harga wajarnya sekitar Rp13.689 per kilogram dengan asumsi produk tersebut mencakup 30% dari konsumsi beras tahunan sebesar 9,2 ton. Potensi kerugian diperkirakan mencapai 89 triliun rupiah. Bappanas menegaskan angka tersebut merupakan kalkulasi potensi kerugian, sedangkan dugaan pelanggaran setiap pelaku tetap diproses sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

0: menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas daerah. Upaya menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendukung produksi pangan lokal, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur dan buah, serta mengurangi pemborosan makanan. Selain itu, peran petani dan pelaku usaha pangan lokal sangat penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di masyarakat. Mari kita bersama-sama mendukung kemandirian pangan demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama.

0: Esensi Buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kehidupan yang Sederhana, karya Terelie, terbit pada tahun 2015. Buku ini mengangkat tema tentang pentingnya kesederhanaan dalam hidup dan bagaimana hidup sederhana bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian. Terelie mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai kebahagiaan dengan mengurangi keinginan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Buku ini menawarkan berbagai pelajaran berharga, yang mana Terelie menekankan pentingnya menjalani hidup dengan sederhana dan mengurangi kebutuhan material yang tidak perlu. Selain itu, buku Kehidupan yang Sederhana mengajarkan kita tentang nilai syukur dan kepuasan terhadap apa yang sudah dimiliki daripada terus-menerus mengajar hal-hal baru. Menekankan pentingnya fokus pada nilai-nilai hidup dan hubungan yang berarti daripada terjebak dalam ambisi materialitis. Terelie mengajak kita untuk merenung dan mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Kehidupan yang Sederhana, karya Terelie.
0: Esensi Buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya menjadi teman dan sahabat Anda. Masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. PLT Kepala Pusat Krisis Kesehatan Budiman mengatakan tenaga kesehatan di wilayah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih mencukupi. Tenaga kesehatan tersebut disiapkan untuk merespon dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Budiman mengatakan tenaga cadangan kesehatan juga telah disiapkan apabila terjadi peningkatan kasus di kabupaten atau kota. Tenaga tersebut dapat dikerahkan jika daerah membutuhkan tambahan petugas kesehatan untuk menangani kondisi tersebut. Kementerian Kesehatan juga telah mendistribusikan masker melalui Dinas Kesehatan di wilayah terdampak kabut asap. Pembagian masker turut melibatkan Balai Karantina Kesehatan BKK, sementara pasokan dari pusat terus diberikan ketika persediaan daerah mulai menipis. Budiman meminta daerah segera melaporkan apabila persediaan masker mulai menipis dan tidak menunggu hingga habis. Menurutnya, seluruh potensi yang terjadi dikerahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak terdampak kabut asap. Ia menghimbau masyarakat segera mengakses fasilitas kesehatan apabila mulai mengalami gejala gangguan kesehatan akibat paparan asap. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan bantuan layanan kesehatan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih parah. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: sendiri. Yana takut.
1: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kok bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Salah satu elemen penting dalam permainan tenis meja adalah bat kecil yang digunakan untuk memukul bola. Meskipun terlihat sederhana, bat tenis meja memiliki sejarah dan asal-usul yang unik. Bat tenis meja pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 di Inggris. Pada awalnya, permainan ini dimainkan dengan buku atau benda datar lainnya sebagai alat pemukul. Seiring waktu, alat pemukul khusus mulai dikembangkan untuk meningkatkan kontrol dan kecepatan permainan. Evolusi dari alat sederhana menjadi bat modern menunjukkan perkembangan signifikan dalam desain dan material. Bat modern terbuat dari kombinasi kayu dan karet berkualitas tinggi. Kayu memberikan kekuatan struktural, sementara lapisan karet membantu menciptakan putaran pada bola. Desain ergonomis juga diperhatikan agar pemain dapat menggenggam bat dengan nyaman selama pertandingan panjang. Inovasi dalam material dan desain terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan pemain profesional maupun amatir.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi. Menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur. Mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari. Bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Beredar unggahan video di media sosial Teres yang memperlihatkan Probaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan tersebut disertai narasi gebrakan apalagi ini Pak Probaya dilantik jadi Gubernur BI. Video tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trumboxhoax.id. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira Tanpa Jabatan atau @katanyaperwira. Pengunggahan menyebut bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2026. Pada saat itu, Purbaya Yudi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dikutip dari bi.go.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar ya, yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.

0: produk UMKM secara tradisional dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pasar tradisional dan bazar lokal yang efektif menarik pelanggan potensial. Selain itu, kerjasama dengan toko kelontong atau warung untuk menitipkan produk juga dapat meningkatkan jangkauan penjualan.
1: Promosi dari mulut ke mulut dan memberikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan dapat merekomendasikan produk kepada orang lain. Juga cara lain untuk memperluas pasar. Strategi ini menjadi salah satu cara mudah untuk meningkatkan penjualan produk UMKM secara signifikan.

Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim, serta kadar ultraviolet.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore hari ini. Apalagi buat yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, berbagai kegiatan, ya segala apa yang sudah direncanakan ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Dan tentunya masih saya temani Anda dengan berbagai informasi ya yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, atau Anda bisa langsung saja ya ke laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami di suasana sore ini. Ya apalagi untuk para pedagang-pedagang ya yang sepertinya masih sibuk di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin.

0: gaul sekali. Ini namanya knalpot racing, Mama.
1: Aduh, gaul-gaul apa ya? Motor ada bye-bye, baru Koli tinggal sibuk ganti knalpot saja. Kau lihat ini. Rumah sampai basah, kau bikin polusi udara saja. Sudah gitu, bar ribut lagi.
0: Mama, tapi dia suara keren, Mo.
1: Keren-keren dari mana? Yang ada nih kok bikin telinga sakit. Lagian untuk apa kalau cuma gaya-gaya? Bikin polusi udara, polusi suara, pasti boros bensin juga. Dan ujung-ujungnya kalau kena tilang pak polisi, malah bikin seseorang tua.

Kata griffonage berasal dari bahasa Perancis dan dalam bahasa Indonesia yang artinya tulisan tangan yang jelek atau sulit dibaca. Griffonage mengacu pada tulisan tangan yang tampak tergesa-gesa, berantakan atau kacau, sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Bisa juga digunakan secara metaforis untuk menyebut tulisan yang buruk secara kualitas, meskipun maknanya lebih sering merujuk pada bentuk tulisan fisik.

0: Esensi Buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Eskudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Eskudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Eskudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Eskudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi Buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami di suasana sore hari ini. Pendengar, waktu tidur siang paling buruk ya, menurut para ahli, berdasarkan informasi dari berbagai sumber kesehatan dan para ahli, berikut adalah rangkuman mengenai waktu tidur siang yang paling buruk serta hal-hal yang perlu dihindari. Yang pertama, waktu terburuk setelah jam 4 sore atau setelah pukul 3 sore. Menurut pakar tidur seperti Chelsea dan rekomendasi dari Sleep Foundation, waktu yang paling tidak disarankan untuk tidur siang adalah setelah jam 3 atau 4 sore. Alasannya, tidur di waktu ini dapat mengacukan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh dan membuat Anda sulit tertidur atau mengurangi kualitas tidur di malam hari. Berikut durasi terburuk lebih dari 30-60 menit. Tidur siang yang terlalu lama dianggap buruk ya, karena beberapa alasan. Yang pertama, sleep inertia atau tidur lebih dari 30 menit dan membuat Anda masuk ke fase tidur dalam atau deep sleep. Saat bangun, Anda akan merasa pusing, linglung, dan justru lebih lelah daripada sebelum tidur. Nah, resiko kesehatannya, yang mana studi yang dimuat dalam jurnal Sleep menunjukkan bahwa tidur siang yang terlalu lama dan tidak teratur berkaitan dengan peningkatan resiko kematian, penyakit jantung, dan stroke. Hal ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang mendasari seperti sleep apnea. Pola yang tidak teratur ya, para ahli menemukan bahwa variasi durasi tidur siang yang tinggi dari hari ke hari, kadang lama, kadang pendek, kadang tidak tidur sama sekali, juga merupakan indikator buruk bagi kesehatan jangka panjang. Nah, adapun rekomendasi tidur siang yang baik menurut ahli, waktu ideal antara pukul 13 sampai pukul 15 atau sekitar jam 7 sampai jam 8 setelah Anda bangun pagi. Durasi ideal 10 sampai 20 menit atau maksimal 30 menit. Ini cukup untuk memulihkan energi tanpa memasuki fase tidur dalam. Konsistensi, usahakan tidur siang di waktu yang sama setiap hari jika memungkinkan. Jika Anda sering merasa sangat mengantuk di siang hari hingga butuh tidur lama, sebaiknya konsultasi ke dokter karena bisa jadi itu adalah gejala gangguan tidur atau kondisi medis lainnya. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Prevost Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ASOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: buka aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di sore hari ini ya. Namun tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 12 siang ya hingga saat ini, dengan berbagai segmen yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Selepas saya bertugas, Anda akan ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan fak-fak sore hingga malam dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat sore untuk semuanya dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Bersama saya Siti Nuraisa temani Anda di hari ini Jumat 25 September 2026. Kebersamaan kita di Zona Religi dengan satu persembahan lagu yang baru saja Anda dengarkan. Teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fak-Fak sekitarnya, azan maghrib pada hari ini pukul 18.09 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran, diteruskan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami yang saat ini bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Berkata baik atau diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: gitu loh, Lela. Cinta nih, Cinta, Cinta.
1: Iya sih, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini-sini, kau dulu, sini-sini, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengan Anda di suasana jelang malam setelah kami hadirkan zona religi mendatang musik informasi hingga menuju pada pukul 19 saat nanti disampaikan warta berita daerah. Teruntuk pendengar yang ada di daerah fak-fak sekitarnya, informasi terkait dengan kualitas udara, nah ini prediksi kualitas udara fak-fak masuk kategori sedang, yakni hari ini 25 hingga 27 September 2026. Dan tentunya kami selalu ingatkan ya kepada pendengar yang akan bepergian melaksanakan aktivitas di luar rumah ya, agar menggunakan masker. Pendengar, konsentrasi partikulat udara PM2.5 di Kabupaten Fakfak, Papua Barat diprediksi berada pada kategori sedang selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026. Prediksi kualitas udara tersebut merupakan hasil pengolahan data untuk wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. PM2.5 merupakan partikulat udara berukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Berdasarkan hasil prediksi, pada hari ini 25 September 2026, Fak-Fak termasuk dalam daerah dengan kategori kualitas udara sedang dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Kategori sedang pada tanggal tersebut juga diprediksi terjadi di Kaimana, Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Maibrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Tambrau, dan Teluk Wondema. Kemudian pada keesokan harinya, yakni tanggal 26 September 2026, kondisi kualitas udara di Fak-Fak diperkirakan masih berada pada kategori sedang. Pada hari yang sama, Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Tambrau diprediksi berada pada kategori baik. Prediksi untuk 27 September menunjukkan pola yang relatif sama, Fak-Fak tetap berada pada kategori sedang. Sedangkan kategori baik diperkirakan terjadi di Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Tambrau. Nilai ambang batas PM2.5 selama 24 jam yang digunakan dalam informasi tersebut adalah 55 mikrogram per meter kubik. Data ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk memperhatikan kondisi udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: Kulihat dulu, ada diskon 70% nih. Tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon toh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasang daripada tiang.
0: Iya juga kita masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lah belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Kami ingatkan kembali pada pukul 19 atau jam 7 malam Anda dapat ikuti Warta Berita Daerah. Selamat malam untuk para pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kebersamaan kita di hari ini 25 September 2026 merupakan Hari Apoteker Sedunia yang diperingati di berbagai negara. Tanggal tersebut juga menandai berdirinya Federasi Farmasi Internasional FIP pada 25 September 1912 di Den Haag, Belanda. Organisasi tersebut menjadi wadah internasional bagi profesi farmasi dan ilmu farmasi. Gagasan untuk menetapkan hari khusus bagi apoteker muncul sebelum peringatan tersebut ditetapkan secara resmi. Usulan itu disampaikan oleh H. Tekiner melalui artikel yang diterbitkan FIP pada 2009. Tekiner mengusulkan 25 September sebagai hari peringatan bagi profesi farmasi secara internasional. Peringatan ini menjadi momentum ya untuk menunjukkan kontribusi apoteker terhadap kesehatan masyarakat. FIP juga menggunakan peringatan tersebut untuk meningkatkan perhatian terhadap peran profesi farmasi. FIP merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang praktik, pendidikan, dan ilmu farmasi. Organisasi tersebut memiliki hubungan resmi dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Saat ini pendengar, FIP memiliki anggota organisasi dari berbagai negara dan mewakili jutaan tenaga farmasi. FIP menyebut organisasinya memiliki kehadiran global di 157 negara dan teritori.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu, menyajikan ragam

Sebar lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini. Dan selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Pada pukul 19 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, masyarakat Kabupaten Fak-Fak khususnya pengguna transportasi laut diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan gelombang laut. Tingginya animo masyarakat menggunakan transportasi laut menuju Sorong dan wilayah sekitarnya menjadi perhatian PT Pelni Cabang Fak-Fak. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Jumat 25 September 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Masyarakat Kabupaten Fakfak khususnya pengguna transportasi laut diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan gelombang laut dalam periode perakiraan Jumat 25 September hingga Sabtu 26 September 2026. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin dengan kecepatan lebih dari 20 knot serta gelombang yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Fakfak. Berdasarkan perakiraan BMKG, perairan utara Fakfak berpotensi mengalami gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sedangkan perairan selatan Fakfak relatif lebih rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Fakfak, gelombang diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter, sementara pelabuhan Kokas berada pada kondisi relatif tenang dengan gelombang sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. Angin secara umum bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 29 km per jam. Selain kondisi laut, BMKG juga memperkirakan udara kabur mendominasi seluruh distrik di Kabupaten Fakfak mulai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Timur, baik pagi, siang, malam maupun dini hari. Sejumlah wilayah juga berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hari dengan suhu udara berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan waspada, mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di darat maupun di laut, serta terus memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG Fakfak. Tingginya animo masyarakat menggunakan transportasi laut menuju Sorong dan wilayah sekitarnya menjadi perhatian PT Pelni Cabang Fakfak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala PT Pelni Cabang Fakfak Agus Zuldi Hermawan mengatakan animo masyarakat menggunakan transportasi laut dari Fakfak menuju Sorong masih cukup tinggi. Namun kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dapat diakomodasi melalui layanan kapal PT Pelni. Agus menjelaskan saat ini rute Fakfak menuju Sorong salah satunya dilayani KM Tata Melau dengan frekuensi kunjungan yang lebih terbatas. Selain itu, masyarakat juga banyak menggunakan kapal perintis KM Sabuk Nusantara 56 untuk melakukan perjalanan menuju wilayah tersebut. Menurutnya, waktu pelayaran kapal perintis relatif lebih lama dibandingkan kapal milik PT Pelni. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi laut untuk perjalanan antar daerah.
2: Kami perhatikan animo masyarakat untuk wilayah Sorong khususnya ya. Saat ini hanya dengan Tata Melau itu 11 kali kunjungan dan juga yang paling sering itu kapal Sabuk Nusantara 56. Namun kan kapal perintis itu waktu layaran lebih lama ketimbang kapal PT Pelni di PT Pelni Pak. Sementara memang kita belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi untuk ke wilayah Sorong hingga Manokwari dan sekitarnya, karena memang kapal-kapal kita juga rata-rata itu multiport, menghubungkan wilayah juga cukup banyak juga. Marti itu ada prioritas dari wilayah-wilayah lain, dan juga mungkin pemda-pemda lain juga sudah mengusulkan untuk sehingga di pelabuhan lain, jadi kita terbatas hanya sampai Fakfak dan Sorong saja. Memang kita sisi timur itu memang masih tinggi ya untuk penggunaan kapal lautnya. Maka itu kami intinya siap untuk pelayanan masyarakat dengan berbagai cara.
1: PT Pelni Cabang Fakfak lanjut Agus tetap siap memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai daerah. Ia mendorong pemerintah daerah menyampaikan usulan trayek berdasarkan kebutuhan dan pola pergerakan masyarakat sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan trayek kapal Pelni pada tahun berikutnya. Januardi melaporkan.
0: Kepala Bulog Fakfak Ibrahim Wairoi mengimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok secara berlebihan di tengah ketersediaan stok yang masih mencukupi. Pedagang diminta mengambil keuntungan secara wajar agar harga di tingkat konsumen tetap stabil. Ibrahim mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan komoditas, khususnya minyak goreng. Menurutnya, stok minyak goreng yang tersedia di Bulog Fakfak saat ini masih mencapai 21 ribu liter. Menurut Ibrahim, pasokan minyak goreng berikutnya sebanyak 36 ribu liter akan kembali masuk melalui jalur tol laut. Dengan kondisi tersebut, ia meminta pedagang tidak melakukan pembelian atau penimbunan dalam jumlah berlebihan karena pasokan akan terus tersedia.
3: Kalau himbauan kami tadi itu, jadi untuk pedagang tidak perlu menaikkan harga ya, mengambil keuntungan yang berlebihan nih, karena memang Bulog ini selalu tersedia ya. Misalnya minyak goreng ini sedang ada tersedia, masih ada 21 ribu liter, dan kami pesan lagi tol laut berikut sudah datang lagi tuh 36 ribu liter. Jadi para pedagang pun juga tidak perlu memborong banyak-banyak lah ya, karena selalu tersedia. Dan bagi para pedagang, mari kita jaga harga ini agar tetap stabil ya, nggak usah kita naikkan-naikkan harga, dan nanti ada konsekuensinya. Kalau kena razia, maka ya itu pasti ada kena sanksi.
0: Ibrahim mengajak seluruh pedagang bersama-sama menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Fakfak. Ia juga mengingatkan bahwa pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar dan kedapatan saat dilakukan razia dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Lurah Fakfak Utara berharap program Dual Track Ekosistem diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Fakfak yang lebih bersih serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Laporan Januardi.
1: Saudara, Lurah Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Said Hindom mengatakan program pengelolaan sampah dual track ekosistem menjadi salah satu program strategis yang membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, sebagai wilayah yang dipercaya sebagai lokasi pilot project kelurahan, Fakfak Utara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan berbagai inovasi dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut dinilai penting untuk menjawab persoalan sampah yang semakin terjadi di berbagai wilayah. Ia mengatakan kepercayaan yang diberikan pemerintah harus diikuti dengan upaya menghadirkan program-program strategis dan inovatif. Karena itu, dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
4: Sebagai pilot project, tentunya itu menjadi tuntutan, tanggung jawab, karena kita diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk bisa melakukan program-program strategis, maka kita harus mempunyai banyak inovasi, dan harapannya masyarakat tentunya harus mendukung, karena permasalahan sampah ini sudah terjadi di mana-mana. Misalnya sampah plastik itu, saya kemarin sempat ke tempat pembuangan akhir di atas, saya lihat itu sampah sudah tidak bisa lagi, volumenya sudah sangat besar, tentunya mencemari lingkungan, dampaknya nanti kemana-mana, bukan hanya kita yang saat ini, tapi generasi kedepannya. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari semua pihak untuk bagaimana bisa menekan, bagaimana bisa mengimplementasikan, sehingga polanya kita rubah, mindsetnya kita rubah, sehingga Fakfak bisa lebih bersih.
1: Ia mengatakan diperlukan kesadaran seluruh pihak untuk menekan timbulan sampah sekaligus mengubah pola dan pola pikir masyarakat dalam pengelolaannya. Dengan kolaborasi dan perubahan perilaku tersebut, program Dual Track Ekosistem diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Fakfak yang lebih bersih serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Januardi melaporkan.
0: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak mulai melakukan pendataan kembali terhadap kondisi tempat sampah yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha, mengatakan ketersediaan sarana tempat sampah saat ini berasal dari dua instansi dengan bentuk yang berbeda. Menurutnya, Dinas PUPR 2KP menyediakan sarana pembuangan sampah dalam bentuk bak sampah, sementara Dinas Lingkungan Hidup menyediakan kontainer sampah untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Namun, Dikson mengakui sebagian besar tempat sampah yang tersedia saat ini telah mengalami kerusakan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
5: berkaitan dengan ketersediaan jumlah tempat sampah. Ini kami juga ini kan ada dari dua ini. Ada dari Dinas PUPR itu dalam bentuk bak sampah, ada dari Lingkungan Hidup dalam bentuk kontainer sampah. Namun yang kita lihat ini itu banyak yang memang sudah rusak sehingga masyarakat membuang sampah itu, sehingga kalau kita lihat semua itu rata-rata hampir semua rusak.
0: Ia mengatakan pihaknya telah mendapat arahan dari pimpinan untuk segera melakukan pendataan kembali serta melaksanakan perbaikan terhadap sarana tempat sampah yang mengalami kerusakan agar dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Informasi ini sekaligus akhiri Warta Berita Daerah. Informasi lainnya pendengar dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: peluang, karya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam para pendengar. Untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, mendatang saya ajak Anda, kita ikuti bersama Mimbar Agama Islam edisi 25 September 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keselamatan serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita setiap harinya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belakangan ini kabar musibah terus terdengar dari mana-mana. Bencana alam, kebakaran hutan dan lahan, gunung meletus, hingga cobaan hidup yang tidak sempat diberitakan. Namun, jangan sampai semua ini hanya berlalu sebagai angka statistik, sebab di balik musibah ada saudara-saudara kita yang sedang kehilangan rumah, ada saudara kita yang menahan lapar ataupun berduka atas keluarganya. Mari sejenak kita renungkan tiga tanda kasih sayang Allah di balik musibah tersebut. Tanda kasih sayang Allah di balik musibah yang pertama ialah musibah mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini di dalam kitab tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quranul Azim, yaitu setiap kesusahan yang menimpa manusia di dunia merupakan akibat dari dosa-dosa yang diperbuatnya. Namun Allah Maha Penyayang tidak menghukum semua kesalahan itu, melainkan mengampuni sebagian besarnya. Jika Al-Quran mengingatkan kita bahwa musibah adalah sebab dari dosa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan pesan ini dengan yang namanya kabar gembira. Beliau menegaskan bahwa di balik rasa sakit dan ujian itu ada kasih sayang Allah berupa penghapusan dosa bagi hamba-hambanya yang bersabar. Maka ketika musibah datang, marilah bersama-sama kita tidak hanya memandangi penderitaannya. Lihatlah pintu taubat yang Allah bukakan di baliknya. Perbanyaklah beristighfar, perbaiki solat, dan segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kasih sayang Allah di balik musibah yang kedua adalah musibah mengingatkan kita untuk meninggalkan kezaliman dan menegakkan keadilan. Musibah seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi diri dan kehidupan negeri kita. Kita masih menyaksikan banyaknya orang korupsi, penyalahgunaan jabatan, ketidakadilan, hingga perampasan hak-hak rakyat. Namun, jangan hanya menuding ke atas dan menuntut orang lain berubah. Tanyakan juga ke dalam diri kita sendiri, sudahkah saya jujur dan bertanggung jawab atas amanah yang saya pegang? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'un basir."
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi jika Al-Quran memerintahkan kita untuk menunaikan amanah dan berlaku adil, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempertegas cakupannya. Tanggung jawab amanah itu tidak hanya dibebankan kepada penguasa, melainkan melekat pada setiap individu di antara kita tanpa terkecuali. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Maka musibah semestinya mendorong para pemimpin kita untuk membenahi amanahnya dan mendorong rakyat untuk membenahi dirinya masing-masing. Jangan jadikan bencana sebagai bahan untuk saling menunjuk atas dosa tertentu. Jadikanlah musibah ini sebagai alarm bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda kasih sayang Allah di balik musibah yang ketiga adalah terbukanya pintu kepedulian di antara kita. Ketika bencana menimpa saudara-saudara kita, kasih sayang Allah juga hadir bagi kita yang selamat, yaitu berupa ladang amal. Saat mereka kehilangan rumah, Allah memberikan kita kesempatan untuk membukakan tempat berteduh. Saat mereka kehilangan harta, Allah memberi kita peluang untuk bersedekah. Dan saat mereka kehilangan orang-orang yang dicintainya, Allah memanggil kita untuk mendoakan dan menguatkan hati mereka. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Utsaimin menyebut secara khusus orang-orang yang sedang ditimpa musibah dan kesulitan. Merekalah salah satu tempat utama bagi kita untuk mencurahkan sifat kasih sayang. Maka dari itu, janganlah kita hanya memandang musibah dengan mata telanjang, tetapi pandanglah dengan mata hati. Jangan berhenti hanya sampai pada rasa kasihan atau sekedar ucapan duka di media sosial. Wujudkan rasa kasih sayang itu dalam tindakan nyata. Doakan mereka, sisihkan sebagian harta kita, ulurkan tangan dan hadirkan manfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji. Semoga dengan kepedulian itu, kasih sayang Allah tercurah kepada kita semua berupa rahmat dan perlindungannya. Sebagai kesimpulan, ketiga tanda kasih sayang Allah tadi menyadarkan kita bahwa musibah hadir bukan sekedar berita lalu, bukan pula sekedar angka korban di media sosial. Lebih dari itu, musibah adalah cara Allah menyapa dan mengetuk hati kita. Bisa jadi saudara kita yang kehilangan rumah sedang diuji kesabarannya, namun kita yang rumahnya masih berdiri utuh justru sedang diuji kepeduliannya. Maka sebelum terlambat, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk bertaubat. Mari kita benahi amanah dan keadilan, serta melatih diri agar lebih peka dan peduli kepada sesama manusia. Semoga kasih sayang Allah merahmati negeri kita dan melembutkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

49 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu hiburan masih kami hadirkan ya, temani ruang dengar Anda hingga menuju pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, saat nanti kita dengarkan bersama drama radio. Ya pendengar, jangan lewatkan ya untuk Anda para pecinta sepak bola. Nah ini Timnas Indonesia akan bertanding malam ini pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, atau kalau kita di Indonesia Timur pada pukul 22. Nah ini terkait dengan jelang pertandingan sepak bola FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia berpeluang besar untuk menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 berkat kedalaman skuad yang berpengalaman. Pada partai pembuka, skuad Garuda akan menghadapi Singapura pada Jumat hari ini bertempat di Stadion Gelora Bung Karno. Nah ini Estu Santoso selaku pemerhati sepak bola Indonesia mengatakan bahwa Timnas berpeluang lebih besar untuk menjuarai ajang tersebut. Hal itu karena skuad Indonesia yang dipanggil memiliki jam terbang yang cukup tinggi di Liga Eropa. Ia pun percaya para pemain Timnas dapat bermain secara profesional dengan memaksimalkan arahan strategi dari pelatih John Herdman. Namun ia mengingatkan para pendukung untuk tetap menjaga ekspektasi. Menurutnya, walaupun memiliki kedalaman yang lebih baik dibanding tim lainnya, skuad Garuda dibebani oleh target juara. Mengingat Indonesia menjadi salah satu tuan rumah dan harus memenuhi ekspektasi para penggemar. Sementara itu pendengar, pelatih kepala Singapura, Gavin Lee, mengakui kedalaman skuad Garuda lebih baik. Menurutnya Indonesia tampil dengan kekuatan baru yang berbeda dari kompetisi sebelumnya. Menanggapi hal itu, Gavin Lee menyiapkan timnya untuk terus belajar dan melangkah bersama. Pengalaman-pengalaman tersebut akan membuat tim jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Itu dia pendengar ya, satu informasi untuk Anda, dan nantinya kita saksikan bersama, terutama untuk Anda yang pada malam ataupun pada jam 10 malam nanti tidak ada kesibukan apa-apa, Anda boleh menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Singapura pada partai pembuka FIFA ASEAN Cup 2026. Tentunya doa dan dukungan ya kepada untuk Timnas kesayangan kita, mudah-mudahan bisa mengalahkan Singapura. Ya pendengar, tetap stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, dan jangan lupa untuk terus update informasi terkini baik dari dalam maupun luar negeri melalui laman resmi kami rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Mendatang kita dengarkan bersama drama radio edisi malam ini, Jumat 25 September 2026, persembahan dari Radio Republik Indonesia Fakfak dengan judul Prasangka.

0: Aceh. Hari ini saya ada jadwal periksa kandungan di puskesmas.
1: Wah, terasa. 2 bulan lagi ketemu di timur yang ketemu puan aja. Mudah-mudahan kamu dua sia-sia sampai dilahir nanti.
0: Saya juga berharap begitu, Pace. Apalagi ini anak pertama. Baru sepuluh usia juga sutra muda lagi. Sebenarnya dokter sempat bilang kalau sepuluh kehamilan ini berisiko.
1: Dokter bilang begitu. Baru kok ada rasa-rasa bagaimana?
0: Dari awal kehamilan sampai sekarang nih, berada rasa apa-apa, berada masalah.
1: Ingat, jangan pikiran negatif. Lebih baik pikiran baik-baik saja. Supaya lama ketentuan kehadiran anak ini. Tapi Allah baru kasih sekarang. Jadi, jaga kesehatan dan kandungan itu. Apa yang dokter bilang, ikut saja kalau untuk baik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pagi aku sudah pulang. Hari ini aku pulang tempo ya.
0: Iyo, hari ini laris manis. Itu penjualan sudah laku semua. Baru bagaimana hasil periksa kandungan tadi? Semua bagus tuh?
1: Bagus, bagus. Perkembangan janin sehat. Dia posisi juga bagus. Tapi tensi darah juga normal. Tapi tadi dong ada

0: Dia mirip siapa ya? Mirip Saka atau miripku?
1: Ah, pace. Mau laki-laki kah, perempuan kah, yang penting sehat tuh. Eh, mari terima kan sudah, pace. Susu lapar, eh.
0: Oh iya, pace. Kok ada kepengen makan apa? Kok bilang saja, nanti saya belikan. Kok macam teramang idam mau makan ini, itu, macam orang lain kah?
1: Eh, pace, kok ini tra bersyukur kah? Tapi karena ku sutanya jadi saya kasih tahu sudah. Saya ini sebenarnya ada kepingin makan kepiting. Kepiting asam manis yang pernah ku masak itu. Enak sekali.
0: Oh, kau mau makan kepiting. Kalau begitu nanti saya cari di pasar. Mudah-mudahan saja ada yang jual kepiting.

0: Papa.
1: Eh, Mak Ciko kenapa?
0: Emangnya gak boleh manggil Papa ya?
1: Aduh, Kostov sudah Mak Ciko tercocok. Ada apa ini, tumben-tumben kok panggil suami serau gitu? Pasti pada mau tuh.
0: Aduh, Pace, kau memang suami yang paling mengerti tipu istri ya.
1: Bagaimana, kau ada mau beli sesuatu? Tas, baju, atau kau mau beli perhiasan baru? Bilang sudah.
0: Ih, takar ruang saja. Sama aja kau jalan-jalan ini, ayo Pace.
1: Tumben kau ajak saya jalan-jalan. Memangnya kok teman-teman semua sibuk?
0: Eh, lagi malas jalan deng dong. Lagian kalau pi tempat ini pasti dong itu ricu.
1: Memangnya kok mau pi mana, Maci?
0: Mau ke pasar, antar Saka. Lama ya terinjak pasar.
1: Kok terasa dengar kan, Maci? Kok mau pi pasar? Biasanya juga gue suruh orang lain yang pi belanja.
0: Kenapa memangnya? Tidak boleh.
1: Ya sudah kalau begitu. Cepat berganti lah tong jalan.

0: Ye, ikan pusikasikar saja.
1: Iyo, tapi bukan berarti kok borong banyak begitu, Mace. Kok buat apa memangnya?
0: Tidak ada. Hanya karena sulama terakhir pasar tuh jadi aduh sesenangnya lihat ikan segar-segar begitu.
1: Oh ini ada-ada saja Mace. Berapa lagi yang kau mau beli?
0: Sudah Pace, tidak ada lagi. Ayo ketung pulang sudah.
1: Belanjaan semua sudah lengkap tuh. Tidak ada yang ketinggalan.
0: Iyo, sudah lengkap. Eh Pace, tadi kau lihat kah terada? Macam ada orang yang ikut ketung kah?
1: Mana? Orang siapa? Macam saya terlihat kah?
0: Tuh, aduh, itu dia datang, Pace.

0: telepon lagi karena angkat. Itu kan didatang lagi. Dia mau apa sebenarnya? Dari di pasar sampai sekarang tahu alamat rumah ini pasti saja niat baik. Akhirnya, halo Pak Cie. Kenapa saya telepon dari tadi terangkat kak?
1: Tak perlu lihat HP ini, baru selesai meeting. Ada apa Pak?
0: Ku pulang cepat kak Pak Cie. Orang jahat itu tuh dia datang lagi. Duh, saya takut deh.
1: Orang jahat apa? Emangnya di pasar di situ?
0: Itu Pak Cie, orang yang waktu di pasar itu dia ikut kita orang tuh. Dari dia penampilan sih, kayaknya bukan orang baik-baik deh.
1: Pak Cie?
0: Sudah, pokoknya aku pulang cepat sudah. Saya takut nanti didatang lagi.

0: Vedi questa anche di me?
1: Sabar macam-macam. Cuba aku lihat ibu hamil di sana. Macam dia kesakitan ya?
0: Mana? Sudah aku tahu sibuk dengan orang lain. Kita sudah ketemu seterlambat ini, Pace. Aduh sakit. Aduh sakit.
1: Pace, kau lihat itu. Kasihan nih. Mari kita bantu dia dulu.
0: Pace, kau terlalu baik dengan orang ini. Jangan sampai dipura-pura sakit lagi kan ada niat buruk. Kelihatannya saja macam orang susah begitu.
1: Kok terlalu boleh bicara begitu, Maci?

0: Terima kasih, Pak. Bapak sudah tolong saya tadi. Untung ada Bapak dan Bapak Bu Istri tadi.
1: Syukurlah kalau Ibu baik-baik saja.
2: Paceh, Paceh. Orang jahat itu tuh diikut kita orang.
1: Kenapa ini, Maci? Kok ketakutan begitu?
3: Ya Allah, Maci. Bagaimana kau keadaan? Kau baik-baik saja, kah?
0: Alhamdulillah, Paceh. Sebaik-baik saja. Untung tadi ada Bapak dan Ibu ini yang tolong saya bawa cepat-cepat ke rumah sakit.
3: Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak, Ibu, sudah tolong saya Bu Istri. Sekali lagi terima kasih banyak.
2: Hah? Jadi Bapak ini suaminya?
3: Iya Ibu, saya suaminya. Tapi Ibu ini macam terasing kah? Oh iyo, Ibu ini yang di pasar waktu itu tuh.
1: Oh jadi Bapak ini sudah yang datang di sapu rumah.
3: Iya benar sekali Bapak. Saya datang berkali-kali tapi tidak ada orang. Ini saya mau kasih kembali dompet. Waktu itu jatuh di pasar.
1: Loh, Maci, ini kan kamu dompet toh?
2: Astaga, iyo Paci, ini sapu dompet. Saya cari-cari terdapat. Saya pikir terserah taruh di mana kah. Padahal
1: Maci, Maci, kusut pikiran tak karuan. Padahal Bapak ini orang baik. Terima kasih banyak Bapak ya.
3: Oh, tak apa-apa. Saya juga terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu, tolong saya untuk istri.
4: Teater Angkasa RRI Pak.

0: informații de inspirații. Rosetul.
1: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
2: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
3: sampah.
2: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
4: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
0: Pro 1.

Salam semangat ya untuk Anda yang masih menekuni segala aktivitas di malam hari ini. Entah itu Anda yang berada di daerah Fakfak ataupun di luar daerah Fakfak, mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Dan ini bagi para pendengar yang lagi santai menikmati suasana malam di tempat Anda sambil mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fakfak. Anda pun juga bisa mengakses informasi terkini melalui laman rri.co.id. Ya, pendengar, seperti yang tentunya Anda ketahui terkait dengan prediksi kualitas udara untuk daerah Fakfak ini masuk kategori sedang ya, di tanggal 25 sampai 27 September 2026. Nah, kami juga punya informasi untuk Anda yang berada di daerah Fakfak tentang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh satuan pendidikan terkait kondisi udara yang kurang sehat akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Fakfak. Pemberitahuan ini ditujukan kepada Kepala Sekolah PAUD, SD, SMP, serta SMA, SMK se-Kabupaten Fakfak. Surat pemberitahuan bernomor 400.3/4711/Disdikpora/FF/9 Romawi/2026 tersebut diterbitkan pada 23 September 2026. Seperti yang kami kutip dari laman rri.co.id, dalam surat tersebut, Disdikpora meminta pihak sekolah meneruskan informasi kepada seluruh Dewan Guru dan Siswa. Disdikpora Fakfak mengimbau seluruh guru dan siswa untuk menggunakan masker selama kondisi udara mengalami gangguan. Penggunaan masker tersebut dimaksudkan sebagai langkah perlindungan dari masalah yang dapat ditimbulkan akibat polusi udara. Imbauan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan warga sekolah. Lingkungan sekolah diharapkan tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kepala sekolah pada setiap jenjang pendidikan diminta berperan aktif dalam menyampaikan imbauan tersebut kepada guru dan siswa. Dengan demikian, seluruh warga sekolah dapat mengetahui langkah yang perlu dilakukan selama kondisi udara belum kembali normal. Disdikpora Fakfak juga mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh satuan pendidikan dalam menjalankan pemberitahuan tersebut. Kesadaran bersama dinilai penting untuk mengantisipasi dampak yang mungkin muncul akibat gangguan kualitas udara. Pemberitahuan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA, SMK di Kabupaten Fakfak. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak. Melalui imbauan penggunaan masker tersebut, Disdikpora Fakfak mengajak seluruh guru dan siswa untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan selama beraktivitas di sekolah. Langkah pencegahan diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan warga sekolah di tengah kondisi udara yang sedang terganggu.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dijadwalkan menghadapi Singapura dalam laga perdana fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 pada Jumat hari ini 25 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini akan menjadi langkah awal Timnas Garuda pada kompetisi resmi FIFA tersebut. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bergabung bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh dalam grup A. Seperti diketahui sebelumnya, pendengar, PSSI menyatakan pemain diaspora seperti Kevin Dix, Elkan Baget, Justin Hubner, hingga Ole Romeni dipastikan akan dibawa dalam kompetisi FIFA ASEAN Cup. Pendukung Timnas Indonesia di Bangka Belitung berharap Timnas Indonesia mampu meraih prestasi terbaik pada FIFA ASEAN Cup 2026 setelah sebelumnya gagal di Piala AFF. Untuk update dan informasi lainnya bisa Anda akses melalui rri.co.id.

0: Kakak pun koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketumpu tas daerah, tas tomang Trada di antara kakak pun koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia. Bisa dimulai dengan bangga.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah, mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak

0: Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami menyejahterakan masyarakat, jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban, namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu habis lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang. Bu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa, dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan Tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia, dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Telolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

jumpa lagu dari daerah Aceh baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Awali kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Usai penyampaian warta berita sentral Pro 3 Jakarta. Pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah lainnya masih kami hadirkan ya. Temani ruang dengar Anda di suasana malam ini. Hingga menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saat nanti saya temani pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Mace, kok kenapa murung begitu? Ada masalah apa?
1: Begini, saya ini pikiran, kenapa ya jual sagu mentah ini dapur harga begitu-begitu saja?
0: Ya, memang begitu sudah kalau masih bahan mentah tuh, dapur nilai belum terlalu tinggi.
1: Iyo, padahal saya lihat orang-orang yang jual olahan sagu, jadi macam-macam produk itu dapur harga juga lebih bagus.
0: Nah, itu dapur nama hilirisasi, Mace. Jadi hasil alam itu telah dijual mentah saja, tapi diolah dulu supaya nilai jualnya lebih tinggi. Macam sagu yang dong bikin kue atau mie sagu, baru dong jual.
1: Oh, begitu.
0: Jadi toh, bukan harganya saja yang bagus, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, Mace.
2: Hilirisasi adalah upaya mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Dengan hilirisasi, potensi sumber daya daerah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski adalah gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, kita mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Apapun masalahnya, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sesederhana itu. Demikian esensi buku berjudul Sebuah Karya Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson.
0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Rindu Memori lewat lagu edisi Jumat 25 September 2026. Lagu-lagu mancanegara atau lagu barat tahun 2010 hingga 2020-an. Melalui segmen ini saya membuka jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Teruntuk Anda yang mau gabung meramaikan segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jadi bagi Anda yang saat ini sudah mendengarkan siaran kami, langsung saja ikutan gabung di 0811 495 9490. Ada berbagai pilihan lagu-lagu mancanegara yang telah kami siapkan untuk Anda, para pecinta segmen Ruang Rindu dari Sabang sampai Merauke. Ya, pendengar sambil menanti ya partisipasi Anda yang mau gabung di Ruang Rindu, satu lagu mancanegara saya hadirkan untuk Anda di suasana malam hari ini.

0: Saya terima penelpon yang sudah gabung di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam juga untuk Bang Marcel di ND. Apa kabar?
1: Kabarnya baik selalu, sehat selalu, puji Tuhan, bisa gabung lagi di Pro 1 RI Pak.
0: Iya, oke, Bang Marcel, lagu mancanegara malam ini.
1: Kalau lagunya ini malam boleh ikutin aja semua manca itu sesuka. Terus kalau salamnya pertama kali untuk Mbak Aisyah bersama operatornya semua Pro 1 RI Fakfak. Terus untuk putra tengah di Fakfak bersama keluarganya semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, terus untuk Bang Andi di Lampung, Bang Andi di Jambi, terus untuk Nasrun di Sulawesi Tengah, Farida di Sulawesi Tengah, terus untuk Agus, terus untuk Yunus Tubuton, terus untuk Ibu Kristi Natalia, terus Bunda El di Manado, Fika di Manado, Ibu Ratna di Manado, terus untuk Ibu Anggreni di Manado, Bunda Ima di Maumere, terus untuk Tete Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, terus untuk Puja di Bentuni Papua. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RI Fakfak di mana pun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu.
0: Iya.
1: Jalur kembalikan ke Fakfak dengan hormat. Semoga Mbak Aisyah sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga ya untuk Bang Marcel di ND sudah gabung bersama kami. Bunda Christine, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Isa cantik, baik hati. Apa kabar?
0: Kabar saya baik, Bun. Bagaimana sebaliknya?
2: Sama juga, baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain, Bun?
2: Lagi monitor. Lagi cuma monitor. Saya baru tapi baru monitor, belum dengar lagu ke Aisa, Mbak Aisa.
0: Ini lagu mancanegara, Bun, di antaranya dari Michael Lawrence Turok, Watch Your Back, Lady Antebellum, American Honey, Sam Smith, Stay With Me, ada Coldplay, Princess of China, Hubestang, There Will Never Be, Avamax, So I Am, kemudian Aerosmith, Something, Priyanka Chopra, In My City, Maroon 5, Beautiful Goodbye, Jennifer Lopez, I Am To You, Pharrell Williams, Happy, Marshmello, Be Kind, The Wanted, Glad You Come.
2: I'm to you aja.
0: I'm to you,
2: iya. Okay, itu aja sama. Ya, Mbak Isa.
0: Okay.
2: Salam. Yang pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy, ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Ada Ibu Maslia, ada Bang Cut, ya. Ada Bintang Pratama, Pak Nasrun. Halo, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Reto, Nur Jail, Bu Rosna. Ada Ciguria di Jakarta, ya, Ibu Sofia Saatnya di Makassar, juga ada Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, Pak Andi di Batam, ya, Bang Le Putra Tengah, Pak Saban, Pak Bersyukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, ada Bunda Ellen yang ada di Manado, ada Cliff juga di Manado, ya, Ibu Ani Kota Mabagu, Bunda Ima, Bang Luhut, Pak Windy, terus ada Pak Marcel, dan Hadi juga yang ada nias. Pokoknya semua-semua sudah.
0: Iya.
2: Mbak Isa tetap semangat ya, Mbak Isa.
0: Okay,
2: sukses selalu, bahagia selalu ya.
0: Iya.
2: Doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Makasih Mbak Isa. Selamat malam.
0: Malam kembali untuk Bunda Christine di Toli-Toli ya. Sudah ikutan gabung di malam hari ini dengan satu lagu yang dipilih dari Jennifer Lopez, I Am To You. Untuk pendengar lainnya silakan di 0811-495-9490 yang masih ingin gabung lagi bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Melalui lagu ini juga saya berikan untuk Bang Marcel yang ada di ND dan juga untuk pendengar semua.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
3: Lanjut lagi penelpon yang mau gabung di 0811-495-9490. Selamat malam Bang Putra Tengah. Halo.
4: Iya, selamat malam Bang.
3: Iya, malam kembali Bang Putra. Apa kabar? Iya, Bang Putra, mohon suaranya agak diperbesar ya. Ini kok agak kecil nih suaranya Bang Putra.
4: Oh iya.
3: Oke, kabar sehat ya Bang?
4: Sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, oke, lagunya mau yang mana nih Bang Putra?
4: Coldplay kayaknya.
3: Coldplay. Oke, salamnya untuk siapa?
4: Ada Bang Marcel tadi, anak kerja, ada Helen, ada Bang Lei, ada juga Mbak Freddy Bukti, Bang Luhut, Bang Nasrun, Bang Darin, Pak Saban, dan juga semua sudah kecuali dari A sampai Z.
3: Oke.
4: Semua dirangkul saja. Dan semoga terhibur dan salam kompak selalu.
3: Iya.
4: Oke Mbak Esa, terima kasih.
3: Selamat malam Bang Putra.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Oke, Bang Putra di Pak sudah gabung bersama kami dan berikutnya Bunda Ima, selamat malam.
5: Hai, selamat malam Ruang Rindu. Ada Reva Kak Aisyah nih.
3: Aisyah di sini, Bun.
5: Hai, ada Aisyah. Selamat malam ya.
3: Iya, malam kembali, Bun. Apa kabar?
5: Kabarnya Bunda selalu baik.
3: Alhamdulillah.
5: Semoga sebaliknya ya, Ade Aisyah, selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya.
3: Amin.
5: Di malam ini di acara Ruang Rindu.
3: Iya, Bun.
5: Ade Aisyah, lagu
3: Bun?
5: Apa yang bisa menghibur teman-teman malam ini?
3: Lagu mancanegara, Bun, tahun 2010 hingga 2020-an. Ini masih ada Michael Lawrence Turok, Watch Your Back. Ada Lady Anne Sebelum, American Honey. Ada Sam Smith, Stay With Me. Ada Hubert Spang.
5: Nomor tiga tadi.
3: Nomor tiga, Sam Smith.
5: Iya.
3: Oke. Iya. Salamnya Bu.
5: Ya, salam. Nah, salam pertama tentunya buat Ade Aisyah ya bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.
3: Amin.
5: Lagunya spesial buat Putra Tengah ya. Semoga Putra Tengah lagi dengar dan tersenyum dengan lagu yang Bunda kirimkan spesial buat Putra Tengah. Selamat malam Putra, sehat selalu. Terus ada Bang Lei, ada Bang Nasrun, ada Bang Andi bersama Mbak Dika ya. Semoga bahagia selalu berdua, jangan terpisahkan, sepiring berdua selalu. Terus ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bang Marcel, Bang Luhut, Bintang Pratama. Terus Bapak Yunias Sayori di Wasir Undama. Selamat malam Pak Guru. Teman-teman yang di Nabire, ada Mbak Senja, ada Mama Bagus di Jayapura, Serui, semuanya selamat malam. Bapak Yanto di Sorong, Bunda Ana di Sorong juga, selamat malam. Buat adik Aisyah, terima kasih. Selamat malam saya.
3: Malam juga untuk
5: Dadah, hati-hati Aisa. Pulang ya cantik.
3: Baik, siap-siap Bun. Terima kasih kembali.
5: Malam
3: ya. Malam, sudah meluangkan waktu gabung bersama kami di Ruang Rindu. Selamat malam Ibu Rosna. Halo.
6: Malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya Bu, apa kabar?
6: Ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, kabar baik ya. Lagi ngapain nih Bu? Santai
6: ya,
3: kah?
6: Sehat. Ya, baru mau tidur.
3: Jangan
6: baru naik tempat tidur, baru mau tidur jadi dengar Eri dulu, Ruang Rindu.
3: Iya, sebelum tidur masuk jalur dulu, begitu kan Bu?
6: Iya, maksudnya tidak ada pulsa saya SMS, tidak ada yang mau baca siapa SMS.
3: Ah, masa sih Bu? Dibaca kok.
6: Maksudnya yang dangdut.
3: Oh, dangdut. Oh gitu.
6: Berapa kali cara baca-baca?
3: Oh, alah. Tapi kalau saya selalu baca kok Bu, kalau ada SMS atau WA dari siapapun ya.
6: Itu sudah.
3: Oke, okay, silakan Ibu Rosna, salamnya untuk siapa?
6: Lagunya yang nomor satu tadi apa?
3: Lagunya ini sudah terpilih dua Bu, ada Coldplay featuring Rihanna, kemudian juga ada Sam Smith.
6: Tidak dapat lagu kah?
3: Iya, penelpon ketiga dan seterusnya ikuti.
6: Ah, ya, sudah. Karena apa-apa,
3: waktu
6: sudah
3: kita terbatas
6: aja.
3: Maaf ya Bu
6: yang
3: ya.
6: Yang penting bisa masuk.
3: Iya, mudah-mudahan nanti ada yang ikutan pilih lagu nomor satu.
6: Iya, nomor satu kalau bisa.
3: Oke deh. Iya, salamnya untuk siapa
6: iya.
3: Bun?
6: Pertama buat Mbak Isa. Mbak tugas, pulangnya hati-hati, sehat-sehat selalu.
3: Amin.
6: Bersama keluarga di rumah. Sudah masuk tadi Ibu di Momeri kah?
3: Ibu Ima?
6: Ibu
3: Ima?
6: El? Bunda El?
3: Yeah.
6: Putra Tengah? Ibu Kristin? Pak Saban, Pak Nasrun? Yang di Ambon? Bang Darwis, Mas Lia,
3: iya,
6: Mas Jael, Kakak Lili, Om Botak, Ustad, Ibu Utri, Pak Freddy, Ibu Farida, Bang Iwan, Bang, ya yang lain-lain sudah di. Kopi saja dari A sampai Z aja.
3: Oke.
6: Okay. Oke, okay, makasih Mbak Isa.
3: Kembali kasih Bu Rosna.
6: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Rosna di Fak-Fak. Selain Ibu Rosna, Bang Putra Tengah, juga para pendengar lainnya di daerah Fak-Fak ya. Ayo ikutan gabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dua lagu dulu saya hadirkan teman di ruang dengar Anda di suasana malam hari ini.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kau bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Untuk pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih bersama ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020-an dan beberapa penelpon yang tadinya sudah ikutan gabung. Terima kasih atas partisipasinya. Saya nantikan kembali suara ataupun atensi Anda pendengar di 0811-495-9490. Masih tersisa ada Michael Lawrence Turok, kemudian ada Lady Antebellum, ada Hubersteng, ada Ava Max, ada Aerosmith, ada Priyanka Chopra featuring Will, kemudian ada Maroon 5, ada Pharrell Williams, ada Marshmallow, ada The Wanted. Untuk pendengar yang mungkin saja ingin memilih lagu ataupun ingin salam-salam yang tadi sudah disapa ya sama beberapa penelpon, mudah-mudahan nama-nama yang sudah disapa lagi pantau malam ini dan bisa ikutan gabung meramaikan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang masih setia dengan segala aktivitasnya juga ya, tetap semangat, salam sukses. Yang lagi santai atau yang saat ini lagi menyaksikan pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia versus Singapura dalam laga perdana fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mungkin juga Anda bisa menyampaikan info terkini ya, skornya sudah berapa-berapa nih? Apakah sudah tercetak gol, baik itu dari Timnas Indonesia ataupun Singapura? Boleh berbagi informasi ya, karena tidak semua pendengar dapat menyaksikan pertandingan tersebut. Oke, untuk Anda pendengar sambil menanti kembali partisipasinya, kita dengarkan dulu ya satu lagu berikut ini. Ini spesial ya untuk Ibu Rosna yang ada di seputaran Cendrawasih Permai Fak-Fak. Mudah-mudahan masih pantau ya Bu ya, belum tidur. Oke, kita dengarkan Michael Lawrence Turok, Watch Your Back. Dan ini juga sambil menanti suara-suara merdu dari para pendengar semuanya.

0: Itu tadi ya, satu persembahan lagu dari Michael Lawrence Turok with Watch Your Back, membawa kita pada pukul 22.39 menit waktu Indonesia Timur. Tersisa 21 menit ke depan ya. Tersisa 21 menit ke depan menuju ke jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Yang mau ikutan lagi silakan, yang ada di daerah Fakfak ataupun di luar daerah Fakfak, Anda boleh bergabung melalui 0811-495-9490. Ada Lady Antebellum, American Honey. Dan sebelum saya sebut lagi ya lagu-lagunya, ini sudah ada yang gabung di daerah Bandung sana. Ada Kang Ahmad Irwan, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam Bang, selamat malam. Ada iya. Saya jadi komentar. Jadi malam jadi balam. Aduh. Benar komentar udah berhadap ngomong sama Mbak Aisyah, apalagi kau berhadapan langsung, wah kayaknya pingsan saya ini.
0: Kabarnya gimana nih, Kang Ahmad?
1: Kabarnya baru pulang dari dokter, sehat ya Mbak Aisyah itu kan.
0: Selalu sehat ya.
1: Ya ada pernah itu diare, tapi sekarang ini dicek ada ternyata normal segalanya juga, tensi normal, gula darah normal, cuman ini diare baru pulang dari dokter tadi betul.
0: Oke deh. Saya kira lagi nonton bola malam ini.
1: Nonton bola Indonesia sama Singapura.
0: Iya.
1: Ya belum kayaknya.
0: Belum ya. Masuk di
1: lagi lihat lagi lihat jurnal dulu Asian Games itu kan.
0: Oke deh, Kang. Ini.
1: Bukan merendahkan, kurang begitu menarik tuh kan Indonesia karena sering mengalami kecewa berat kemarin waktu di Piala AFF sampai nggak masuk semifinal gitu kan, itu aja itu kecewa berat.
0: Tapi tetap doa dan dukungan harus terus
1: ya, itu
0: tanpa putus.
1: Tapi harap tetap aja menang kan, seperti
0: mudah-mudahan
1: itu
0: selalu menang.
1: Karena apapun juga tim nasional kita perlu didukung kan. Kalau tidak didukung oleh warga nang berdukung sama siapa?
0: Betul.
1: Itu aja
0: kalau bukan kita siapa lagi ya.
1: Iya okay. kalau bukan saya tidak bisa menyukai Pakau khusus Mbak Aisyah, siapa lagi itu kan, kayak saya lebih suka kan aja.
0: Kang Ahmad, ini lagu Banjir Negara malam ini ada Lady Antebellum, ada Hubert Stang, ada Ava Max, ada Aerosmith, ada Priyanka Chopra.
1: Aerosmith
0: something judulnya. Oke.
1: Iya.
0: Yuk,
1: Manca sekarang bagian Manca itu kan.
0: Iya.
1: kalau tadi siang mah Baati ya tadi siang.
0: Betul.
1: Kebetulan saya juga tadi Ahmad Irwan Ahmad lagi istirahat tadi juga periode perodangdutan. Cuman kalau biasanya begini Mbak Aisyah, kalau ada dialog pagi bisa suka ngasih tahu. Bang, ada dialog masalahnya sekarang nggak masalah ngasih tahu itu kan. Itu aja. Itu aja.
0: Biasanya kalau ikut. Kami share di Facebook atau di Instagram.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Sama pengen dialog langsung berbicara di utara gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kan,
0: besok ada dialog Kang jam 8 pagi.
1: Oh, jam
0: berarti
1: 8
0: di sana
1: jam
0: 6 ya.
1: Iya, jam 6 dan juga Bang Aisyah makan menuju pukul berapa? 23 pakai pukul 21 udah.
0: Iya.
1: Ya udahlah gitu. Okay. Salam ya. Baik. Ini ngomong-ngomong waktunya sedikit lagi, barangkali di belakang ada yang mau masuk tuh kan. Pertama-tama saya kirimkan buat buat Bang Putra Tengah, ada juga Bang Bintang Pratama, ada juga Bang Luhud, ada juga Bang Luhud, kemudian ada juga Bang Andi, Ibu Wan, khususnya juga Bang Pacu, Pak Acus, Ibu Farida, Ibu Kristin, Ibu Natalia, Ibu Kristin, itu juga Kristin Natalia dua. Buat Bunda El, Pak Junaidi, dan buat siapa lagi, Pak Abdul Syukur, Pak Bintang Pratama, Bintang Pratama udah, Pak Nasrun sama Om Botak, Pak Darwin sama Bambang Seba, Bunda Emma, Pak Freddy, semuanya aja ya. Tanpa terkesal, pokoknya waktunya sedikit lagi. Mbak Aisyah, Mbak Aisyah, aduh, namanya juga udah bagus, orangnya aja bagus, solehah juga dia, seperti perhiasan dunia, atau ini namanya Mbak Aisyah itu aja.
0: Okay.
1: Pantun lah.
0: Boleh. Pantunnya seperti apa
1: iya,
0: tuh?
1: Kan. Jembatan jalannya pelik tuh kan. Terus meluncur jalan Bekasi. Jembatan jamaat dan amanah rakyat itu kan. Hmm. Itu kan iya. Harus jujur, jangan korupsi gitu.
0: Okay. Maksudnya. Oke, mantap.
1: Makasih ya, yuk.
0: Balik kasih Kang Irwan. Selamat malam juga ya, sudah gabung bersama kami di malam hari ini. Dan Pak Widi bisa dicoba kembali ya di nomor WhatsApp, tadi sempat menelpon tetapi saya masih terima Kang Ahmad Irwan di Bandung. Tidak hanya Pak Widi, para penelpon lainnya yang masih ingin gabung lagi bersama kami, langsung saja di 0811-495-9490. Lagu yang dipilih oleh Kang Ahmad miliknya Aerosmith dengan judul Something. Ada beberapa lagu mancanegara yang masih ada, tentunya masih bisa Anda pilih di suasana malam hari ini. Dari Bandung kita ke Merauke, jumpai Pak Freddy. Selamat malam Bapak. Halo.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Freddy? Selama sekali tidak dengar suaranya nih.
2: Iya. Sak-sak itu karena waktunya tinggal sedikit beda, yang lalu kan 1,5 jam. Oh. Jadi sekarang itu padat sekali. Hmm. Kita masuknya susah, antri panjang. Iya. Kadang pas masuk kan sedang terima di WhatsApp. Hmm. Jadi begitulah. Hmm. Kalau lagi beruntung ya pas bisa masuk.
0: Iya.
2: Kebetulan ini saya buka Kang Ahmad Irwan sedang berpantun ya. Mm-hmm. Sudah kayak jaga-jaga ternyata bisa masuk gitu. Mm-hmm. Mbak Aisyah sehat bersama keluarga.
0: Mm-hmm. Alhamdulillah sehat Pak.
2: Alhamdulillah ya. Iya. Ya kami di Merauke juga sehat-sehat. Mm-hmm. Kabar Merauke sampai saat ini belum ada hujan, Mbak Aisyah. Mm-hmm. Aduh, debu di mana-mana. Iya. Oke, Mbak Aisyah, waktunya tidak banyak. Mm-hmm. Ya. Saya minta listnya dulu ya, kalau boleh ada lagu apa beberapa yang tersisa.
0: Mm-hmm. Ini ada Lady Antebellum, American Honey, Hubastank, There Will Never Be, Avamax, So Am I, Priyanka Chopra, In My City, ada Maroon 5, Beautiful Goodbye, ada Peril, Happy, ada Marshmello, Big Hand, ada
2: Okay, The One. Oke, Mbak.
0: Yang mana?
2: Tidak apa-apa, Mbak Aisyah, ini suara Mbak Aisyah agak pecah, kurang jelas, tidak apa-apa. Saya hanya dengar tadi ada, tidak apa-apa, tadi ada Maroon 5, ya, saya judulnya saya tidak nangkap dengan baik, tidak apa-apa. Minta yang Maroon 5 saja. Oh begitu, oke. Okay, beautiful itu, oke. Okay, baik, itu saja saya request ya. Salamnya tadi Kang Ahmad Irwan, Mbak Rosna, Mbak Lili, Mbak Ayu Cendana, Mbak Mei juga, Bang Darwin, Bang Putra Tengah, Bang Rahman, ada Bang Yoga. Mm-hmm. Dan di luar itu ada Ibu Natalia dan semuanya saja, Mbak Ayu, Mbak Ayu, astaga, Mbak Aisyah, saya rangkum semuanya saja pendengar setia Prosatu RRI Fakfak. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Aisyah, selamat bertugas sampai tuntas, pulangnya hati-hati. Doa yang terbaik untuk Mbak Aisyah bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih, selamat malam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Pak Freddy di Merauke. Ibu Ali, selamat malam Bun.
3: Malam, ruang rindu Mbak Aisyah. Gimana yo ini? Saya salah ngebel Mbak Aisyah, baru nyadar setelah Pak Freddy ngebel. Ternyata yang saya bel itu di bagian barat.
0: Oh.
3: Bagian barat itu kodenya depannya Y.
0: Ruang rindunya belum mulai itu di bagian barat.
3: Ya Allah, baru nyadar setelah Pak Freddy mah sudah mau tutup itu. Ya Allah, saya gitu pantas enggak masuk dari tadi waktu Pak Irwan ya. Pak siapa tak dari jawaban? Yeah. Oke, dari tadi tuh kode iya yang saya bel gitu.
0: Oh,
3: loh.
0: Nah. Ini pengaruh apa, Bun? Pengaruh ngantuk kan?
3: Ngeblank. Ngantuk sama ngeblank memang. Oh. Capek habis cuci tadi.
0: Jadi, Bun. Oh, gitu ya. Semangat.
3: Nah, saya lagunya ngikut aja deh, tadi ada yang Maroon 5 ya, ada yang itu. Nge Pak Freddy tadi. Terus Tadi ada disebut beli Made Widya di Tokyo ya.
0: Tadi sempat menelpon Bun, tapi belum.
3: Oh, sempat menelpon. Nggih, katanya memang sempat ngeluh sih susah masuk fakat katanya gitu. Nggih, sama Bang Putra Tengah, terus tadi Pak Irwan, Pak Ibu siapa ya? Ibu Christine, Bu Rosna, semuanya deh dulu Mbak. Mbak Isa, tetap semangat, sehat dan bahagia selalu pastinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Ibu Ali di Pamekasan, selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Oke, ini dua lagu ya, masing-masing dari Aerosmith Something, kemudian juga ada Maroon 5, Beautiful Goodbye. Saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga nih untuk Pak Widi, mudah-mudahan masih pantau ya Pak ya. Tetap semangat juga di malam hari ini. Dan satu penelpon lagi yang mau gabung lewat ikutan dengan dua lagu ini. Halo, selamat malam Bang Darwin.
4: Saya ikutan.
0: Iya, pas dua lagu nih, 10 menit terakhir menuju ke jam 11 malam Bang.
4: Kalau gitu dengarkan saya suara malam ini, saya sendiri nyanyi aja.
0: Kenapa?
4: Saya sendiri nyanyi aja.
0: Oh boleh.
4: Kalau sendiri nyanyi berarti hari ini hujan turun kalau saya nyanyi.
0: Alhamdulillah kalau hujan turun Bang Darwin, saya serindu hujan ini. Oke, okay. Kabar sehat ya Bang ya?
4: Kabarnya baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah.
4: Ini sudah penghujung ini ya?
0: Iya, di penghujung Bang Darwin.
4: Wah, masih saya ini terlambat, belum pantas. Karena kesibukan gitu.
0: Saya kira lagi nonton bola malam ini.
4: Ini apa deh apa?
0: Indonesia versus Singapura.
4: Oh, Singapura.
0: Iya.
4: Berarti masih ada lanjut ya?
0: Sementara ini lagi bertanding Bang, tapi kami tidak menyiarkan.
4: Oke. Iya. Oke, sudah dua lagi buat semuanya yang lagi pantau di jalur ini. Semoga semua tidur terhibur, tapi jangan lupa harus berdoa supaya hujan tetap turun.
0: Iya.
4: Saja jangan hujan tidak turun terus mengeluh, tidak boleh, harus berdoa. Semoga yang Maha Kuasa bisa mendengar doa, tidak jawab. Tumbuh-tumbuhan, manusia, burung di udara, mereka juga berdoa. Pasti dia punya waktu untuk kasih hujan. Oke, itu saja.
0: Iya, Bang Darwin.
4: Semuanya dari Papua sampai di saudara-saudara di sekeliling antara Pulau Jawa. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam kembali untuk Bang Darwin ya yang sudah gabung bersama kami. Dan ini berhubung waktu, jadi saya hadirkan dua lagu. Lewat lagu ini juga merupakan lagu pisah kita ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, edisi Jumat 25 September 2026. Terima kasih atas partisipasi Anda.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persembahan lagu yang baru saja berlalu dari kelompok musik J-Kustik lewat lagu mereka berjudul Maaf merupakan salah satu lagu legendaris yang dirilis pada tahun 2000. Lagu ini ditulis oleh Pongky Barata menjadi single utama dari album debut mereka bertajuk 1000 Tahun. Secara makna, lagu ini menceritakan tentang perasaan penyesalan yang mendalam dan permohonan maaf seseorang setelah melewati pertengkaran hebat yang melukai hati pasangannya. Ya, pendengar, ada berbagai pilihan lagu hiburan lainnya ya kami hadirkan untuk Anda di suasana malam hari ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selain informasi dari dunia musik ya, lagu dari J-Kustik tadi, kami juga punya informasi dari dunia perfilman. Ini film berjudul Aplikasi Iblis dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada bulan depan, tepatnya tanggal 15 Oktober 2026. Film tersebut disutradarai Dimas Anggara dan menampilkan Junior Roberts serta Dosma Hazenbosch sebagai pemeran utama. Aplikasi Iblis merupakan film yang disutradarai Dimas Anggara. Film tersebut tercatat sebagai salah satu karya Dimas Anggara pada 2026. Cerita Aplikasi Iblis berpusat pada Arya yang diperankan oleh Junior Roberts. Arya dalam film itu masih mengalami kesulitan menerima kepergian kekasihnya, yakni Laras yang diperankan Dosma Hazenbosch. Setahun setelah kematian Laras, Arya masih diliputi rasa kehilangan terhadap kekasihnya. Ia kemudian mencari cara agar dapat kembali berkomunikasi dengan Laras. Pendengar, film ini membawa unsur horor melalui penggunaan aplikasi yang menghubungkan manusia dengan sesuatu dari dunia lain. Cerita juga berfokus pada hubungan Arya dan Laras serta rasa kehilangan yang dialami Arya. Selain Junior Roberts dan Rosma, film ini juga turut dibintangi Ruth Marini dan Della Dartian. Ada juga Aldo Irawan Putra dan Aulia Des juga tercatat sebagai bagian dari jajaran pemain. Aplikasi Iblis yang merupakan film garapan Dimas Anggara tersebut sekali lagi akan dijadwalkan hadir di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

0: Kala ini ya hasil bumi yang paling utama daerah Papua. Biji, bunga itu semua sudah dimanfaatkan. Buah ini dagingnya yang bisa dimanfaat, yang jadi manisan pala, sirup pala, dodol pala, sale pala.
1: Fak-fak di Provinsi Papua Barat sudah sejak dulu dikenal sebagai penghasil pala sehingga dijuluki sebagai kota pala. Pala sendiri merupakan produk unggulan dan sumber pendapatan utama para petani di Fak-fak. Baik itu biji, fuli, serta produk hasil olahan buah pala. Pala oleh masyarakat Fak-fak disebut henggi. Para petani pala di Fak-fak sangat menghargai pohon pala. Mereka tidak akan menebang pohon pala sembarangan. Bagi mereka, pohon pala adalah pohon kehidupan. Pohon pala sudah dianggap seperti seorang ibu yang memberi makan anak-anaknya. Dengan menebang pohon pala berarti sama saja membunuh ibu sendiri. Petani pala Fak-fak sepenuhnya tergantung pada kebaikan alam. Biasanya, bibit pohon pala selesai ditanam, dibiarkan tumbuh secara alami. Mereka meyakini alam akan menjaga dan merawat pohon tersebut, di mana petani hanya datang ke kebun ketika musim panen. Berdasarkan cerita rakyat Teluk Patipi, mereka percaya yang menanam pala pertama kali di Fak-fak adalah 5 burung, yaitu Wamar, Tuktukmur, Duktubur, Wapowur, dan Cerak. Kelima burung itu yang memakan daging buah pala yang lantas membuang biji serta menyebarkan ke seluruh wilayah Fak-fak, sehingga pohon pala tumbuh di mana-mana. Tak mengherankan, seusai menanam bibit pala, para petani Teluk Patipi biasanya memanggil burung-burung itu sambil memukul-mukul pohon pala tua di hutan. Harapannya, kesuburan menaungi pohon pala yang baru ditanam.
2: Electroconvulsive Therapy, Part 1.
3: Every single

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi Buku, Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, olahraga secara rutin menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Namun, aktivitas fisik yang teratur perlu diimbangi dengan pola makan yang tepat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kecukupan asupan protein. Protein merupakan salah satu zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi, termasuk membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Bagi orang yang aktif berolahraga, kebutuhan protein menjadi perhatian karena aktivitas fisik dapat meningkatkan kebutuhan tubuh untuk melakukan pemulihan setelah latihan. Saat berolahraga, terutama latihan kekuatan seperti angkat beban, otot mengalami tekanan dan membutuhkan proses pemulihan. Asupan protein yang cukup membantu menyediakan asam amino yang diperlukan tubuh dalam proses tersebut. Karena itu, olahraga dan asupan makanan perlu berjalan seimbang. Protein dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan, diantaranya dari sumber protein hewani, ada telur, ikan, ayam, daging, dan susu. Sementara itu, sumber protein nabati dapat ditemukan pada kacang-kacangan, tahu, tempe, dan berbagai olahan kedelai. Meski demikian, kebutuhan protein setiap orang tidak selalu sama, dikarenakan faktor seperti usia, berat badan, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, serta jenis olahraga yang dilakukan dapat memengaruhi kebutuhan zat gizi seseorang. Oleh karena itu, peningkatan asupan protein sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan. Selain protein, pola makan bagi orang yang rutin berolahraga tetap perlu memperhatikan zat gizi lainnya, seperti karbohidrat, lemak sehat, vitamin, mineral, dan cairan. Tubuh membutuhkan kombinasi berbagai zat gizi untuk mendukung energi dan pemulihan. Kesadaran terhadap pola makan juga menjadi bagian penting ya dari gaya hidup aktif. Olahraga yang dilakukan secara rutin akan lebih optimal jika disertai pola makan seimbang, istirahat yang cukup, dan kebiasaan untuk hidup sehat.

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan, dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

50 menit berlalu ya dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tak terasa begitu cepat waktu berputar. Kita berada di penghujung kebersamaan Fak-Fak malam ini 25 September 2026. Kita harus pisah pendengar. Saya Siti Nuraisa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan suara kembali di esok hari. Terima kasih atas kesetiaan pendengar yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semuanya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 1, yang mana di jumpa lagi bersama saya Hatijah Baco yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda semuanya di edisi hari ini Sabtu tanggal 26 September 2026, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan ya, menemani ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita pada pukul 12 siang, yang mana kami buka siaran ya pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, dan pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral, dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kami temani Anda di Dialog Pagi ya. Dengan tema yaitu dampak mitigasi kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan. Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 0811 495 9490. Hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral, dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang ya, dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id hingga kebersamaan kita pada pukul 12 siang, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Baik, sederetan segmen akan menemani suasana Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Baik, mengawali kebersamaan kita di suasana pagi ini, saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia.

0: Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar. Kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, menemani suasana Anda di pagi ini, kita ikuti bersama pengajian Al-Qur'an.
1: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda di pagi ini. Buat yang baru saja bergabung, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini berjalan lancar dan sukses selalu untuk Anda.

0: satu dari tiga anak di Indonesia mengalami kekurangan gizi.
1: Seorang ibu menyajikan sepiring nasi lengkap dengan lauk bergizi kepada anak-anaknya.
0: Makanan bergizi adalah kunci tumbuh kembang yang optimal. Tanpa gizi yang cukup, anak-anak kita tidak hanya kehilangan tenaga, tetapi juga masa depan mereka.
1: Program Makanan Bergizi Gratis hadir untuk menjawab tantangan ini. Program ini menyediakan makanan sehat dan bernutrisi untuk mereka yang membutuhkan. Memastikan tidak ada yang tertinggal.
0: Karena setiap orang berhak atas makanan bergizi. Bersama kita bisa melawan kelaparan dan kekurangan gizi.
1: Dukung program Makanan Bergizi Gratis. Berbagi kebaikan, menciptakan masa depan yang lebih baik.

Baik, pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda di pagi ini. Dan masih saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi ya, hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Hindu yang berbahagia dimanapun Anda berada, menemani suasana Anda di pagi hari ini mendatang ya, kami ajak Anda mengikuti Mutiara Pagi Agama Hindu. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Astu, umat sedharman, pertama-tama marilah kita menghaturkan puji dan syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta warunugrahenya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, serta kedamaian sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kebersamaan dan keharmonisan. Pada kesempatan yang suci ini, saya akan menyampaikan mimbar Hindu dengan tema Menuai Kebaikan Melalui Karma Yang Benar. Sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti puja Trisandya.

Umat Sedarman, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata karma. Kata karma bahkan sudah sangat umum digunakan dalam percakapan masyarakat. Ada yang mengatakan itu adalah karmanya. Ada pula yang berkata, perbuatan baik akan mendapatkan karma baik, sedangkan perbuatan buruk akan mendapatkan karma buruk. Namun, apakah kita sudah benar-benar memahami makna karma menurut ajaran agama Hindu? Dalam ajaran Hindu, karma tidak hanya berarti hukuman atau balasan atas suatu perbuatan. Karma berkaitan erat dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia memiliki konsekuensi. Apa yang kita tanam melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan pada akhirnya akan memberikan hasil dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kehidupan manusia sesungguhnya dapat diibaratkan seperti seorang petani yang sedang menanam. Jika seorang petani menanam benih padi, ia tidak dapat berharap akan memanen jagung. Jika ia menanam tanaman yang baik dan merawatnya dengan sungguh-sungguh, maka pada waktunya ia akan memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang ditanamnya. Demikian pula kehidupan kita. Jika kita menanam kebaikan, kita sedang mempersiapkan hasil kebaikan. Jika kita menanam kasih sayang, kita sedang membangun kehidupan yang penuh kedamaian. Jika kita menanam kejujuran, kita sedang membangun kepercayaan. Sebaliknya, jika kita menanam kebencian, kebohongan, keserakahan, dan tindakan yang merugikan orang lain, maka kita juga harus memahami bahwa perbuatan tersebut dapat membawa akibat yang tidak baik. Umat Sedarman, dalam ajaran Hindu dikenal konsep Trikaya Parisuda, yaitu tiga dasar perilaku yang harus disucikan, Manacika, Wacika, dan Kayika. Manacika adalah berpikir yang baik dan benar. Wacika adalah berkata yang baik dan benar. Kayika adalah berbuat yang baik dan benar. Ketiga hal ini menunjukkan bahwa karma yang benar tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang terlihat oleh orang lain. Karma juga dimulai dari dalam diri kita, yaitu dari pikiran. Seringkali kita menganggap bahwa selama perbuatan kita terlihat baik, maka semua sudah cukup. Padahal perbuatan yang baik seharusnya juga berasal dari pikiran dan niat yang baik. Misalnya kita membantu seseorang secara lahiriah, tindakan tersebut memang terlihat sebagai sebuah kebaikan. Tetapi apabila bantuan itu dilakukan semata-mata agar dipuji, agar dianggap hebat, atau agar mendapatkan keuntungan pribadi, maka kita perlu kembali melihat ke dalam diri kita sendiri. Mengapa kita berbuat baik? Apakah karena kita ingin mendapatkan pujian? Apakah karena kita ingin mendapatkan penghargaan? Ataukah karena kita benar-benar memiliki rasa kasih dan kepedulian kepada sesama? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting bagi kita karena kualitas sebuah perbuatan tidak hanya ditentukan oleh apa yang tampak dari luar, tetapi juga oleh niat yang ada di dalam hati. Umat Sedarman, karma yang benar bukan berarti tidak melakukan kebaikan hanya karena mengharapkan imbalan. Berbuat baik hendaknya menjadi bagian dari kesadaran hidup kita. Ketika kita menolong orang yang sedang kesusahan, lakukanlah dengan tulus.
Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, berikanlah dengan ikhlas. Ketika kita berbicara kepada orang lain, gunakanlah kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang melukai. Ketika kita mendapatkan kepercayaan, jagalah kepercayaan tersebut dengan kejujuran. Ketika kita memiliki kelebihan, jangan menjadikannya alasan untuk merendahkan orang lain. Inilah salah satu bentuk karma yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak harus menunggu menjadi orang kaya untuk berbuat baik. Kita tidak harus menunggu menjadi orang yang memiliki jabatan tinggi untuk memberikan manfaat. Kita tidak harus menunggu memiliki banyak harta untuk membantu sesama. Kebaikan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Senyum kepada orang lain adalah kebaikan. Mengucapkan salam adalah kebaikan. Mengucapkan salam adalah kebaikan. Menghormati orang tua adalah kebaikan. Membantu tetangga adalah kebaikan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah kebaikan. Menghormati perbedaan juga adalah kebaikan. Manfaat memaafkan kesalahan orang lain adalah kebaikan. Berkata jujur meskipun sulit itu adalah kebaikan. Bahkan menahan diri untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan juga merupakan bentuk dari kebaikan. Umat Sedharma, kita hidup dalam masyarakat yang saling bergantung satu sama lain. Tidak ada manusia yang dapat hidup sepenuhnya sendiri. Kita membutuhkan keluarga, sahabat, tetangga, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, karma yang benar tidak hanya berhubungan dengan diri sendiri, karma juga berhubungan dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain dan bagaimana kita memperlakukan alam. Dalam ajaran Hindu terdapat konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya keharmonisan dalam kehidupan. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam lingkungan. Hubungan dengan Tuhan dapat diwujudkan melalui bhakti, sembahyang, menjalankan ajaran Dharma, dan mendekatkan diri kepadanya. Hubungan dengan sesama dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, saling membantu, menjaga persaudaraan, serta menghindari permusuhan. Sedangkan hubungan dengan alam dapat diwujudkan dengan menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam, serta menggunakan sumber daya secara bijaksana. Dengan demikian, karma yang benar sesungguhnya sangat luas. Ia tidak berhenti pada ritual keagamaan, tetapi harus tercermin dalam kehidupan nyata. Umat Sedharma yang berbahagia, ada sebuah hal penting yang perlu kita renungkan. Terkadang manusia ingin mendapatkan hasil yang baik, tetapi tidak selalu ingin melakukan proses yang baik. Kita ingin dihormati, tetapi kita tidak selalu menghormati orang lain. Kita ingin dipercaya, tetapi terkadang kita masih sulit berkata jujur. Kita ingin mendapatkan kasih sayang, tetapi terkadang kita masih mudah menyakiti orang lain. Kita ingin hidup damai, tetapi terkadang kita sendiri yang memelihara kemarahan dan kebencian. Disinilah kita perlu memahami bahwa kehidupan adalah proses menanam. Jangan hanya bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Tetapi marilah kita bertanya, apa yang sudah saya tanam hari ini? Sudahkah kita menanam kejujuran?
Sudahkah kita menanam kasih sayang? Sudahkah kita menanam kesabaran? Sudahkah kita menanam kepedulian? Sudahkah kita menanam rasa hormat? Dan sudahkah kita menanam kedamaian? Umat Sedarman, karena pada akhirnya apa yang kita tanam akan menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita. Karma yang benar juga mengajarkan kita untuk tidak mudah menyalahkan keadaan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan, kita memang tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi kepada kita. Tetapi kita dapat berusaha mengendalikan bagaimana kita berpikir, berkata, dan bertindak dalam menghadapi keadaan tersebut. Ketika menghadapi masalah, kita dapat memilih untuk marah atau belajar menjadi lebih sabar. Ketika menghadapi kegagalan, kita dapat memilih untuk menyerah atau belajar memperbaiki diri. Ketika mendapatkan keberhasilan, kita dapat memilih menjadi sombong atau tetap rendah hati. Pilihan-pilihan tersebut merupakan bagian dari karma kita. Umat Sedarman yang saya kasihi, kita juga harus memahami bahwa berbuat baik bukan berarti kehidupan kita akan selalu bebas dari masalah. Orang yang berbuat baik tetap dapat mengalami kesulitan. Orang yang jujur tetap dapat menghadapi tantangan. Orang yang tulus tetap dapat mengalami kekecewaan. Namun, kebaikan memberikan arah bagi kehidupan kita. Ketika kita berpegang teguh pada Dharma, kita memiliki dasar yang kuat dalam menghadapi berbagai keadaan. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena kebaikan kita belum mendapatkan balasan. Jangan berhenti jujur hanya karena ada orang lain yang memilih untuk tidak jujur. Jangan berhenti menolong hanya karena bantuan kita tidak dihargai. Jangan berhenti menyayangi hanya karena pernah disakiti. Mengapa? Karena kita melakukan kebaikan bukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan manusia. Kita berbuat baik karena kita memahami bahwa Dharma adalah jalan kehidupan yang harus kita jalankan. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus mungkin tidak selalu mendapatkan tepuk tangan. Bahkan terkadang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tetapi setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi bagian dari pembentukan karakter dan kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mulai memperbaiki karma kita dari hal-hal yang kecil. Mulailah dari rumah, hormati orang tua, sayangi pasangan dan anak-anak, bimbing generasi muda dengan keteladanan, jangan membiasakan kata-kata kasar di dalam keluarga, mulailah dari lingkungan sekitar, jaga kebersihan, hormati tetangga, bantu mereka yang membutuhkan, jaga persatuan dan jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar. Mulailah dari diri sendiri, belajarlah mengendalikan pikiran, berbicaralah dengan bijaksana, lakukanlah tindakan yang bermanfaat. Umat Sedarman, pada akhirnya menuai kebaikan melalui karma yang benar bukanlah pekerjaan satu hari. Ini adalah perjalanan sepanjang kehidupan. Setiap hari memberikan kesempatan kepada kita untuk menanam benih baru. Jika kemarin kita pernah melakukan kesalahan, jangan terus hidup dalam penyesalan. Jadikan kesalahan sebagai pelajaran
Perbaiki diri dan tanamkan perbuatan yang lebih baik hari ini. Jika hari ini kita masih memiliki kekurangan, jangan merasa tidak mampu berubah. Selama kita masih diberikan kehidupan, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki pikiran, perkataan, dan perbuatan. Marilah kita menjadikan kehidupan ini sebagai ladang dharma. Setiap pikiran baik adalah benih. Setiap perkataan baik adalah benih. Setiap perbuatan baik adalah benih. Rawatlah benih itu dengan ketulusan, kesabaran, dan keyakinan. Mungkin kita belum melihat hasilnya hari ini, mungkin orang lain belum menghargainya, namun jangan biarkan hal tersebut membuat kita berhenti melakukan kebaikan. Karena kehidupan yang baik tidak dibangun hanya oleh satu tindakan besar, kehidupan yang baik dibangun oleh banyak tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Semoga kita semua mampu menjalankan Trikaya Parisude dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pikiran kita dipenuhi hal-hal yang baik, perkataan kita membawa kedamaian, dan perbuatan kita memberikan manfaat bagi sesama. Semoga kita senantiasa mampu menjalankan Dharma dengan tulus dan penuh kesadaran. Dan semoga setiap karma baik yang kita tanam dapat menjadi bagian dari terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh kasih. Mari kita tanam kebaikan hari ini, kita jaga dengan ketulusan, dan kita jalankan dengan dharma. Oleh karena apa yang kita tanam melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, itulah yang akan menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita. Umat Sedarman yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait menuai kebaikan melalui karma yang benar.

demikian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, masyarakat Kabupaten Fak-Fak khususnya pengguna transportasi laut diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan gelombang laut. Tingginya animo masyarakat menggunakan transportasi laut menuju Sorong dan wilayah sekitarnya menjadi perhatian PT Pelni Cabang Fak-Fak. Bersama saya, Hatijah Bajo, inilah Warta Berita Daerah.

dengan kecepatan lebih dari 20 knot serta gelombang yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Fakfak. Berdasarkan perakiraan BMKG, perairan utara Fakfak berpotensi mengalami gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sedangkan perairan selatan Fakfak relatif lebih rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Fakfak, gelombang diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter, sementara pelabuhan Kokas berada pada kondisi relatif tenang dengan gelombang sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. Angin secara umum bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 29 km per jam. Selain kondisi laut, BMKG juga memperkirakan udara kabur mendominasi seluruh distrik di Kabupaten Fakfak mulai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Timur, baik pagi, siang, malam maupun dini hari. Sejumlah wilayah juga berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hari dengan suhu udara berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada, mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di darat maupun laut, serta terus memantau perkembangan cuaca mulai melalui kanal resmi BMKG Fakfak.

0: Tingginya animo masyarakat menggunakan transportasi laut menuju Sorong dan wilayah sekitarnya menjadi perhatian PT Pelni Cabang Fakfak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala PT Pelni Cabang Fakfak Agus Zuldi Hermawan mengatakan animo masyarakat menggunakan transportasi laut dari Fakfak menuju Sorong masih cukup tinggi. Namun kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dapat diakomodasi melalui layanan kapal PT Pelni. Agus menjelaskan saat ini rute Fakfak menuju Sorong salah satunya dilayani KM Tata Melau dengan frekuensi kunjungan yang lebih terbatas. Selain itu, masyarakat juga banyak menggunakan kapal perintis KM Sabuk Nusantara 56 untuk melakukan perjalanan menuju wilayah tersebut. Menurutnya, waktu pelayaran kapal perintis relatif lebih lama dibandingkan kapal milik PT Pelni. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi laut untuk perjalanan antar daerah.
2: Kami perhatikan animo masyarakat untuk wilayah Sorong khususnya ya. Saat ini hanya dengan Tata Melau itu 11 kali kunjungan dan juga yang paling sering itu kapal Sabuk Nusantara 56. Namun kan kapal perintis itu waktu layaran lebih lama ketimbang kapal PT Pelni, Pak. Sementara memang kita belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi untuk ke wilayah Sorong hingga Manokwari dan sekitarnya, karena memang kapal-kapal kita juga rata-rata itu multiport, menghubungkan wilayah juga cukup banyak juga. Marti itu ada prioritas dari wilayah-wilayah lain, dan juga mungkin pemda-pemda juga sudah mengusulkan untuk singgah di pelabuhan lain, jadi kita terbatas hanya sampai Fakfak dan Sorong saja. Memang kita sisi timur itu memang masih tinggi ya untuk penggunaan kapal lautnya. Maka itu kami intinya siap untuk pelayanan masyarakat dengan berbagai cara.
1: PT Pelni Cabang Fakfak, lanjut Agus, tetap siap memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai daerah. Ia mendorong pemerintah daerah menyampaikan usulan trayek berdasarkan kebutuhan dan pola pergerakan masyarakat sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan trayek kapal Pelni pada tahun berikutnya. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Bulog Fakfak Ibrahim Wairoi menghimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok secara berlebihan di tengah ketersediaan stok yang masih mencukupi. Pedagang diminta mengambil keuntungan secara wajar agar harga di tingkat konsumen tetap stabil. Ibrahim mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan komoditas, khususnya minyak goreng. Menurutnya, stok minyak goreng yang tersedia di Bulog Fakfak saat ini masih mencapai 2%.

0: 21.000 liter. Menurut Ibrahim, pasokan minyak goreng berikutnya sebanyak 36.000 liter akan kembali masuk melalui jalur tol laut. Dengan kondisi tersebut, ia meminta pedagang tidak melakukan pembelian atau penimbunan dalam jumlah berlebihan karena pasokan akan terus tersedia.
1: Kalau himbauan kami tadi itu, jadi untuk pedagang tidak perlu menaikkan harga ya, mengambil keuntungan yang berlebihan, karena memang Bulog ini selalu tersedia ya. Misalnya minyak goreng ini sedang ada tersedia, masih ada 21.000 liter, dan kami pesan lagi tol laut berikut sudah datang lagi tuh 36.000 liter. Jadi para pedagang pun juga tidak perlu memborong banyak-banyak lah ya, karena selalu tersedia. Dan bagi para pedagang, mari kita jaga harga ini akan tetap stabil ya, tidak usah kita naikkan-naikkan harga, dan nanti ada konsekuensinya. Kalau kena razia, maka ya itu pasti ada kena sanksi.
0: Ibrahim mengajak seluruh pedagang bersama-sama menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Fakfak. Ia juga mengingatkan bahwa pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar dan kedapatan saat dilakukan razia dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Lurah Fakfak Utara berharap program Doltrek Ekosistem diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Fakfak yang lebih bersih serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Laporan Januardi.
2: Saudara, Lurah Fakfak Utara Muhammad Erwansyah Said Hindom mengatakan program pengelolaan sampah dual track ekosistem menjadi salah satu program strategis yang membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, sebagai wilayah yang dipercaya sebagai lokasi pilot project kelurahan, Fakfak Utara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan berbagai inovasi dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut dinilai penting untuk menjawab persoalan sampah yang semakin terjadi di berbagai wilayah. Ia mengatakan kepercayaan yang diberikan pemerintah harus diikuti dengan upaya menghadirkan program-program strategis dan inovatif. Karena itu, dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
3: Sebagai pilot project, tentunya itu menjadi tuntutan, tanggung jawab, karena kita diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk bisa melakukan program-program strategis, maka kita harus mempunyai banyak inovasi, dan harapannya masyarakat tentunya harus mendukung, karena permasalahan sampah ini sudah terjadi di mana-mana. Misalnya sampah plastik itu, saya kemarin sempat ke tempat pembuangan akhir di atas, saya lihat itu sampah sudah tidak bisa lagi, volumenya sudah sangat besar, tentunya mencemari lingkungan, dampaknya nanti kemana-mana, bukan hanya kita yang saat ini, tapi generasi kedepannya. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari semua pihak untuk bagaimana bisa menekan, bagaimana bisa mengimplementasikan, sehingga polanya kita rubah, mindsetnya kita rubah, sehingga Fakfak bisa lebih bersih.
2: Ia mengatakan diperlukan kesadaran seluruh pihak untuk menekan timbulan sampah sekaligus mengubah pola dan pola pikir masyarakat dalam pengelolaannya. Dengan kolaborasi dan perubahan perilaku tersebut, program Dual Track Ekosistem diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Fakfak yang lebih bersih serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Januardi melaporkan.

0: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak mulai melakukan pendataan kembali terhadap kondisi tempat sampah yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha mengatakan, ketersediaan sarana tempat sampah saat ini berasal dari dua instansi dengan bentuk yang berbeda. Menurutnya, Dinas PUPR 2KP menyediakan sarana pembangunan sampah dalam bentuk bak sampah, sementara Dinas Lingkungan Hidup menyediakan kontainer sampah untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Namun, Dikson mengakui sebagian besar tempat sampah yang tersedia saat ini telah mengalami kerusakan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
1: Berkaitan dengan ketersediaan jumlah tempat sampah, ini kami juga, ini kan ada dari dua ini. Ada dari Dinas PUPR, itu dalam bentuk bak sampah, ada dari Lingkungan Hidup, dalam bentuk kontainer sampah. Namun, yang kita lihat ini, itu banyak yang memang sudah rusak. Sehingga masyarakat membuang sampah itu, sehingga kalau kita lihat semua itu, rata-rata hampir semua rusak.
0: Ia mengatakan pihaknya telah mendapat arahan dari pimpinan untuk segera melakukan pendataan kembali serta melaksanakan perbaikan terhadap sarana tempat sampah yang mengalami kerusakan agar dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkatakan, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia ya, temani suasana Anda di pagi ini dengan berbagai rencana-rencananya di akhir pekan ya. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda, dengan para pedagang-pedagang juga ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, dan semoga kehadiran kami di Pro Satu RRI Fak-Fak dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan kembali saya informasikan untuk Anda pendengar ya, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan dialog interaktif ya dengan tema yaitu dampak mitigasi kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan. Anda juga boleh bergabung nanti di jalur telepon 0811 495 9490, yang mana saya temani Anda di dialog interaktif ya hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti Warta Berita Sentral. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sang Pemimpin karya Adria Hirata, terbit pada tahun 2011. Buku ini adalah bagian dari seri tetralogi Laskar Pelangi. Banyak hal penting yang bisa kita ambil dari buku ini, yaitu pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, kerja keras, dan tekad dalam menghadapi tantangan. Selain itu, buku Sang Pemimpin juga menekankan nilai-nilai seperti tanggung jawab, pengertian, dan empati dalam memimpin dan memotivasi orang lain. Dalam buku ini, sebagai pemimpin harus mampu memotivasi dan mempengaruhi orang sekelilingnya untuk mencapai tujuan bersama. Seperti apa seorang pemimpin yang baik melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta perasaan orang lain. Dalam buku ini, pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan tujuan yang dapat mengarahkan tim ke arah yang benar. Selain itu, kepemimpinan yang efektif didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil. Buku Sang Pemimpin karya Adria Hirata mengajarkan kita bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memberi arahan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan mendukung pertumbuhan orang lain. Demikian esensi buku Sang Pemimpin karya Adria Hirata.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami program Masa Itu, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh satuan pendidikan terkait kondisi udara yang kurang sehat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Fakfak. Pemberitahuan ini ditujukan kepada kepala sekolah PAUD, SD, SMP, serta SMA, SMK se-Kabupaten Fakfak. Surat pemberitahuan bernomor 400.3/4741/Disdikpora/FF/9Romawi/2026 tersebut diterbitkan pada 23 September 2026. Dalam surat itu, Disdikpora meminta pihak sekolah meneruskan informasi kepada seluruh Dewan Guru dan Siswa, yang mana menghimbau seluruh guru dan siswa untuk menggunakan masker selama kondisi udara mengalami gangguan. Penggunaan masker tersebut dimaksudkan sebagai langkah perlindungan dari masalah yang dapat ditimbulkan akibat polusi udara. Himbauan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan warga sekolah. Lingkungan sekolah diharapkan tetap menjaga tempat yang aman dan nyaman bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kepala sekolah pada setiap jenjang pendidikan diminta berperan aktif dalam menyampaikan himbauan tersebut kepada guru dan siswa. Dengan demikian, seluruh warga sekolah dapat mengetahui langkah yang perlu dilakukan selama kondisi udara belum kembali normal. Disdikpora Fakfak juga mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh satuan pendidikan dalam menjalankan pemberitahuan tersebut. Kesadaran bersama dinilai penting untuk mengantisipasi dampak yang mungkin muncul akibat gangguan kualitas udara. Pemberitahuan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA, SMK di Kabupaten Fakfak. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak. Melalui himbauan penggunaan masker tersebut, Disdikpora Fakfak mengajak seluruh guru dan siswa untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan selama beraktivitas di sekolah. Langkah pencegahan diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan warga sekolah di tengah kondisi udara yang sedang tindak ter, Ya, sedang terganggu. Bagi informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Dan baik mendengar, terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Ya, apalagi untuk Anda yang akan melaksanakan aktivitas di pagi ini, ya mungkin bisa diperhatikan ya kondisi cuaca di pagi ini juga terlihat kabut ya, dan untuk Anda yang akan melakukan aktivitas jangan lupa menggunakan masker ya, untuk adik-adik pelajar juga, untuk Anda yang beraktivitas, untuk para pedagang-pedagang yang ada di seputaran Pasar Temburuni, yang ada di seputaran Pasar Ikan Tanjung Wagom ataupun di Pasar Torea, buat yang beraktivitas di luar rumah, apapun itu kegiatan Anda, jangan lupa menggunakan masker ya, karena kondisi cuaca pada pagi ini juga kurang bersahabat. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia untuk Anda, dan segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak. Karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
3: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
3: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
3: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
3: Awas ya.

saat bekerja adalah hal yang wajar. Rasa lelah sebenarnya merupakan salah satu sinyal atau tanda tubuh kurang istirahat. Kelelahan dapat disebabkan oleh aktivitas yang berlebih, asupan makanan yang kurang, dan jarang berolahraga. Melansir Halodoc, kelelahan bisa juga disebabkan oleh tubuh yang kurang sehat, seperti anemia, gangguan hormon, dan tekanan darah rendah. Rasa lelah memberikan dampak negatif pada performa kerja, seperti menurunkan kualitas kerja, mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, motivasi yang turun, kurangnya kewaspadaan dalam bekerja, bahkan terganggunya kesehatan mental. Ketika merasa lelah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengembalikan energi yang terkuras, di antaranya tidur cukup, menerapkan pola makan sehat, kurangi stres, rutin berolahraga, dan cukupi kebutuhan air.

0: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, kualitas udara di Kabupaten Fakfak Papua Barat diprediksi berada pada kategori sedang dalam 3 hari ke depan mulai 26 hingga 28 September 2026. Prediksi tersebut berdasarkan hasil pengolahan data kualitas udara Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan parameter partikulat PM2.5, yakni partikel udara berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Pada Sabtu 26 September 2026, konsentrasi PM2.5 di Fakfak diperkirakan berada pada kategori sedang dengan rentan 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubit. Kondisi serupa diperkirakan terjadi pada Minggu 27 September 2026. Fakfak kembali masuk dalam kategori sedang bersama sejumlah wilayah lainnya seperti Maibrat, Raja Ampat, dan Sorong. Sementara pada Senin 28 September 2026, Fakfak juga masih diprediksi berada dalam kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan konsentrasi PM2.5 diperkirakan masih berada di bawah kategori tidak sehat. Dalam informasi tersebut, nilai ambang batas PM2.5 selama 24 jam ditetapkan sebesar 55 mikrogram per meter kubit. Kategori baik berada pada konsentrasi 0 hingga 15,5 mikrogram per meter kubik, sedangkan kategori sedang berada pada 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, sejumlah daerah diprediksi mengalami kualitas udara tidak sehat. Pada 26 September, kondisi tersebut diperkirakan terjadi di Kaimana, Maibrat, Sorong Selatan, dan Teluk Bentune. Sedangkan pada 27 dan 28 September, kategori tidak sehat diprediksi terjadi di Kaimana, Sorong Selatan, Teluk Bentune, dan Teluk Wandama. Masyarakat di wilayah yang mengalami peningkatan konsentrasi PM2.5 dihimbau memperhatikan kondisi udara serta saat beraktivitas di luar ruangan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau lokasi terdampak bencana di Arosuka, Kabupaten Solok. Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. PBB menyerukan kejahatan senjata penuh dan tanpa syarat di Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mendesak Meta untuk mempercepat penerapan PP nomor 17 2025 atau PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Mutia mengapresiasi langkah awal Meta yang telah menyelaraskan layanannya dengan regulasi tersebut, serta Permen Komdigi nomor 9 2026, khususnya terkait dengan ketentuan pembatasan dan penonaktifan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun.

0: 2026 di Nakayama, Jepang. Lintasan berkarakteristik unik berupa turunan menuju ke tikungan pertama dan trek lurus sepanjang 310 meter. Ya, meskipun posisi start bagian dalam cenderung menguntungkan, di mana persaingan tahun ini dinilai sangat terbuka. Mengingat catatan satu dekade terakhir menunjukkan seluruh nomor start dari 1 hingga 16 pernah finish di posisi 3 besar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan dengan optimal. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Setibanya di Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu habis lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
3: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
1: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegas disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutlah akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.

0: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
1: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugenda Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman menemukan dugaan klaster mewah berisi lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
3: Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu kemarin. Dalam konferensi pers terbaru, anggota Ombudsman Syafrida Rasahan mengatakan tim sempat ditolak masuk ke blok sel meski membawa surat tugas pengawasan pelayanan publik. Penolakan itu justru membuat tim Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas yang diduga dihuni oleh warga binaan.
4: Dan ternyata kami menemukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas, yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay yang terdiri dari seperti ada dinding seng bercat warna biru ya, kemudian juga terdapat rumah seperti klaster. Jadi kita masuk pertama sebelah kanan itu ada seperti rumah petak warna catnya warna krem atau warna kuning, kemudian di sebelah kiri agak beda berapa meter, mungkin sekitaran 10 sampai 20 meter berdirilah rumah yang bercat warna putih yang berpagar hitam.
3: Adapun saat berhasil masuk ke salah satu bangunannya, Ombudsman menemukan fasilitas layaknya apartemen, termasuk ruang tamu, kamar, televisi, dan kulkas. Tim juga menemukan fasilitas kebugaran lengkap hingga pembangunan simulator golf. Tim Ombudsman juga bertemu salah satu penghuni yang mengaku sebagai warga binaan Lapas 2 Cibinong. Namun, petugas lapas menghalangi tim untuk menggali informasi lebih lanjut. Sementara itu, anggota Ombudsman Fikri Yasin menyatakan penolakan petugas semakin menimbulkan pertanyaan terkait keberadaan bangunan tersebut.
5: Di dalam tentu kita juga bertanya, kenapa kemudian kami dihalangi sedemikian? Jadi kami belum mendapatkan yang di dalam. Dalam rutannya yang sebenarnya kondisi seperti apa, itu kami belum. Kami di luar mendapatkan ini. Maka boleh saja kalau siapa yang publik menduga, kenapa itu menjadi tertutup luar biasa, kami sehingga kami kok kita secara resmi pun kita nggak bisa, ya kita sama-sama dipersilahkan kawan-kawan wartawan untuk meneliti itu. Itu kira-kira.
3: Atas temuan tersebut, Ombudsman kemudian meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengagalkan upaya penyundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
6: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto Riau mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
8: Kurang lebih sekitar 2,3
9: 1,1 M kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah bisa sampai 2, lebih. Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat. Di Kampung Beting. Karena ini kemudian perjalanannya ya dia akan dibawa ke sini, akan diedarkan di sini.
7: Sementara itu Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat terutama generasi muda. Oleh karena itu penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan ponis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak sebagaimana aturan yang berlaku. Kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
7: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan gelar sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Terbaik 2026 karena berhasil menstabilkan harga pangan. Tiga Budiman melaporkan.
10: Implementasi inflasi itu, karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
11: Dengan Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah di Jakarta. Capaian itu menjadi bukti keberhasilan Jawa Tengah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Pada Agustus 2026, inflasi Jawa Tengah tercatat 3,08% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,19%. Salah satu kunci pengendalian inflasi di Jawa Tengah adalah penguatan sektor pangan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pada 2025, luasan panen padi mencapai 1,67 juta hektar atau meningkat 7,73% dibandingkan tahun sebelumnya.
10: Nah, intervensi ini dilakukan oleh dinas kita, kemudian BI, kemudian OJK, kemudian dengan BUMD, maka secara bersama-sama ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat bisa kita penetrasi, sehingga Jawa Tengah dengan mendapatkan piala ini akan menambah bahwa kita nanti mampu untuk melakukan penetrasi inflasi itu. Karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
11: Sementara itu capaian ini juga tidak lepas dari intervensi yang dilakukan stakeholder terkait termasuk Bank Indonesia Jawa Tengah. Penguatan pengendalian inflasi terus dilakukan dari sisi hilir melalui perbaikan rantai pasok dan distribusi pangan. Sepanjang periode berjalan, Jawa Tengah telah melakukan 1.053 kali gerakan pangan murah serta memperkuat 368 kios pangan di berbagai daerah. Kepala BI Jawa Tengah Nur Nugroho menyebut, tak hanya dari sisi hilir, pihaknya juga melakukan intervensi dari sisi hulu.
12: Kita bersama TPID Provinsi dan juga TPID Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, itu kita punya termasuk melalui gerakan pasar murah dan operasi pasar. Dan kita juga setiap hari memantau perkembangan harga dan kita bisa bereaksi cepat seandainya ada kenaikan harga yang signifikan.
11: Adapun selain pengendalian inflasi, digitalisasi daerah juga menjadi faktor penting yang memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Tengah. Implementasi digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai layanan publik melalui pengembangan New Sapole dengan dukungan pembayaran virtual account, kris, transfer antar bank hingga layanan laku Pandai Bank Jateng. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan gejala mengarah pada influenza, terutama terhadap anak dan balita yang rentan mengalami gejala lebih berat. Reza Kurnia melaporkan selengkapnya.
13: Keluhan batuk dan pilek pada anak mulai menunjukkan peningkatan di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Dr. Haji Lalu Bahrudin mengingatkan orang tua agar tidak menganggap seluruh keluhan tersebut sebagai batuk pilek biasa. Dr. Bahrudin menyebutkan, peningkatan pasien dengan gejala yang mengarah pada influenza juga terlihat di Poliklinik Anak RSUD Lombok Utara. Namun, kondisi tersebut masih dikategorikan sebagai suspek karena diagnosis influenza secara pasti memerlukan pemeriksaan laboratorium termasuk PCR. Menurut Bahrudin, peningkatan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena influenza dapat menyerang anak dengan gejala yang lebih berat dibandingkan batuk pilek biasa.
14: Dan ini masih sangat rentan sekali bagi kita di Indonesia lah pada umumnya dan Lombok Utara pada khususnya, karena gejala daripada penyakit ini tidak jauh dengan penyakit-penyakit seperti batuk pilek yang biasa, yang diawali dengan demam, panas, kemudian ada gejala flu-nya juga.
13: Laporan penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan kasus influenza di Indonesia pada periode awal tahun hingga September 2026. Dalam laporan tersebut, kelompok balita usia 0 hingga 4 tahun disebut menyumbang sekitar 33% dari kasus yang tercatat. Sementara itu, Direktur RSUD Lombok Utara, Dr. Gigi Nopa Budi Harjo mengatakan, untuk mencegah penyebaran lebih luas, pihaknya memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
15: Jadi kita selaku tenaga medis ya, atau pelayan masyarakat ini yang ada di rumah sakit ya, kita sebaiknya ya pelayanan yang lebih intensif.
13: Ia mengimbau masyarakat khususnya orang tua untuk menjaga imunitas tubuh dengan istirahat yang cukup, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengonsumsi makanan bergizi.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tanah Kali Kendingding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis MBG. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
16: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Kendingding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Kendingding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
17: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
16: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
17: Seperti chicken katsu, seperti...
18: Hari ini somai.
17: Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
16: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
19: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan, karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus ya.
16: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Kendingding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD, bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti dialog interaktif dengan tema dampak mitigasi kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan. Anda juga boleh gabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490 hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali kami akan ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Dari seputaran Jalan Kapten Patandian 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menikmati suasana akhir pekan Anda.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Hewa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di suasana pagi ini. Dan untuk Anda yang sudah mulai sibuk ya dengan berbagai aktivitasnya, segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Masih saya temani Anda di Fakfak pagi hingga siang ya, dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kembali saya hadirkan informasi untuk Anda pendengar, yang mana target program Cetak Sawah Rakyat atau CSR di Kabupaten Sorong pada 2026 diusulkan mencapai 12.000 hektar. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi awal yang berada di kisaran 3.000 hektar. Program Cetak Sawah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempertahankan lahan pertanian produktif. PLH Sekdis THPBUN Kabupaten Sorong, Sarman P. Kubewa mengatakan program tersebut juga menjadi langkah pemerintah mengantisipasi terus berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Menurutnya pelaksanaan program harus dilaksanakan secara tepat sasaran. Lahan yang menjadi lokasi cetak sawah harus berada di luar kawasan hutan, tidak memiliki tumpang tindih perizinan, serta mendapatkan persetujuan dari pemilik hak ulayat. Aspek hak ulayat menjadi perhatian penting karena sebagian lokasi yang menjadi sasaran program berada di atas lahan masyarakat. Karena itu pemerintah daerah berharap pemerintah provinsi dan lembaga teknis Kementerian Pertanian dan dapat terlibat langsung ya dalam pembahasan program tersebut. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Mood adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.

0: hutan dan lahan terhadap kesehatan, yang mana acara ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fakfak. Dan Anda juga boleh bergabung ya bersama kami di jalur telepon 0811 495 9490. Dan baik pendengar, kita langsung saja berkenalan ya dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Sudah hadir bersama kami Dr. Maulana Karjati Patiran, MKes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian.
0: Dari Dapohi. Dan juga ada Dr. Diah Ayu Pitaloka, MKes Klin SPA, dokter spesialis anak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, juga ada Dr. Megawati SPPD Finansim, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Dr. Yunita SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Salam. Semua kabarnya sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Seperti tema kita pada pagi ini, yaitu dampak mitigasi kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan, karena memang beberapa waktu terakhir ini kondisi ataupun cuaca di Kabupaten Fakfak bisa dibilang kurang baik ya, atau tidak baik-baik saja. Dan ini kita lihat dari segi kesehatan. Saya mungkin ke Dr. Maulana selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, ya mungkin bisa menanggapi sedikit ya terkait dengan topik kita pada pagi ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Seperti yang tadi Mbak Eva sampaikan, dengan keadaan kota yang semakin kabut ya.
0: Iya. Apalagi hari ini lebih parah lagi ya.
1: Saya pagi itu saya buka jendela, saya keluar, biasanya pagi saya perhatikan. Itu Pulau Panjang itu biasanya masih terlihat.
0: Iya.
1: Terus di sebelah timur lagi itu Pulau Eiket, Pulau Tuberseram.
0: Iya.
1: Tapi ini saya coba lihat lagi, ternyata tidak kelihatan sekali, dan saya lihat kabut sudah masuk dalam kota Fakfak.
0: Iya. Ya. Mereka tersembunyi ya Pak ya, di balik kabut.
1: Iya. Jadi sudah saya ambil langkah untuk teman-teman di kantor segera membagi masker.
0: Okay.
1: Dan ini lagi dilakukan di lampu merah. Nanti kami akan ke sekolah-sekolah lagi untuk membagi di setiap sekolah ya. Memang pertama kami konsen itu di Tembake dan Bumerai sebagai lahan yang terbakar. Jadi akhirnya kemarin kami bersama-sama Bapak Bupati dan Forkopimda dan seluruh OPD untuk melakukan kunjungan ke sana dan melihat langsung kebakaran hutan yang ada di sana dan juga dampak ya yang ditimbulkan. Jadi kami dan sekalian sudah juga bagi masker di seluruh penduduk yang para kepala kampung ya, distrik, langsung oleh Bapak Bupati dan juga di masyarakat. Dan memang kelihatan ya dari, kalau dari Tembake dan Bumerai sendiri tidak terlalu takutnya malah
0: biasa-biasa saja.
1: Iya,
0: malah aktivitas lebih aktif lagi ya.
1: Tapi asap yang ditimbulkan itu beda sekali sama di Papua. Di sana sudah kelihatan menurun sekali ya, kelihatan jarak pandang itu jauh sekali. Nah, yang di Fakfak ini yang akhir-akhir ini semakin kabut, semakin tebal. Jadi mungkin perkiraan mungkin kiriman dari daerah lain ya, dari beberapa kota dari samping kita yang mungkin juga ada kebakaran hutannya sehingga tiupan angin itu membawa asap itu ke sini. Nah, untuk itu sambil selalu para dinas kesehatan ya yang memberikan arahan kepada kita semua masyarakat untuk bagaimana melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap kabut asap ya yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan, nah sehingga bisa mengendalikan penyakit

0: penyakit kronik yang tentu akan tidak menjadi apa perhatian ya, terutama saluran nafas ya, saluran nafas. Nah ini untuk lebih proteksi lagi dengan menggunakan masker. Nah untuk itu kami himbau ya kepada seluruh masyarakat untuk kalau memang ingin berpergian keluar rumah dan itu memang penting sekali, oke silakan dan menggunakan masker yang standar ya, yang standarnya bisa kita dapatkan juga di beberapa tempat toko ya yang jual dan juga pada kami ya, kami dari dinas kesehatan juga menyiapkan. Nah untuk itu yang ini saya bersama-sama dengan teman-teman dokter sebagai narasumber yang berkompeten di bidang masing-masing ini. Saya ada dokter penyakit dalam, dokter Mega, dokter anak, dokter Ita Diah Cita Loka, dan dokter anak ya, dokter Diah, dokter anak dan dokter SPOG, dokter Yunita. Ini nanti teman-teman ini akan memberikan bagaimana pencegahan ya, dan juga mungkin kasus-kasus yang sudah ada yang terjadi akibat apa namanya dampak daripada asap merupakan kebakaran hutan. Nah ini nanti dari teman-teman bisa memberikan, teman-teman dokter untuk bisa memberikan penyampaian bagaimana pencegahan dan juga penata laksanaan oleh akibat terinspirasi asap kabut ya.
1: Baik.
0: Sudah pasti kemungkinan ini mengandung karbon karbon monoksida dan juga zat-zat yang lain yang sangat berpengaruh terhadap paru-paru kita.
1: Baik, seperti itu ya. Baik, kita langsung saja ke para dokter-dokter spesialis yang sudah bersama saya di pagi ini. Saya ke Dr. Mega selaku dokter spesialis penyakit dalam. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat betapa bahayanya asap karhuta untuk kesehatan kita, apalagi penyakit dalam. Kadang-kadang kita tidak tahu ya, pikirnya sehat-sehat saja gitu ya. Oke, silakan dokter.
2: Baik, terima kasih. Jadi karhutla ini memang jadi dampaknya besar ya buat kesehatan, apalagi pada populasi yang rentan ya, pada anak-anak, kemudian pada penyakit kronik seperti pasien-pasien dengan asma, PPOK ya, penyakit pada paru kronik, kemudian pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, kemudian pasien jantung, pasien diabetes mellitus. Jadi pasien-pasien ini Pak adalah kelompok yang rentan. Jadi kelompok rentan, pasien dengan imunokompromis, jadi termasuk juga ibu hamil ya, karena kita anggap adalah pasien-pasien dengan kelompok rentan karena sistem imunnya. Jadi sistem imunnya yang rendah akhirnya bisa berdampak dari karhutla ini. Jadi memang penyebab karhutla ini dampak paling sering itu ya memang pada kita itu terjadi infeksi ya, infeksi pneumonia, kemudian juga bisa iritasi ya pada mata, kemudian pada hidung, tenggorokan. Saya saja beberapa hari ini sudah mulai apa agak-agak nyeri menelan kayak gitu ya. Ya mungkin dampaknya mungkin pada beberapa orang bahwa dengan menghirup asap itu dapat menyebabkan iritasi maupun kalau sampai berat ya, sampai berat itu bisa ke pneumonia. Jadi pneumonia itu adalah inflamasi atau radang yang atau infeksi pada paru-paru ya, pada paru-paru yang dapat berdampak jadi infeksi. Jadi pasien bisa dapat memberikan gejala seperti batuk, kemudian batuknya berdahak ya, kemudian bisa batuknya ya warnanya bisa jadi yang warna hijau kayak begitu. Kemudian yang agak berat bisa sampai pasien sesak ya, sesak nafas, nyeri dada, nyeri pada saat batuk, kemudian ya gejala lain seperti demam, bisa menjadi demam, kemudian nafsu makan menurun, ya. Jadi dampaknya memang besar, ya, untuk kesehatan paru-paru terutama. Yang sekarang pun kami merawat pasien-pasien pneumonia itu lumayan, jumlahnya meningkat, ya, jumlahnya meningkat. Yang seperti saya sampaikan itu pada populasi rentan, jadi populasi rentan seperti usia tua, pasien-pasien yang lansia di atas umur 60 tahun ini banyak yang kami rawat sementara di rumah sakit yang dengan kondisi sesak, sesak nafas, kemudian pasien dengan batuk, ya, nyeri dada, demam. Jadi ya mungkin salah satunya dampak dari pneumonia ini, dampak dari asap ya. Jadi asap ini kan memang gas, ya, gas beracun. Jadi polutan yang apabila terus-menerus kita hirup itu akan berbahaya. Jadi dia karbon, seperti tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Maulana bahwa memang benar itu adalah karbon monoksida dan sulfur dioksida, ya. Nah, gas itu ya dianggap gas, ya, sebenarnya gas yang beracun. Kalau kita hirup terus-menerus dan ya itu termasuk polutan. Jadi kalau terhirup terus-menerus akan berbahaya pada kesehatan. Yang tadi saya sampaikan gejala-gejalanya seperti batuk, sesak nafas, kemudian nyeri dada. Kalau kondisinya sudah sepsis atau infeksinya sudah berat, ya mungkin demam tinggi yang tidak turun-turun. Nah, kalau jatuh di kondisi yang lebih berat, pada kondisi yang lebih ini, bisa dirawat di ICU dengan menggunakan alat bantu nafas atau ventilator.
1: Ya. Seperti itu, ya. Baik, kita menuju ke dokter Ayu, ya. Dokter Ayu selaku dokter spesialis anak, salah satu juga menjadi golongan yang dibilang rentan, ya, dengan kondisi cuaca saat ini ataupun kondisi udara saat ini. Nah, dari dokter, dampak yang mungkin paling umum atau paling umum yang terjadi pada anak-anak seperti apa?
3: Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Mega, bahwa memang asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan itu sangat berbahaya, ya, mengandung zat-zat yang beracun. Kalau kita biasanya lihat di media sosial atau TV-TV itu, ya, biasanya dia bilangnya ada namanya PM2,5, PM10. Apa sih sebenarnya PM2,5, PM10? Itu particulate matter. Jadi dia adalah bekas, istilahnya, hasil dari pembakaran yang sangat besar. Nah, itu adalah campuran partikel padat dan droplet cair yang dia itu melayang-layang di udara, dan ukurannya sangat-sangat kecil. Kalau yang PM10 itu 10 mikro, kurang dari 10 mikro. Kalau PM2,5 itu yang ukurannya kurang dari 2,5 mikro. Sebagai perbandingan, rambut manusia itu 50-70 mikro, ya. Jadi itu sangat kecil sekali, lebih kecil daripada rambut manusia. Nah, apabila dia terhirup, kalau yang PM10 dia mungkin bisa sampai saluran nafas bawah, tapi tidak sampai alveoli, bisa menyebabkan iritasi dan inflamasi. Sedangkan yang 2,5 ini dia bisa mencapai sampai alveolus, nah, sampai dia yang organ paling kecil di paru-paru. Nah, sehingga itu yang biasanya sangat berbahaya, ya. Nah, apa yang terjadi kalau pada anak-anak? Nah, permasalahannya adalah anak-anak itu secara fisiologis, pertama, dia itu RR-nya atau biasanya kita sebutnya hitungan nafasnya anak-anak itu, kalau ibu bapak perhatikan, itu dia kan lebih banyak daripada dewasa. Kalau misalnya dewasa itu kan 20 kali saja pernafasan tiap 1 menit, tapi kalau pada anak-anak itu bisa sampai 40-50 kali dalam 1 menit. Nah, bayangkan berapa kali hirup itu dia lebih banyak daripada dewasa. Itu pertama. Kedua, anak-anak itu organ paru-parunya, istilahnya saluran pernafasan dari hidung sampai ke paru-parunya itu masih dalam tahap perkembangan, kan? Nah, dan ukurannya lebih kecil daripada dewasa. Jadi akhirnya mereka lebih rentan karena pada saat dia dapat iritasi atau inflamasi, dia lebih gampang menutup dan lebih gampang dapat infeksi daripada yang dewasa. Jadi misalnya ada anak-anak dan dewasa dalam satu lingkungan yang sama dengan polutan yang sama, anak-anak ini kan dia pertama dia nafasnya lebih cepat toh, terus berat badannya lebih kecil. Jadi artinya apa yang dihirup oleh anak-anak itu kalau dibandingkan dengan berat badan dan nafas yang cepat tadi itu lebih banyak secara persentase daripada dewasa, sehingga dia menyerap partikel-partikel berbahaya ini lebih banyak dengan badannya ya daripada dewasanya, sehingga anak-anak ini lebih rentan untuk kena radang paru-paru ya, karena seperti itu partikel ini memang betul-betul bisa diserap, bisa dihirup sampai ke alveoli atau yang kita yang apa namanya organ paling terkecil di paru-paru itu. Nah, nanti pada anak-anak itu bisa dia sesak, terus nanti kalau misalnya sudah ada infeksi sekundernya, ada nanti ada radang paru-paru. Jadi biasanya keluhannya ibu-ibu itu batuk-batuk kering, ya kan, tidak ada dahaknya biasanya. Kemudian batuk-batuk kering biasa saja dok, tidak ada apa, pilek-pileknya sedikit saja, tapi tiba-tiba keesokan harinya dia panas tinggi. Itu kan disebabkan dia itu kan menghirup asap tadi, dia iritasi, kemudian ada bakteri yang menempel di silia-silia itu, kemudian menimbulkan infeksi pada paru-parunya. Sehingga anak-anak dan bayi-bayi itu adalah kelompok usia yang memang rentan sekali terkena radang paru ya, terutama di kondisi-kondisi seperti itu.
1: Oke, baik, itu dari dokter anak. Kita ke dokter kandungan nih, ada Ibu Yunita. Ini juga masuk salah satu kategori yang rentan ya terhadap kondisi cuaca saat ini. Silakan dokter.
4: Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi memang seperti penjelasan dokter Mega, dokter Ita sudah sangat jelas ya, memang karhutla ini menjadi salah satu kondisi yang memang harus sangat diperhatikan sekarang. Kenapa wanita-wanita dengan ibu-ibu hamil maksud saya itu sangat rentan? Karena kita tahu bahwa secara normal saja wanita hamil itu tubuhnya sudah mengalami perubahan. Mulai dari metabolismenya, jantungnya, kemudian fungsi respirasi atau pernafasannya, regulasi suhunya itu sudah mengalami perubahan. Apalagi dengan kondisi sekarang ini dengan asap dan lain sebagainya, itu tambah memperberat juga kondisi. Kemudian kita tahu juga bahwa janin itu sangat berpengaruh pada ibunya, kan fisiologinya ya, bayi hidup dari ibunya, dari placenta. Jadi kalau terjadi misalnya ada gangguan dengan udara, kemudian ibunya terkena infeksi, pasti berhubungan dengan placenta dan berhubungan juga dengan bayinya. Kalau yang bikin yang sangat membuat faktor-faktor itu bertambah berat adalah saat ibu mengalami infeksi, kemudian seperti yang dokter Mega jelaskan, sampai ke pneumonia karena menghirup partikel-partikel asap yang ukurannya kecil, itu kan bisa sampai ke bronkus alveoli yang paling kecil, bisa menyebabkan partus prematurus atau persalinan yang tidak cukup bulan, kemudian bayinya kurang gizi, kemudian terjadi juga infeksi pada saat kehamilan, itu bisa terjadi seperti itu.
1: Oke, baik. Kita kembali ke dokter Maulana. Pak dokter ya, mungkin ini dalam konteks kesehatan nih, apa yang mungkin bisa ataupun di mitigasi kebakaran kalhuta dan lahan ini seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan, kalau orang berpikir kalau kalhuta otomatis berpengaruh pada lingkungan ya. Nah, kalau dalam segi kesehatan sendiri seperti apa memang?
0: Baik, terima kasih. Jadi kita melihat ini apa namanya climate change ya, jadi perubahan iklim yang memang setiap tahun akan terjadi.
1: Baik.
0: Dan ini akan berlangsung terus.
1: Apalagi tahun ini yang lebih parah mungkin ya.
0: Beberapa tahun lalu saya melihat masih sedang-sedang ya. Kalau ini kelihatan asap sampai sudah di dalam kota ini sudah sangat perlu menjadi perhatian. Nah, seperti tadi saya sampaikan untuk mitigasinya ya, yang juga oleh beberapa teman-teman sejawat sudah menyampaikan bagaimana risiko-risiko yang terjadi dari hirup udara karbon monoksida, terus PM2,5 yang mungkin tadi secara terinci spesifik disampaikan oleh dokter kita ini karbon-karbon partikel berbahaya yang dapat dihirup dan itu membuat dapat mengganggu dalam pernapasan kita, masuk dalam sistem metabolisme dan itu bisa menimbulkan efek lain dari setelah pernapasan, dia bisa menimbulkan efek lain lagi, tidak hanya paru-paru.
1: Jadi strateginya seperti apa yang dilakukan?
0: Ini kami berpatokan pada surat edaran Kementerian Kesehatan RI nomor HK02/2 /C/2663/2026 tentang kewaspadaan menghadapi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan, polusi udara serta penyakit sensitif iklim pada musim kemarau. Yaitu langkah-langkah penanganannya ya, ada langkah-langkah penanganan secara primer, sekunder dan tersier.
1: Okay.
0: Ya, primer ini pencegahan bagi masyarakat sehat. Ya, strategi ini difokuskan untuk menjaga masyarakat yang sehat agar tidak terpapar polutan berbahaya seperti partikel halus PM2,5, karbon monoksida dan senyawa beracun dari kabut asap. Yang kedua, membatasi aktivitas luar ruangan, yang mengurangi kegiatan di luar ruangan, terutama saat indeks standar pencemaran udara ini menunjukkan kategori yang tidak sehat. Yang ketiga, penggunaan masker. Untuk menggunakan masker, disarankan respirator seperti N95 atau masker medis yang ada yang bisa kita lihat ya di pasaran. Nah, jika terpaksa harus keluar ramah ya, tentu tadi saya katakan harus menggunakan masker. Yang ketiga adalah, empat adalah perlindungan lingkungan ruangan, ya. Jadi ruangan ya, kalau kita lihat asap sudah terlalu banyak, ya mungkin kita berteduh saja dalam rumah dulu. Ya, bisa mungkin ada menggunakan air conditioner, tetapi AC, tapi mungkin harus ada suatu dengan metode recycle pulut, ya. Jadi dia ada suatu sistem filter ya, untuk AC biar tidak udara karbon tadi bisa masuk ke dalam AC. Yang kelima ada penetapan PHBS, jadi perilaku hidup bersih dan sehat, serta memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Dan yang keenam yaitu kita bisa secara mandiri melakukan pemantauan kualitas udara mandiri, yang memantau polusi-polusi secara berkala, yang mungkin dari internet melalui data yang kini sudah diintegrasikan langsung ke platform Satu Sehat, ya. Dan juga fleksibilitas sekolah melalui koordinasi tingkat sektor. Sekolah di zona merah dapat menerapkan pembelajaran jarak jauh atau mengurangi kegiatan tatap muka demi mengutamakan keselamatan siswa dan yang ya mungkin ini beberapa strategi selain ada strategi sekunder dan tersier ya, yang tadi sampaikan itu sekunder seperti yang punya rentan
1: yang
0: rentan dan disampaikan oleh paling rawan yang disampaikan oleh dokter Mega yaitu kelompok rentan dan kewaspadaan dini menjadi strategi sekunder dan tersier ya itu upaya penanganan medis cepat bagi masyarakat yang mungkin sudah terpapar dan terganggu pernapasan, iritasi mata, kulit akibat kabut asap bisa kita segera ke tempat pelayanan kesehatan terdekat dan juga kita akan memobilisasi tenaga kesehatan, menyediakan tenaga kesehatan. Memang kami di dinas sudah punya satu apa namanya penanganan yang apa namanya Ibu Dian nanti cuma tidak hadir ya untuk penanganan terhadap kasus-kasus tertentu ya yang berbahaya yaitu sebagai emergency medical team EMT penanggulangan krisis kesehatan. Nah, ini menjadi bagian juga dari tim kita untuk terutama apabila ada kedaruratan ya untuk penanggulangan krisis kesehatan. Oke, strategi tersier ketiga itu yang tadi saya sampaikan ya penyiapan fasilitas rujukan seperti rumah sakit dan juga transportasi yang harus kami siapkan, dan penyediaan ruang oksigen, kebutuhan oksigen. Jadi memang kalau kita secara khusus di sini kan belum ada ruang oksigen ya, ini ya, cuma kita menggunakan oksigen murni kurang lebih 98% ya, yang ada di rumah sakit. Nah itu bisa kita berikan lewat mask atau selang ya. Mungkin
1: seperti itu ya, fasilitas yang disiapkan ya, baik. Dan ketika kualitas udara buruk, tentunya ada langkah-langkah yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Saya ke dokter anak dulu, dokter Dia, silakan.
3: Kalau pada anak-anak memang agak lebih khusus ya daripada dewasa. Jadi sebenarnya memang harusnya kalau untuk partikel yang kecil sekali itu harusnya pakai masker N95. Jadi kita tahu sendiri ya kalau masker N95, KN95, KF94 itu pada anak-anak itu belum dijual di pabrik. Agak susah carinya. Seharusnya usia pada lebih dari usia 2 tahun itu dia pakai masker yang kalau asapnya terlalu tebal seperti ini harusnya pakai yang KN tadi. Tapi kalau tidak ada bisa pakai masker yang biasa itu, yang biasanya masker medis yang warna hijau biru itu, itu boleh. Namun harus dipastikan bahwa itu menutupi hidung dan mulutnya ya, karena anak-anak itu kadang tidak menurut
1: tidak betah ya,
3: kalau dikasih masker, apalagi kalau berkendara. Jadi kalau misalnya ibu bapak mau berkendara mengajak anaknya, harus diyakinkan bahwa anak itu mau menggunakan masker selama perjalanan berkendara itu. Kadang kan dia lepas soalnya
1: Dia karena tidak betah ya, tadi ya,
3: karena tidak betah gitu. Nah itu kan jadinya percuma ya. Terus kedua, untuk bayi dan anak-anak usia kurang dari 2 tahun dia tidak boleh pakai masker karena pernafasannya dia tuh masih dari mulut daripada hidung. Jadi akhirnya pada usia yang kurang 2 tahun itu tidak boleh pakai masker, tapi cara pencegahannya adalah ya harus di rumah aja, jangan dibawa kemana-mana dulu. Jangan dibawa ke luar rumah, pastikan rumah itu tertutup jendelanya. Kemudian kalau ada filtrasi udara, boleh menggunakan HEPA filter, bukan yang humidifier ya, tapi yang HEPA filter itu boleh kalau cukup mampu ya. Tapi yang penting adalah jangan dibawa kemana-mana dulu selama masa-masa asap ini di fak-fak ini, karena bayi sama anak-anak yang kurang 2 tahun tuh paling rentan. Dan kita tidak bisa pakai masker gitu. Kemudian saya mau menambahkan dampak dari kebakaran hutan ini kan juga adalah kekeringan. Sebelumnya kan kekeringan.
1: Kekeringan dulu baru terjadi kebakaran.
3: Kebakaran ini pasti akan ada kekeringan lagi. Jadi air itu akan sangat sulit. Jadi yang saya dapati adalah gara-gara kekeringan ini di fak-fak, maka kasus diare meningkat. Saya menyarankan bahwa kalau bisa usia yang kurang dari 6 bulan jangan pakai susu formula dulu. Karena saya taunya bahwa susu formula kan harus dicampur air. Nah airnya itu yang tidak bersih.
1: Kita kembali lagi ke kualitas air
3: kualitas
1: tentunya.
3: Kualitas airnya kan terganggu kita sekarang. Jadi kalau bisa ASI, ASI saja. Kalau bisa dipertahankan sampai 2 tahun lebih baik ASI daripada susu formula, daripada nanti anaknya kena diare karena kualitas airnya yang tidak baik.
1: Untuk saat ini kasus yang ada yang terjadi seperti
3: sebelum
1: apa?
3: Sebelum kebakaran diare meningkat. Ya, karena kekeringan kemarin yang sampai sungai siapa yang
1: di Kalimati,
3: air Kalimati,
1: Kemati dan air besar ya.
3: Itu sempat meningkat, jadi diare meningkat, cacingan meningkat. Karena mereka kan pakai susu formula, sehingga kejadian muntah dan diare itu meningkat besar. Kemudian setelah karhutlah kasus pneumonia yang meningkat. Jadi itu saling tumpah tuh, timpang gitu. Nah, apalagi ada kewaspadaan dengan influenza A. Yang kalau pada dewasa kita-kita ini sudah biasa. Influenza A. Tapi kalau pada anak-anak dan bayi itu bahaya sekali. Bisa menyebabkan radang paru yang berat. Bahkan bisa harus dipasang dengan alat ventilator dan bisa menyebabkan kematian kalau pada influenza A. Nah, karena itu saya sarankan Karena kita ini double burden untuk anak-anak ya. Jadi pertama ada karhutlahnya, ada kekeringan bisa menyebabkan diare, belum lagi ada wabah influenza A begitu kan. Nah, karena itu saya sarankan untuk bayi-bayi yang kurang dari 2 tahun tuh di rumah saja, jangan kemana-mana dulu, di rumah aja. Kemudian karena kualitas air kita lagi tidak baik-baik
1: saja iya.
3: Kalau bisa ASI saja ASI sampai 2 tahun.
1: Baik. Ya. Itu untuk langkah-langkah yang harus dihadapi ya, khususnya untuk anak-anak nih ya. Betul. Yang memang sangat rentan sekali, apalagi bayi, yang punya bayi memang ekstra perlu dijaga dan hati-hati dengan kondisi saat ini. Saya ke Dokter Yunita, ini kalau ke anak pasti dekat juga dengan Dokter Yunita ya, ibu hamil. Nah, ini seperti apa langkah-langkah efektif yang mungkin bisa dilakukan untuk ibu-ibu hamil, apalagi kalau bahan dapur sudah habis, otomatis harus keluar ke pasar ya. Nah, yang seperti apa?
4: Oke, secara umum sebenarnya sama saja. Tetapi untuk ibu hamil, yang pertama ya batasi aktivitas di luar ruangan ya. Jikalau tidak penting-penting amat, dibuat di rumah saja. Tetapi kalau memang penting sekali dan harus keluar, sebaiknya menggunakan masker. Bagusnya masker yang khusus seperti N95 agar yang partikel yang tadi dibilang PM2.5 itu tidak terhirup oleh ibu hamil. Karena kalau partikel-partikel kecil itu yang mengandung racun itu sangat mengganggu sekali, apalagi untuk pasien-pasien dengan usia kehamilan kurang dari 13 minggu. Kalau memang banyak sekali dia hirup racun-racun, bisa terjadi kelainan kongenital atau kelainan bawaan cacat pada bayi. Itu sangat serius sekali. Kemudian yang kedua, kita bisa jaga udara di dalam ruangan atau di dalam rumah dengan tutup rapat pintu dan jendela agar asap tidak bisa masuk ke rumah. Kemudian kita bisa gunakan penjernih udara seperti yang disampaikan Dokter Ita, seperti air purifier jika lo ada. Kemudian untuk mami-mami yang bekerja,
1: itu tuh tadi saya juga mau singgung nih,
4: kebijakan dari kantor mungkin untuk mengajukan izin cuti sementara atau work from home jika bisa ya. Kemudian pastinya harus memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi seperti banyak minum air putih. Kemudian itu berfungsi untuk menjaga kelembaban dari saluran pernafasan, dan memakan gizi yang seimbang untuk mempertahankan daya tahan tubuh ya. Kemudian jika lo memang daerah yang tempat tinggalnya sangat berasap, mungkin bisa mengungsi ke tempat yang lebih baik.
1: Atau mungkin daerah yang terdampak kebakaran ya.
4: Kalau daerah yang terdampak kebakaran seperti Tomagi atau Bombrai, mungkin ibu-ibu hamil bisa mengungsi sementara ke tempat yang lebih bagus untuk udaranya. Kemudian jika lo ada keluhan atau ada gejala, bisa langsung memeriksakan rutin ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat.
1: Itu juga berlaku untuk ibu menyusui?
4: Iya, semua.
1: Baik, seperti itu yang mungkin perlu diperhatikan ya. Kita ajak Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di 0811495 9490. Masih saya temani Anda di dialog interaktif pagi hari ini dengan tema kita adalah dampak mitigasi kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga untuk Ibu Yodifro M. Rahakbau, STR KNS, Ketua Emergency Medical Team atau EMT, Penanggulangan Krisis Kesehatan. Selamat pagi Ibu. Selamat bergabung bersama kami ya. Baik, sebelum saya ke Ibu Yodifro, ini kita terima dulu penelpon ya, yang sudah bergabung. Baik, halo, selamat pagi. Mungkin bisa dicoba lagi dulu ya untuk ibu. Kayaknya belum bisa tersambung di sini. Baik, nanti saya terima lagi di 0811495 9490. Baik, saya ke Ibu Mega dulu ya. Ibu Mega ya. Mungkin sama pertanyaan saya terkait dengan langkah-langkah, apalagi penyakit dalam, ada juga pasien yang mungkin dikategorikan pasien kronis ya, dengan penyakit mereka. Nah, kira-kira langkah-langkah efektif apa yang harus mereka perhatikan untuk menjaga kesehatan di situasi seperti ini?
5: Baik, terima kasih. Jadi untuk langkah-langkahnya
2: pertanyaannya mungkin sama seperti teman sebelumnya ya, dokter Ita spesialis anak dan dokter Yunita spesialis obstetri dan ginekologi. Jadi memang secara umum ya, secara umum sama ya, seperti menghindari mungkin keluar rumah yang tidak terlalu penting ya. Kita mungkin dalam rumah, kemudian membatasi ya kegiatan yang di luar, kemudian yang menggunakan masker ya. Kemudian yang paling penting adalah apabila ada gejala, gejala seperti yang tadi saya sebutkan awal itu, ada gejala batuk, kemudian sampai sesak ya, sampai pasien merasa sesak. Kalau orang Papua, orang Fak-Fak bilang napas pendek, ya. Nah itu ya segera ke puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi dengan apalagi dengan kondisi pasien-pasien rentan yang saya sampaikan adalah pasien-pasien atau kondisi dengan lansia. Jadi usia di atas 60 tahun itu kondisi atau ya kondisi rentan, karena memang daya tahan tubuhnya sudah sudah turun ya. Nah, kemudian pasien-pasien dengan penyakit kronik, penyakit kronik, penyakit asma, kemudian penyakit PPOK atau penyakit paru kronik ya. Kemudian pasien-pasien dengan penyakit jantung, pasien-pasien dengan HIV ya, yang itu sistem imunnya juga rendah, ya itu harus hati-hati. Pasien dengan diabetes pun, pasien dengan diabetes yang dengan kondisi imunokompromis juga kami sarankan untuk berhati-hati, jangan terlalu banyak aktivitas di luar. Ya kalau masih bisa dibatasi, silakan mungkin di rumah, kemudian tutup jendela, pintu ya, biar asapnya tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian menggunakan HEPA filter ya. Kemudian pasien dengan yang tadi saya sebutkan, pasien-pasien rentan itu sebisanya ya, sebisanya kalau memang ini menyangkut tentang promotif preventif. Jadi sebisanya kita vaksin ya, ada vaksin pneumokokus ya, kayak gitu, itu penting, penting buat kelompok rentan maupun kelompok yang sehat pun juga kita vaksin untuk membentuk antibodi ya. Jadi vaksin pneumokokus kayak gitu itu penting sih untuk pasien-pasien yang penyakit dalam gitu.
1: Oke, kembali kita undang Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di 0811495 9490. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan topik kita pada pagi ini, karena pagi ini kita kedatangan dokter-dokter luar biasa ya, yang akan menjawab setiap pertanyaan Anda. Baik, saya ke Ibu Yodif ya. Ya, atau bisa disapa
5: Ibu Dian.
1: Ibu Dian, baik Ibu Dian. Ibu Dian mungkin bisa memberikan tanggapan sedikit terkait dengan topik kita pada pagi ini. Ini juga selaku Ketua Emergency Medical Team ya, penanggulangan krisis kesehatan. Apakah di Fafak sudah termasuk krisis kesehatan atau seperti apa? Silakan.
5: Ya, terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Pada saat ini saya menjawab sebagai tim krisis.
1: Iya.
5: Kita dalam melihat dalam penanganan kasus ada tiga, kita berdasarkan siklus manajemen krisis kesehatan. Jadi ada pra bencana, ada bencana berdasarkan status tanggap darurat, dan pasca bencana. Dan saat ini kita di pra bencana karena belum ada status tanggap
1: darurat. Masih di pra ya.
5: Jadi dalam pra ini kita ada beberapa upaya dilakukan tuh, mulai dari pencegahan, dari preventif, kemudian deteksi, salah satunya kayak tadi dokter bilang ada kayak imunisasi, kemudian penanganan dan menyiapkan sumber daya kesehatan. Kita dalam pencegahan itu edukasi yang dilakukan, promotif preventifnya. Untuk di dalam Kabupaten Fak-Fak pada saat ini harus ada media-media yang harus disiapkan, kemudian promotif dilakukan oleh fasilitas kesehatan melalui leaflet atau juga penyuluhan yang akan dilakukan kepada masyarakat untuk bagaimana mengetahui dampak dari kabut asap. Namanya asap kan pasti ada berbagai macam zat yang terkandung dalamnya. Jadi walaupun kita ini jangan berpikir karena asapnya hutan, pohon dan rumput namun tidak berisiko. Mungkin tadi telah dijelaskan oleh tiga dokter spesialis. Untuk krisis kita pada belum pada status tanggap darurat, dan itu harus ada standar penilaian yang akan diberikan berdasarkan penilaian untuk ISU, indeks standar udara.
1: Oke.
5: Okay. Dan kita pada saat ini belum sampai pada tahap itu.
1: Oke. Okay. Jadi seperti itu, apakah memang kualitas udara saat ini sudah sangat buruk atau bagaimana kalau dari dunia kesehatan sendiri?
5: Standarnya kita masih di standar 101 sampai 199 tidak sehat.
1: Oke. Okay. Jadi itu memang tidak sehat ya.
5: Kalau sudah sangat berbahaya di atas angka 400.
1: Oke, okay, mungkin bisa dijelaskan kategorinya atau tingkatan-tingkatan udara sehat dan tidak sehat seperti apa?
5: Ya, yang sangat baik itu dia dikurang dari 50. Kita bisa lihat contohnya dari bangun tidur lihat udara, awan terlihat jelas, pandangan lebih daripada 500 meter bisa terlihat.
1: Okay.
5: Kemudian dia di sedang itu di angka 50 sampai 100. Angka tidak sehat 101 sampai 199. Kemudian di angka sangat tidak sehat 200 sampai 259. Kemudian 300 sampai 359 itu sudah ada warning berbahaya. Dan sangat berbahaya itu di angka di atas 400 berarti sudah masuk di krisis.
1: Oke.
5: Okay. Tanggap darurat.
1: Tanggap darurat, baik. Jadi untuk sementara masih dikategorikan sedang gitu ya. Yeah. Oke, okay. Masihlah bisa ya. Walaupun memang sangat berisiko ya yang akan kita hadapi. Baik, untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan di 0811 495 9490. Masih kami temani Anda di dialog interaktif hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Baik, saya ke Ibu Yunita. Ini terkait dengan ibu hamil yang memang menjadi satu prioritas juga yang harus diperhatikan. Nah, kira-kira apakah ada gejala-gejala tersendiri dari ibu hamil apabila terpapar asap karhuta atau seperti apa?
4: Umumnya sama sih. Okay. Yang sudah dijelaskan sama dokter Mega.
1: Mega, okay.
4: Untuk gejalanya sama, kemudian terasa sesak atau biasa orang di sini bilang hosa.
1: Hosa, iya.
4: Nafas pendek. Banyak pasien-pasien yang datang di poli sudah mulai ada gejala seperti itu. Kemudian yang sampai parahnya itu ya sampai ada gejala demam. Kemudian menggigil, itu kita harus hati-hati.
1: Oke, okay. Kapan kita harus pergi ke layanan kesehatan?
4: Sebenarnya gejala-gejala tertentu harusnya ibu itu bisa merasakan sendiri ya. Mungkin batuk tetapi tidak sembuh-sembuh, kemudian berdahak, kemudian apalagi ada gejala demam harus segera
1: ke, segera ya?
4: Ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat.
1: Oke, okay, saya ke Ibu Diah. Ibu Diah, ini masih dengan anak ya, karena sepaket nih, kalau ibu hamil pasti sama anak pasti sepaket ya. Oke, okay. Nah ini untuk orang tua apa sebenarnya yang harus diperhatikan dalam kondisi saat ini? Adakah mungkin tips atau langkah-langkah yang harus diperhatikan orang tua? Kadang-kadang pikir, ah cuma flu biasa saja, nanti juga disembuh, mau istirahat sudah nanti sembuh. Nah, seperti apa itu?
6: Ya, biasanya kalau batuk pilek biasanya dibiar-biarkan aja ya. Nggak apa. Jadi kalau kapan kita harus ke rumah sakit ya? Jadi kalau anak-anak itu sudah mulai dia nafasnya berat. Kemudian dia sudah mulai ada demam tinggi sekali, kemudian sudah ada gejala-gejala dia malas minum, ya, terus lemas-lemas, kayak tidak seperti biasanya. Kalau ibu-ibu dengan bayi yang setiap harinya anak ini rewel aktif, tiba-tiba dia rewel atau tiba-tiba dia nafasnya susah, minumnya susah, setiap kali minum susu kok muntah, nah kemungkinan anak Anda, bayi Anda sedang sesak. Nah itu harus segera diperiksakan, apalagi kalau disertai gejala-gejala seperti demamnya tinggi sekali begitu. Nah, gejala-gejala yang biasanya saya dapatkan karena asap ini biasanya memang sesak. Jadi batuknya khas ya. Jadi kalau karena asap biasanya dia batuknya kering. Jadi setiap kali ibu-ibu datang biasanya ini batuknya padahal tidak berdahak, tidak ada lendirnya.
1: Biasa-biasa saja
6: biasa-biasa
1: batuknya.
6: Biasa saja. Pileknya juga sedikit.
1: Oke. Okay.
6: Pilek sedikit, batuknya kering dan cuma sekali-sekali saja gitu aja. Tapi tiba-tiba anak itu sesak. Nah itu biasanya disebabkan karena asap yang dengan partikel kecil ini. Jadi anak-anak harus dirawat di rawat inap. Nah kadang batuknya cuma sebentar, jadi kayak 1-2 hari batuk yang sedikit-sedikit itu saja, lalu hari ketiganya atau hari keduanya dengan demam tinggi. Nah itu karena dia sudah terkena infeksi sekundernya ya. Jadi karena bakteri atau karena virusnya, kemungkinan mungkin dari influenza A juga. Jadi dia sudah masuk ke pneumonia di radang paru, sehingga harus kita pasang CPAP, ya, kita pasang alat nafas lagi gitu. Saya hari ini pasien dengan pneumonia sudah 5, kemudian yang tambah satu tadi pagi, tadi malam itu bayi. Tapi dari tempat praktek, jadi dari tempat praktek sudah ada bayi satu, bayi usia 2 minggu juga ada satu lagi, itu dengan HOSA ya, dengan sesak begitu. Ibunya merasa anaknya seperti lemas-lemas saja, jadi dia hanya datang ke praktekan karena dia merasa tidak yakin ini sebenarnya anak saya ini sakit atau tidak, karena batuknya biasa-biasa saja, batuknya ringan, batuknya ringan, pileknya juga ringan, dia hanya demam saja. Tapi yang paling ditakutkan oleh ibunya adalah anak ini seperti lemas, gitu.
1: Tak bertenaga
6: dia,
1: ya?
6: Iya, tidak bertenaga. Minumnya tidak sebanyak seperti sebelumnya. Minumnya cuma 5 cc saja, padahal biasanya dia bisa sampai 20 gitu. Okay. Nah, jadi itu adalah tanda-tanda yang harus kita waspadai. Kemungkinan anak-anak ini sesak karena asap ini, gitu. Jadi seperti yang saya ingatkan tadi, anak-anak di bawah usia 2 tahun sebaiknya di rumah saja, jangan dibawa kemana-mana dengan kondisi udara yang tadi sudah dijelaskan kemudian ya. Jadi tidak sehat ya. Kemudian untuk anak-anak yang harus sekolah, lebih besar, lebih baik dibekali dengan masker ya.
1: Baik. Sekali lagi untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di 0811-495-9490. Saya ke Dr. Maulana. Pak Dokter, ini tadi kita bicara terkait di sekitar wilayah Fak-Fak ya, yang terdampak asap dari karhutla. Nah, ini bagaimana dengan masyarakat yang memang merasakan dampak langsung atau wilayah mereka mengalami karhutla? Dari dinas sendiri, bagaimana strategi atau langkah yang dilakukan sehingga masyarakat di sana juga bisa mendapat penanganan kesehatan, atau mungkin strategi yang dilakukan seperti apa biar tidak terjadi kasus-kasus yang mungkin tadi sudah disampaikan beberapa dokter kita ini? Silakan Pak Dokter.
0: Baik, terima kasih. Jadi seperti tadi saya sampaikan awal, jadi memang kayaknya kan konsen kita di beberapa teman. Jadi kami mobilisasi masker ya untuk penanganan awal sebagai penanganan primer sesuai dengan edaran Kemenkes yang sudah memberikan protap itu, yaitu pencegahan dengan kita memberikan masker kepada masyarakat yang dampak langsung terhadap kebakaran. Jadi sudah dilakukan oleh kepala puskesmas dan memantau,
1: Ya,
0: memantau kondisi yang ada dan memantau bagaimana dampak yang ditimbulkan. Jadi sudah ada laporan, laporan tentang apa dampak asap terhadap saluran nafas itu sudah dilaporkan oleh kepala puskesmas. Ya. Jadi, cuman semua seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa teman dokter, jadi ISPA, pneumonia, asma, ya, tapi semua masih rawat jalan.
1: Oke, masih tidak terlalu gawat ya.
0: Nah, kembali bahwa ternyata kita lihat di Fak-Fak sudah ini ya, kabut sekali. Jadi mungkin secara global saya menyampaikan mitigasi yang tadi yang sesuai dengan standar yang sudah diberikan oleh Menteri, edaran yaitu namanya sesuai dengan edaran Kemenkes yang sudah saya sebutkan tadi, di mana tentang kewaspadaan menghadapi potensi meningkatkan kebakaran hutan dan lahan, polusi udara, serta penyakit sensitif iklim pada musim kemarau. Jadi strategi primer tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu menjaga masyarakat yang sehat agar tidak terpapar polutan. Namun ya, kita lihat sudah saat ini berarti langkah-langkah tadi yang membatasi aktivitas luar ruangan.
1: Berarti di daerah-daerah terdampak lebih digenjot lagi ya, strateginya seperti itu ya. Berarti layanan kesehatannya lebih ekstra lagi seperti itu ya.
0: Jadi pertama langkah-langkah mitigasi awal itu membatasi aktivitas.
1: Ya. Baik.
0: Terus menggunakan masker, perlindungan ruangan yang sudah saya sebutkan tadi, yang disampaikan oleh dokter. Diah tadi, dokter Yunita, untuk ya berarti yang di ruangan lah, kalau memang asap sudah terlalu parah kan, terus penerapan perilaku hidup bersih, ya, mengurangi konsumsi air putih, membantu membersihkan saluran pernapasan.
1: Okay.
0: Yang kedua ada satu hal penting lagi, jangan bakar-bakar sembarangan. Karena itu kita bakar, ya, karena kita ini kan rajin-rajin bakar.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena di sini kalau walaupun cuaca seperti ini, bakar sampah tetap ya.
0: Yang berikutnya adalah pemantauan kualitas udara mandiri.
1: Okay.
0: Yang tadi sampaikan Ibu Dian, yaitu kalau sudah lihat jarak pandang yang sudah semakin dekat, itu hal-hal yang bisa dilakukan secara mandiri. Yang ketiga adalah strategi tersier, saya lompat dari, kalau yang sekunder tadi kan rentan, yang rentan itu juga seperti yang disampaikan oleh Dr. Mega tadi, itu memberikan perlindungan ketat ya bagi anak-anak, ibu hamil, penderita bawaan seperti asma, penyakit paru, obstruksi kronik. Nah, itu dia melihat ke strategi satu tadi.
1: Baik.
0: Bahwa pakai masker, aktivitas dibatasi, ya, mengkondisikan ruangan itu supaya bersih, tutup jendela, ya, dan perilaku bersih, hidup bersih. Nah, nanti yang ketiga atau strategi bersih ya, itu fasilitas kesehatan kami kan tersedia nih.
1: Iya, oke.
0: Okay. Nah, apabila sampai sudah terjadi apa, ya, tingkat kompensasi daripada hirup udara itu seberat mungkin menimbulkan gejala, ya, di bawah ke layanan terdekat,
1: puskesmas,
0: mungkin di situ pustu, nanti dari pustu bisa merujuk ke puskesmas. Kalau tidak bisa penanganan, ya, berat seperti sesak yang itu harus butuh oksigen rutin yang harus 1x24 jam, itu kita harus rujuk.
1: Baik, terima kasih dokter, ini sangat menarik sekali kalau kita bicara terkait dengan mitigasi dan kesehatan. Namun kita juga dibatasi oleh waktu, saya mungkin sedikit ya harapannya ke depan atau mungkin sedikit himbau untuk masyarakat. Silakan saya dari dokter Mega dulu, silakan dokter. Dokter Mega,
2: ya,
1: silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi closing statementnya ya, untuk dampak karhutla ini kita mengurangi paparan asap, mengundakan pelindung pernafasan seperti masker, kemudian menjaga kebersihan dan tidak mengabaikan apabila ada gangguan pernafasan, gejala-gejala seperti batuk, sesak nafas, kemudian demam, segera ke fasilitas kesehatan ya, untuk kita terapi, kita obati ya, untuk mencegah ke arah pneumonia yang lebih berat. Jadi jangan sampai tunggu sudah berat kondisinya baru mencari fasilitas kesehatan. Itu saja sih.
1: Baik, saya ke Ibu ya, Dokter Yunita, silakan. Mungkin harapan ke depan atau mungkin himbauan lah untuk masyarakat, apalagi untuk ibu-ibu hamil dan juga ibu menyusui ini.
4: Jadi kalau dari saya sebenarnya ini karhutla ini salah satu dampak dari climate change ya, perubahan iklim, itu memang sesuatu yang sangat serius yang kita hadapi sekarang. Jadi sebenarnya dalam kesehatan reproduksi atau untuk ibu hamil, kita mengingat bahwa tempat ibu tinggal itulah tempat janin tinggal. Jadi kita harus menjaga lingkungan, kemudian mitigasi yang sudah dijelaskan, tidak membakar sampah, menghemat energi dan lain sebagainya. Itu saja.
1: Dari dokter Dia, silakan.
6: Jadi saya melanjutkan, ketika hutan yang terbakar, maka yang terbakar itu sebenarnya bukan hanya pepohonan ya, bukan hanya kerusakan alam yang disebabkan oleh kebakaran, asapnya berbahaya, kemudian dampak asapnya sendiri juga mengganggu kelompok yang rentan, bayi, anak-anak, ibu hamil, lalu dewasa dengan penyakit kronis. Dan kemudian harus diingat, memang kita kan ada climate change, memang betul seperti dokter kita katakan, tapi tolong jangan diperberat dengan bakar-bakar hutan juga. Perlu diingat bahwa apabila terjadi perubahan pada hutan yang harusnya kita lindungi, maka pasti akan ada perubahan pada kualitas air, kualitas udara, kualitas lingkungan yang kita hidup. Sehingga itu akan mempengaruhi kesehatan kita secara sehari-hari. Contohnya nanti kemungkinan setelah kebakaran ini selesai, asap sudah tidak ada, ya kemungkinan besar karena hutannya sudah banyak yang terbakar, ada perubahan vektor, kita belum menghadapi demam berdarah atau malaria lagi nih. Ya, okay. Jadi kami yang takutkan setelah ini selesai semua, yang kita takutkan adalah perubahan vektor. Mm-hmm. Jadi vektor itu adalah apa namanya, pengantar penyakit ya. Mm-hmm. Jadi dia seperti nyamuk, okay, lalat itu, mm-hmm, yang dia itu harusnya ada di hutan, karena mm-hmm hutannya nggak ada, dia pindah ke fak-fak gitu,
1: pindah ke kota,
6: pindah ke sini gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai setelah ini. Tapi untuk sementara ini harus pada anak-anak, kita harus siap-siap untuk kualitas udara yang buruk ini pada anak usia kurang dari 2 tahun di rumah saja. Okay. Pada usia yang lebih dari 2 tahun harus mm-hmm sekolah dibekali masker mm-hmm sesuai dengan ukuran anak, okay, yang harus menutupi hidung dan mulut.
1: Okay.
6: Kemudian kurangi aktivitas luar ya, jangan dibiarkan anak main-main dulu, okay, di luar kan. Apabila muncul ada sesak, nafasnya mm-hmm cepat, tarikan mm-hmm dinding dada, anaknya tampak lemas, okay, jangan ditunggu. Apalagi mm-hmm kalau demamnya sudah tinggi, bawa saja ke UGD ya.
1: Oke, okay, baik, saya ke Ibu Desi, silakan. Harapannya ke depan seperti apa?
5: Iya. Terima kasih. Saya untuk ada 5 pesan yang mau disampaikan. Mm-hmm. Yang baik, pertama, untuk dalam kebakaran hutan lahan dalam tim krisis, hindari membakar hutan. Yang kedua, hindari membuang kantong rokok di sembarangan tempat.
1: Okay.
5: Yang ketiga, dalam membakar sampah di rumah atau di mana saja kita berada, harus 500 meter paling dekat dari tempat tinggal penduduk.
1: Okay.
5: Kemudian yang keempat, tidak ada acara api unggun selama suhu atau cuaca iklim panas pada saat seperti begini.
1: Okay.
5: Dan yang kelima, pastikan setelah membakar itu api harus sudah dipadamkan.
1: Benar-benar padam ya.
5: Dan okay, yang saat ini kita perhatikan karena ada kekeringan, mm-hmm, sehingga kita punya hewan binatang di hutan itu pasti akan mencari sumber air di sekitar. Kita mm-hmm lihat di perjalanan itu burung pasti sudah semakin turun dekat, mm-hmm, itu pasti muncul lagi bakteri pada air.
1: Okay.
5: Sehingga jangan minum air mentah. Jadi mm-hmm kita dalam perjalanan itu pastikan harus air masak, air yang bersih. Terima kasih.
1: Oke, okay, saya ke Dokter Maulana yang paling terakhir, silakan dokter.
0: Baik, terima kasih. Jadi tentu sebagai langkah-langkah mitigasi, garis besar yang tadi saya sampaikan.
1: Oke. Okay.
0: Saya ulangi lagi bahwa yaitu membatasi aktivitas rumah, mm-hmm,
1: baik,
0: menggunakan masker apabila ya lihat mm-hmm udara yang sudah tidak begitu segar ya, dan tidak bisa kita batasi, okay, lagi, pakai masker.
1: Oke, okay, baik.
0: Kedua, perlindungan lingkungan ruangan, yeah, penerapan hidup bersih dan sehat,
1: mm-hmm,
0: ya, dan sudah tadi juga disampaikan oleh teman-teman,
1: okay,
0: bahwa dengan kondisi kemarau ini itu apa namanya akan berkepanjangan ya.
1: Baik.
0: Kita mungkin sudah lihat di meteorologi dan geofisika, mm-hmm, sekitar November ya,
1: Oktober,
0: Agustus, Oktober yeah, akhir itu ada kemungkinan hujan.
1: Perubahan ya cuaca. Ya. Oke. Okay.
0: Nah, jadi kalau hujan lagi akan dampak baru lagi.
1: Dampak baru.
0: Banjir. Mm-hmm. Yang kedua, tadi yang sempat tadi yeah disampaikan oleh Dokter Dia,
1: mm-hmm,
0: itu Aedes aegypti itu telurnya di tempat kering bisa berbulan-bulan.
1: Oke, okay, baik.
0: Begitu dia ketemu air, dia pecah.
1: Mm-hmm.
0: Pecah dan telur tadi pecah dan bisa timbul demam berdarah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi ini mm-hmm langkah-langkah mitigasi ini menjadi perhatian
1: baik
0: ya, saya memberikan ini mm-hmm agar menjadi nanti menjadi langkah-langkah juga pencegahan ya, mm-hmm, bersiap-siap ya.
1: Okay.
0: Untuk ada tahapan-tahapan ini ya, nanti dari kemarau panjang akan kemungkinan apa hujan,
1: yeah,
0: ya akan hujan yang lebih mungkin lebih besar lagi, yeah, ya karena apa namanya iklim global yang mungkin sudah kurang seimbang.
1: Iya. Yeah. Baik, terima kasih untuk Dokter Maulana, terima kasih Dokter Dia, juga terima kasih Dokter Megawati, ya, juga terima kasih Dokter Yunita dan Ibu Dia, juga terima kasih. Sukses selalu dan baik pendengar. Sampai di sini saya temani Anda di dialog interaktif dan selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.
7: Karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
8: Kita harus koreksi regulasi. itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense, bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
7: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan terangnya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarang